Kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, okey?
2: Baik, dan seketika nanti kita akan bersama-sama kita ikuti untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang.
1: Awal dia keluar, ya?
2: Tak apa, kita bagi hint sebab nak malam lepas ni kita ada lagi untuk laporan cuaca. Okay. Tetapi hari ni suka jugalah nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jam yang ketiga, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan kami.
1: Kami berdua, Azhar Aziz menemani anda dan juga Atira Wahab. Double A, insyaAllah teman anda sampai pukul 10 pagi nanti, okey? Dan mana mungkin dalam pemanduan, tak kira ke mana sahaja hal itu tujuan anda, kan? Mungkin ada pagi ni nak mencari, orang kata, sarapan pagi. Ada yang nak kena outstation. Ada yang nak kena, orang kata, ada berjanji doktor dan sebagainya, kan? Mana sahajalah hal itu tujuan anda pada ketika ini. Terima kasih. Jadikan kami sebagai teman pemanduan anda, okey?
2: Dan hari ni nak cerita-cerita jugalah berkaitan tentang cuaca, kan? Kalau semalam kita menerima kabar duka dari Filipina apabila gempa bumi kuat berukuran sekitar magnitude 7.8 hingga 7.9 melanda selatan negara itu, dan kejadian tersebut juga menyebabkan kehilangan nyawa, Zak, serta kerosakan harta benda. Jadi sama-sama juga kita doakan moga mereka di sana dipermudah dan diberikan segala kekuatan dan juga turut dirasai di Malaysia juga sebenarnya,
1: di Sabah, kan? Sekitar Tawau dan juga Semporna Sabah. Dan mungkin kita tahu bila Filipina ni dia bersebelahan juga dengan Filipina. Tapi benda tu dirasai sendiri bila kita tengok video di mana yang tular kanak-kanak sekolah tadika, bergegar-gegar macam tu, rasa macam Allah Akbar. Takut dia rasanya, dengan yelah budak-budak kecil tanpa bimbingan mak ayah dekat sisi dia. Jadi rasa, mungkin kita rasa macam, ya Allah, kesiannya, kan?
2: Betul.
1: Macam mana kalau kita berada di tempat itu?
2: Betul. Dan pelajaran yang saya dapat waktu melihat gambar atau video tersebut, Azhar Aziz, memang kita perlu berada di kawasan lapang yang bebas dari pokok-pokok, bumbung-bumbung, kan, untuk mengelakkan benda-benda yang tak dingin ni jatuh ke atas kita, menimpa kita, kan? Kadang-kadang benda ni juga mengingatkan kita juga sebenarnya.
1: Apapun kita, khususnya yang mana di kawasan pantai, mungkin kena sentiasa waspada lah. Juga patuhi arahan pihak berkuasa dan mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi. Kadang-kadang kita kena, yelah, tenang, bersedia dan bekerjasama adalah kunci untuk memastikan keselamatan diri kita, keluarga kita, kan, dan juga komuniti sepanjang tempoh amaran yang mana dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia.
2: Dan alhamdulillah nasihat tsunami juga telah dikeluarkan pukul 8.36 pagi semalam, kan, 8 Jun, dan telah ditamatkan pada 12.30 hari pada hari semalam juga.
1: Alright, okay. Dan seketika saja lagi, insyaAllah kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ketahui laporan cuaca pada hari ini. Kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: 不然转型。18.18 minit pagi. Seperti biasa, hari ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan terkini ramalan cuacanya. Sekitar orang dia faham.
1: Okay, jadi kita nak ketahui laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk hari ini bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang, iaitu Encik Halmi di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay, Encik Halmi, kita nak ketahui laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia Negeri Pahang untuk hari ini. Silakan.
2: Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca negeri Pahang, kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca baik dan cerah bagi seluruh negeri Pahang.
1: Okay.
2: Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah negeri Pahang.
1: Okay.
2: Dan dijangkakan akan berterusan hingga ke malam nanti untuk daerah Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Bagi keadaan padang laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 30 km/jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
1: Okey, terima kasih banyak Cik Helmi.
2: Okay,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alright, jadi kita dah ketahui ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari ini.
3: Baik.
1: Jadi apa sahaja perancangan anda, diharapkan semua baik-baik sahaja. Mungkin ada setengah kawasan juga akan hujan kan. Kalau kita di Kuantan ni ada sekejap panas, sekejap hujan.
3: Betul, betul. Kalau tengok kat luar konti kita pun mendung.
1: Mendung je. Ya.
3: Jangan mendungkan hari anda. Semualah panggil FM.
1: Ceri-cerikan hari anda. Okay.
3: Yes,
1: dan hari ini juga untuk pendengar-pendengar kita, kita nak maklum lebih awal lah ya.
3: Ya. Minta dia orang hantar awal lagi.
1: Ya. Sebab biasanya hujung-hujung tu ramai lagi yang hantar. Jadi kita tak dapat habiskan untuk hari ini. Lain orang lain cara. Macam mana cara anda buat curry pup ataupun temosa?
3: Macam
1: dia pagi-pagi. Ada yang kau suka yang lapis-lapis tu Kau kata berpusing-pusing, berputuh.
3: Berpusing-pusing, ya. Kau nak claim pun tak pandai.
1: Okey, jadi juga ada yang suka isi daun sup.
3: Daun sup, Zah?
1: Eh, ada.
3: Tapi
1: itu curry pup. Ada.
3: Yelah, sebab kita biasa kalau curry pup, dia letak daun kari. Tapi kalau daun sup, dia apa rasa?
1: Ada rasa sup lah sikit. Dia variasi lah sikit.
3: Okey, variasi.
1: Ada yang curry pup isi telur. Temosa isi telur, bagi temosa raja. Kalau curry pup isi telur, tak tahulah, mungkin curry pup raja. Tapi banyaklah, ramailah yang variasikan curry pup ataupun temosa tu.
3: Yelah.
1: Dengan cara mereka sendiri. Dan sekarang ni tengok curry pup jenis bulat tu kan. Curry pup jenis bulat berpusuk air comel pula. Macam nak buat petang ni. Begitu tiba.
3: Awak pandai tak apa.
1: Hidup kau tak ada pandai lah. Tak adalah pandai sangat. Kau setakat mengelir bengkok-bengkang tu biasa. Tapi ni orang kata mencuba. Kalau jadi, alhamdulillah. Tak jadi, cuba lain kali dah.
3: Tapi kan Azhar, kalau orang lama-lama dulu kan, resepi orang lama tu, dia uli dari awal. Dia claim guna tangan dia. Kalau dulu dia punya cara tu lain.
1: Lain.
3: Kalau dulu kentang. Kalau sekarang ni kita tengok variasi-variasi. Zaman-zaman dulu dia suka guna kentang. Tapi sekarang ni versi berbeza-beza dah.
1: Ada yang isi kledik.
3: Manis
1: sikit. Yelah, lain orang lain cara dia. Mungkin lain orang lain cerita rasanya. Macam mana mungkin anda boleh kongsikan dengan kita untuk hari ni, lain orang lain cara. Terus WhatsApp nombor kita macam biasalah, 0103207448. Kejap je lagi 8.30 minit pagi. Kita ada Hello Meh nak cerita ni.
3: Sekejap saja lagi
1: Kejap je lagi. Okay, kita berehat seketika. Pahang FM,
3: satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

Ingat demo terkejut sedar. Duh ingat kau demo telah perindu aku peluk bata. Hai, saya Ilana Bila. Jangan lupa dengarkan Pahang FM 1P.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double E setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.
4: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 8.45 minit pagi. Amolah kita dengar cerita-cerita pelik.
5: Tapi benar.
4: Kan?
5: Jadi sebenarnya kita nak kongsikan juga kepada anda kisah apa yang berlaku khususnya di dalam negara ataupun mahu di luar negara. Tapi ini kisah semua akan merasai benda ini, di mana tahukah anda sebenarnya antara keajaiban ciptaan Allah yang paling dekat dengan kita ialah cap jari.
4: Cap jari, Zah?
5: Tengok jari masing-masing.
4: Kan?
5: Nampak biasa kan? Tetapi sebenarnya setiap manusia mempunyai cap jari yang berbeza dan juga unik.
4: Menarik. Maksudnya walaupun rupa seseorang ni hampir sama, macam kembar lah Zah kan, tapi jari dia tetap berbeza.
5: Betul.
4: Cap jarinya ni.
5: Betul. Sebenarnya sains moden membuktikan bahawa pasangan kembar seiras pun dia tidak mempunyai cap jari yang sama. Setiap manusia mempunyai corak cap jari yang tersendiri.
4: Subhanallah. Sedangkan kita lihat semuanya hampir sama je kan,
5: tak apa.
4: Macam tak ada beza
5: kan?
4: Tapi rupanya ada keunikan yang Allah nak ciptakan pada setiap individu-individu.
5: Betul. Dan lebih menarik lagi, perkara ini sebenarnya telah pun disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Allah menyatakan bahawa dia mampu menyusun semula tulang manusia, bahkan menyempurnakan kembali hujung jari manusia.
4: Sedangkan ketika ayat tu diturunkan lebih 1400 tahun dahulu, Zah. 1400. Kita baru lahir lagi. Manusia belum mengetahui rahsia cap jari yang terdapat pada hujung jari mereka.
5: Betul-betul. Tepat tahun sekali. Tidak ada. Hari ini sebenarnya sains forensik menggunakan cap jari untuk mengenal pasti identiti seseorang. Sebab tak ada dua manusia yang mempunyai cap jari yang benar-benar sama.
4: Sebab itulah polis menekan cap jari dalam siasatan jenayah, forensik, pelbagai urusan keselamatan lah kan.
5: Betul. Dan bukan itu saja, telefon pintar kita tu, urusan immigration ke, dan pelbagai sistem keselamatan lah yang moden sekarang ni juga menggunakan teknologi cap jari. Okey, Encik, letak cap jari belah kanan.
4: Betul lah.
5: Ada merah, okey, cap jari, okey, belah kiri. Macam tu.
4: Macam dekat kaunter JPN.
5: Betul lah tu.
4: Tapi menarik kan, bagaimana sebenarnya cap jari ni terbentuk kan?
5: Sebenarnya cap jari ni mula terbentuk ketika bayi masih berada dalam kandungan ibu lagi. Corak dia dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti tekanan dalam rahim, pergerakan bayi dan juga aliran cecair di sekeliling dia. Sebab tubuh setiap corak menjadi unik.
4: Walaupun seseorang tu mengalami luka kecil sekalipun, tertoreh ke apa ke kan, cap jari asal biasanya akan tumbuh semula lah kan, dengan
5: balik asal semula
4: yang sama tu.
5: Balik asal semula. Sebab tu antara kehebatan ciptaan Allah yang begitu teliti dan juga sempurna. Makna kata walaupun banyak-banyak ni, semuanya tak sama.
4: Betul lah. Semakin kita belajar tentang sains ni, semakin kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Taala. Perkara yang kecil seperti cap jari pun mempunyai fungsi yang sangat, sebenarnya sangat besar dalam kehidupan manusia
5: benar
4: kan.
5: Benar itu Akhiram. Sebenarnya cap jari ni bukan sekadar corak di hujung jari, tetapi bukti bahawa setiap manusia dicipta dengan keunikan tersendiri oleh Allah Subhanahu Taala.
4: Semoga perkongsian hari ini menambahkan lagi rasa syukur kita terhadap nikmat yang sangat besar kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Taala kan. Subhanallah.
5: Cuba tengok dekat tengok dekat cap jari awak tu. Walaupun tak dapat lihat secara teliti, tapi orang kata memang berbeza. Sebab tu kadang-kadang kita guna thumbprint kan, phone tu dekat telefon kita. Bila orang lain nak buka phone kita, tak boleh.
4: Betul.
5: Jari-jari tertentu sahaja yang boleh.
4: Saya nak buka phone suami pun tak boleh, Zah. Kena guna cap jari.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Sudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

nak cepat, tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, pembersihan menyeluruh. Pembersihan menyeluruh atau dalam bahasa Inggeris spring cleaning dieja dalam dua patah perkataan, iaitu pembersihan menyeluruh membawa maksud proses membersihkan keseluruhan kawasan dalam dan luar rumah atau sesuatu tempat dengan baik dan sempurna, termasuklah bahagian yang tidak dapat selalu dibersihkan. Pantun hari ini. Pakailah kasut jalan ke pasir, lokan berisi dalam puan, rambut kusut tidak tersisir, dendam rindu dengan mutuan. Panas terik dalam puasa, menyemur padi di sudut laman, tikar emas bantal suasa, manakan sama berbantalkan lengan. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Satu pilihan.
1: 9.20 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami. Bermula jam 6 pagi tadi, pembuka siaran untuk Radio Pang FM. Okey, sehingga ke pukul 10 pagi nanti untuk zon aktif. InsyaAllah kalau boleh teman kita sampai pukul 12 tengah malam nanti. Ada zon apa khabar, weh, persona, norani, inspirasi kan.
0: Ya, banyak informasi yang kita nak kongsi bersama-sama dengan awak semua. Jadi hari ini seketika lah. Satu jam saja, 40 minit satu pagi ni. Mau bersama dengan kami berdua untuk hari Selasa kita hari ini, 9 Jun 2026, bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi jam yang terakhir hari ni. Dalam lain orang, lain cara.
1: Ya, apa yang lainnya?
0: Apa yang lain?
1: Kan? Sebab kita
0: semua berbeza-beza nak
1: betul, pasal pembuatan curry pop dan juga temosa.
0: Sedap, mewe.
1: Hari ni pasal makanan lah. Kalau sebelum ni, lama dah kita cerita pasal nasi lemak. Itu pasal pembuatan nasi lemak. Hari ni kita cerita pasal pembuatan curry pop dan juga temosa. Macam mana cara anda orang kata olahkan atau variasikan curry pop itu, ataupun mungkin biasanya sebelum ni macam tidak tadi. Isi daun sup ke? Apa rasanya? Dia rasa sup-sup lah, sedap. Rasanya orang kata dia punya olahan daripada rempah kari, daun kari dan juga daun sup tu.
0: Sebab kebiasaannya kalau curry pop ni, kalau saya biasa makan ni, saya suka letak daun kari. Boleh sedap sikit rasa. Tapi bila daun sup,
1: biasa awak makan, biasa awak letak lah.
0: Bukan saya yang masak, mak saya yang masak. Saya tengok mak saya masak, Azhar Aziz. Pembetulan ya, suka beli je ya. Tapi Azhar Aziz, kalau kita tengok kan, ramai orang versi curry pop dengan temosa berbeza-beza kan.
1: Betul.
0: Ada kalau temosa pula, ada yang suka letak halba. Banyak. Ada yang tak suka letak halba.
1: Temosa sebab inti dia tu letak halba.
0: Bukan memang kena letak ke macam mana?
1: Bukan pastry dia. Memang biasanya kalau orang biasa yang kau tengok lah ya, yang buat temosa ni, dia punya inti tu akan letak halba, halia, kelapa, ikan.
0: Tapi bercakap tentang yang awak sebut tadi, kau pernah rasa yang dia tak letak kelapa, letak ikan?
1: Ikan tu mesti dia, bila dia masuk ikan tu mesti dia santan dulu dah.
0: Jangan tanya saya. Semua cakap
1: nak jadi lemak lah, kena letakkan ikan sahaja-sahaja. Awak ni pun, kau rasa begitulah. Kau rasa mungkin awak rasa macam mana, awak umur mendengar kita tu.
0: Betul.
1: Kayaknya betul ke kalau nak masak temosa ni, kalau tak isi kelapa, diisi santan?
0: Betul.
1: Naik orang lain cara dia. Barulah rasa dia lemak-lemak ikan tu ada. Tak adalah kadang-kadang bila temosa ni banyak kelapa daripada ikan.
0: Betul. Itu nak kata lidah orang lain-lain. Mesti orang resepinya semua rasa lain-lain.
1: Rasa tak macam suka banyak sangat lah ikan, rasa lain tak. Kau suka kelapa banyak sikit, ada.
0: Lepas tu ada yang juga, kalau kau ni, kau lebih suka rasa karipap atau temosa rangup-rangup. Tak suka lembek-lembek sangat.
1: Betul.
0: Tapi ada pula orang berbeza pula. Rasa suka lembek-lembek lagi daripada rangup tak?
1: Tak adalah lembek-lembek. Dia bukan sebab karipap. Dia rasa awak ni janggal lah. Bukan onde-onde lembek tu.
0: Bukan nak kata tak rapuh.
1: Ya, tak rapuh. Pastry dia tak adalah rangup kan. Crispy gitu.
0: Lain macam kalau cakap dengan orang chef ni kan.
1: Bukan.
0: Pastry apa lagi?
1: Aduh, sebab kau biasa tengok orang. Kau biasa dulu kan, kalau pernah mendengar kita bersama dengan Rasa Ramadan.
0: Penerbit ini lah orangnya.
1: Berapa ramai dah chef kau yang tanya. Oh, ingat itu salah satu orang kata ilmu. Walaupun kau jarang ni masuk ke dapur, tapi sekurang-kurangnya itu adalah ilmu tuan-tuan dan puan-puan.
0: Jarang ke dapur.
1: Kau cakap kat awak lah. Okey, ni daripada Kak Nas ni. Mau kita dengar.
2: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai AA. Morning. Oh, cara buat temosa dengan Haripap. Curry pop tu tengoklah, biasa kalau sedap pakai kentang, pakai daging, pakai ayam, curry lebih sikit. Lepas tu daun sup dengan daun bawang tu kena lebih.
1: Kau cakap
2: bawang dah. Cakap lepas tu temosa mesti pakai ikan selayang. Sedap.
1: Betul.
2: Orang Johor pakai ikan selayang lah, orang sini tak tahulah. Tapi buat dough dia kalau nak sedap, letak butter dengan lemak sayur dan dia curry. Azhar Aziz dan Atira. Have a great day. Kak Nas sedang mendengarkan.
1: Okay, terima kasih banyak Kak Nas.
0: Ramai yang suka letak daun sup Bukan awak je ya.
1: Bukan.
0: Kak Nas pun suka letak daun sup
1: Dia orang ni sama dengan kau, suka letak daun sup. Betul Tira. Kalau awak rasa curry pop yang, atau curry pop lah biasanya yang ada letak daun sup, memang rasa dia lain. Ui, rasa sedap lah. Okay. Rasa kena lah.
0: Mungkin sebab saya ni aroma-aroma sukakan rempah-rempah.
1: Rempah-rempah.
0: Suka lagi letak kari-kari tu.
1: Kalau boleh biar rasa kari betul eh.
0: Ya, itu koi punya tekak lah.
1: Betul lah tu. Ini daripada Camar Putih ni. Assalamualaikum. Nak balik. Samosa ke temosa?
0: Temosa.
1: Bukan samosa ke?
0: Samosa bentuk dia lain, nampak? Walaupun kita pun ni tak pandai masak, tapi kita tahu jenis-jenis dia.
1: Samosa tu macam mana?
0: Samosa tu yang tiga segi tu, Zah.
1: Tiga segi?
0: Yang tiga segi.
1: Atau tapi
0: temosa yang bentuk bujur.
1: Separuh bulan
0: separuh
1: tu.
0: Separuh bulan tu.
1: Okay. Gitu. Katanya yang ni tak biasa buat, cuma tahu makan je.
0: Baik.
1: Cara Kak Camar buat karipap, kulitnya Kak Camar guna roti putih.
0: Roti putih.
1: Dan juga tekap guna acuan karipap tersebut.
0: Macam awak cerita semalam lah.
1: Dan intinya Kak Camar biasa letak kentang ataupun isi ayam. Kalau mood terlalu rajin, Kak Camar buat inti guna isi ikan. Biasa guna isi ikan seperti ikan selayang atau ikan tenggiri. Ui, ikan tenggiri.
0: Ui, mahir tu.
1: Resepinya olah sendiri je. Ikut sesedap rasa. Untuk makanan sendiri bolehlah.
0: Baik.
1: Jadi Cik Suami suka dan dia kata sedap sebab karipap yang Kak Camar buat ada kelainan dari segi rasanya. Okey, itu sahaja perkongsian Kak Camar pagi ni. Terima kasih dah bagi.
0: Kalau bercakap
1: kau nampak macam karipap masuk tiba-tiba.
0: Ada orang masuk. Tapi kalau tengok cerita pasal karipap ni, untuk uli tepung dia tu, untuk jadikan dia rangup tu susah sah kan.
1: Flaky, crispy gitu tak?
0: Kau cuba buat koyok aja.
1: Koyok apa koyok? Koyok
0: kulit dia tu.
1: Lubang nipis sangat.
0: Oh, nipis.
1: Dia tebal pun tak sedap ya. Nipis pun tak sedap juga. Dia kena orang kata
0: sedang-sedang saja gitu.
1: Lebih kurang gitu lah ya. Ini Pak Cik Safri ni.
0: Moh kita dengar.
1: Moh kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria ya.
1: Ya Pak Cu.
3: Pak DJ betul ke hari ni? Azhar dan juga Atira dan juga selamat pagi. Pak semua pendengar-pendengar Pak FM. Satu pilihan. Okey. Kisah lain orang lain cara ya pagi ni. Nak buat apa tentang kuih karipap dan juga semosa. Pak Cu tak ngerti lah. Tapi kalau buat selera karipap tu biasanya Pak Cu lebih selera karipap kentang lah. Karipap keledek kurang sikit. Lepas itunya kalau semosa tu okey jugalah kan. Itu je lah. Buat-buat tak kerti lah. Nak claim dia tu kan. Nak claim. Klepek-klepek.
0: Sama. Kita geng Pak Cu.
3: Kita buat nanti itu je. Kalau buat kulit itu boleh lah kan. Nak klepek dia tetap hati. Itulah. Lebih baik belilah. Tak apa tunggu orang buat. Itu je. Okey. Itulah nak kongsi jumpa hari ni. Dan teruskan mendengar kepada semua pendengar apa ya. Teruskan mendengar Pak FM 1PM bersama Azhar dan juga Tira di pagi ini. Di lain orang lain cara. Ya.
1: Terima kasih banyak Pak Cu.
3: Itu sahaja daripada Pak Cu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu kata Pak Cu tadi Azhar. Kalau dalam dia tu ramai orang dia suka kentang. Kalau kau memang suka kentang lah. Tak suka keledek. Kalau keledek tu manis kan?
1: Dia manis sikit.
0: Ya, tapi kalau isi je tu, kalau cita rasa kau ini, suka letak kentang dia tu, potong-potong halus-halus sikit.
1: Dadu.
0: Tak suka kasar-kasar sangat.
1: Betul lah.
0: Kan? Nanti rasa macam cepat. Kalau koi lah.
1: Ya, betul lah tu. Dia biasa memang kalau buat keripat ni orang potong dadu. Yeah. Cuci gitu dah. Senang sikit empuk.
0: Betul. Sebab sikit rasa dia punya
1: empuk
0: tu.
1: Macam ni Aunty Zai ni. Selamat pagi anak dia berdua dah balik. Selasa. Okay. Kisah HL. Buat karipap pada bonda karipap dengan temosa ni ada beza isi dia. Bentuk je. Contohnya karipap inti dia ayam, daging, isi bawang merah, ubi kentang, rempah kari. Lepas tu kalau temosa pula isi dia ikan, bawang, halia, halba, kelapa, parut. Ada isi ikan. Serbuklah dia hitam sikit. Betul lah. Bentuk karipap biasalah. Tapi temosa bonda bentukkan bulat-bulat. Inilah cara bonda orang, cara orang lama. Sekian, terima kasih. Dia kalau temosa ni biasa buat bulat-bulat tu orang isi macam tadilah kata telur. Isi telur sikit. Jadi panggil temosa raja.
0: Sedapnya Zah. Tapi kan memang kena letak lada hitam sikit dekat dalam.
1: Sikit lah, jangan banyak sangat.
0: Bagi rasa sepedas-pedas.
1: Sikit je. Faham. Dia macam awak buat sambal, lebih kurang dia sambal ikan tu. Tapi tambah sikit lah, jangan beria sangat lah.
0: Okay, okay. Faham. Ni Karipak Frozen. Oh, okay.
1: Ni toge Karipak dah.
0: Assalamualaikum DJ Azhar dan DJ Atira. Kau buat Karipak inti kentang ayam.
1: Okay.
0: Kentang sardin. Mm-hmm. Kentang daging. Mm-hmm. Oh, paling. Dulu buat inti keledek juga. Keknya keledek mahir sekarang. Mm-hmm. Jadi buat inti kentang je lah. Yeah. Temusa pula atas permintaan. Kalau ada yang nak temusa raja, kau buat lah.
1: You sedap.
0: Yang biasa je.
1: Itu kau pernah tanya dia buat Karipak temusa raja tak? Cakap buat. Tapi permintaan. Duduk di Maret jauh nak ngantuk ke Kuantan katanya.
0: Ingat tau kita.
1: Ya, kita pernah tanya sebenarnya Karipak Frozen ni dah.
0: Cuba-cuba nak rasa kan.
1: Semalam pun kita berasa Karipak daripada sahabat kita juga. Karipak Anjas Mara. Kau rasa semalam sedap kan?
0: Orang tu satu je, kau dua. Kau lah besar gegasi tu.
1: Dia kena balance. Okeylah, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan Jalil Hamid makan 9.35 minit pagi.
1: Okey, dan hari ni dalam segmen lain orang lain cara, kita nak bercakap tentang makan lagi. Cara awak membuat karipap ataupun temusa. Sebab semua orang tekut berbeza-beza, versi pun berbeza-beza, resepi pun pastinya berbeza-beza kan. Moh kongsi bersama dengan kami berdua AA pagi ni.
0: Okay.
1: Cara awak membuat karipap dan temusa.
0: Okey, ni daripada Rurul Indra Sempurna. Assalamualaikum, dan baik, selamat pagi dan selamat berkonti. Cara akak, akak suka buat karipap inti keledek dan juga kentang.
1: Oh, dia campur?
0: Pas tu inti wajib letak daging dan daun sup. Pas tu inti tu kurangkan rempah kari dan rasa sikit manis. Memang gemuk lah sangat sampai tak sedar makan 4 biji. Betul lah tu. Satu lagi yang kelakonnya, akak tak kerti klaim karipap tu kalau buat Messi time suami ada. Dia lah tukang klaim.
1: Okey
0: lah AA, terima kasih buat DJ berdua hari ni.
1: Nasib baiklah Nurul Indra Sempurna tak panggil saya. Saya pun tak pandai claim juga. Kerah tangan tu.
0: Guna pegepit tu tak?
1: Itu senang
0: tapi
1: lah.
0: Tapi kau rasa kan, bila sebut Nurul Indra Sempurna ni, kau rasa kau pernah jumpa dah hari tu. Dia tegur kau kat kedai makan.
1: Patut awak kenal tak dia?
0: Kau tak kenal lah, tapi dia cakap dia Nurul Indra Sempurna.
1: Inilah orang dia.
0: Terima kasih ya dengarkan kita. Terima kasih banyak.
1: Apa ramah orangnya.
0: Betul.
1: Terima kasih lah juga.
0: Kadang-kadang kau ni kalau kenal pun, kalau tak pernah buku, kau ni rabul.
1: Betul.
0: Tak apa.
1: Jadi minta maaf lah ya kalau pandang-pandang. Dah kenapa orang tu pandang ya?
0: Kau ni tak berapa sangat lah ya, rabun. Okey, ni pada Mak Tok Marah ni.
1: Okey, Assalamualaikum DJ B2. Mak Tok baru je dengar radio ni. Tajuk karipap. Masa tahun 99. Anak-anak kecil-kecil lagi. Mak Tok buat juga karipap masa anak-anak kecil-kecil. Mak Tok pergi hantar kat kedai orang. Mak Tok buat juga temusa. Tapi cara Mak Tok lah. Kalau inti karipap tu, Mak Tok lebih suka keledek. Sebab rasa dia manis. Bubuh juga isi ayam. Dan kalau inti temusa tu, Mak Tok buat dengan kelapa parut, campur isi ikan, buat sambal temusa. Kalau kulitnya, Mak Tok guna margarine. Panaskan dengan minyak tu. Cara Mak Tok lah. Terima kasih DJ Atira dan DJ Azhar.
0: Tadi Mak Tok marah. Minyak masuk yang panas juga. Cuba hati-hati itu. Dalam butter dengan ke tepung.
1: Tapi macam mana nak jadikan kulit dia tu rangup? Awak tahu tak macam mana?
0: Katanya sebabnya minyak tu lah. Minyak panas tu dicampur dengan butter dengan butter dan juga tepung tadi tu. Lepas tu kita mulih lah. Isilah garam sikit. Ketak tak habis pula tak?
1: Dia punya texture ke kulit karipap tu.
0: Sebab betul.
1: Kau dah praktis dah dari semalam. Dia nak nampak berkilat. Berkilat ke? Baru rasa macam rangup macam tu?
0: Kau rasa lah kot. Kan kena tengok. Dia tak menggerutu dah. Dia tak ada dia yang boleh. Bukan menggerutu lah. Dia tak ada lah. Orang kata lubang-lubang angin tu tak. Kau panggil lubang angin. Cuma nak menampak supaya aku faham.
1: Kau faham nasib baik.
0: Ni lebih dekat ni murah Kuantan ni ha.
1: Salam kedua DJ yang comelote.
0: Allah Rabbi.
1: Masya Allah. Tabarakallah. Agak suka topik hari ni. Sebab agak dibesarkan dalam family yang bisnes kuih muih. Arwah papa dan arwah Alok, kakak arwah ke papa lah. Memang selalu ambil order karipap. Kakak dan adik-beradik dari usia 5 tahun dah pada kelen tepi karipap. Alamak, 5 tahun sah. Kau ni umur 30.
0: Kena gila gila jari tu.
1: Arwah papa memang bubuh kentang, daging atau ayam. Ikutlah orang order. Arwah papa ramai yang order karipap pun

0: Ni pastry ni. Sometimes bubuh minyak panas ataupun kadang-kadang tok pelantar. Semuanya okey asalkan rangup. Jangan lupa masukkan juga sedikit garam dan gula. Agar pastry dia rangup. Kalipap biarlah inti dia pastrynya sedap dan rangup. Bukan seperti kalipap yang penuh angin macam di viral-viral kan. Tapi tu betul lah reality.
1: Okey, ni daripada Kak Anas pula, Kak Anas pula ni. Kalau nak rangup masih nak uli bata dengan lemak. Okey, sayur panaskan dan suam baru bancuh. Sebab tepung, kalau nak guna air sejuk dari peti sejuk, guna yang sejuk. Kalau nak guna air suam, guna air suam. Dan jangan lupa dalam air tu letak secubit garam. Rangup dan best tau. Cuba. Okey.
0: Apa beza letak sikit, air suam dengan air sejuk?
1: Maknanya tak ada orang kata kalau nak sejuk-sejuk betul lah.
0: Faham. Dia macam kalau macam suam-suam tu tak comel lah kejadian dia macam tu.
1: Kau pun tak tahu lah.
0: Tak apa, nanti kita tanya chef eh.
1: Okey, ni daripada Susana Bukit Ibang.
0: Okey, assalamualaikum double A. Buat karipap sedap inti kentang. Kulitnya yang bergutu. Ni awak sebut tu. Kulitnya bergutu macam jerawat tu sedap. Yelah, dia macam gelombor-gelombor udara. Kau dah faham dah. Okey, cara mudah, ada yang buat dengan minyak panas rangup rasanya. Inti keledek, kurang rasa manis sikit. Temosa, biarkan ikan lebih. Jangan tahu kelapa lebih. No. Tak sedap. Terima kasih. Boleh DJ AA habis konti nanti beli-beli jenis.
1: Boleh beli dua jenis ni nanti.
0: Boleh.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Tapi dia ni memang mudah faham betul. Dia sebut jerawat.
1: Kita tak sebut. Tapi itulah kita nak menggambarkan rupanya macam mana
0: dia,
1: sebab kadang-kadang pastry tu ialah bila dia ada biji-biji angin tu, bila kita goreng dia akan nampak biji-biji menggerutu lah. Dia tak licin.
0: Okay.
1: Itu yang maksud Susana tadi tu. Beza dia. Okay, ni daripada Kak Angah Jerantut ni.
0: Amon lah kita dengar. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam.
2: Pagi, apa khabar? Semoga adik-adik berdua ni sunset je semuanya. Lain orang lah caranya buat karipap ya. Gini, kalau Kak Ngah biasalah kulit tu macam biasa lah bancuh kan. Tapi kalau inti dia Kak Ngah suka kentang lah. Kentang isi ikan sikit. Lepas tu rempah kari, blender, bawang. Bila campur sepuluh sekali lah kan. Tu cara Kak Ngah lah. Kalau termosa pula ikan. Ikan. Buah kelapa sikit. Lepas tu blender lah. Bawang putih, bawang merah, semua halia kan. Lepas tu isilah lada hitam sikit. Itulah kalau termosa inti dia. Itulah kalau cara Kak Ngah. Kalau keling tu Kak Ngah tak pandai nak ngeling lawa-lawa macam orang kan. Makan ni boleh lah. Keling erat-erat petak tu. Itu nak ceritakan.
0: Baru nak masukkan
2: satu pelentak dati. Memang terbaik tak mereka.
1: Kak Ngah herok-herok pun tak apa. Kak Ngah janji dapat rupa ke keripak tu.
0: Nampaknya kelem tu.
1: Nampak dia punya kelem tepi-tepi tu kan. Nampak bunga-bunga sikit. Jadilah tu janji makan
0: tak. Tapi Azhar unik lah. Untuk karipap tu dia letak ikan. Isi ikan sikit tak? Kalau dengar tadi. Karipap tu tadi kan. Dia cakap dia campur kentang. Lepas tu dia letak isi ikan sikit. Lepas tu letak ayam.
1: Ikan bilis ke? Tak tahu. Kau ikan bilis tak?
0: Ikan bilis tak? Tak apa, nanti kita dengar balik. Salah.
1: Ni Nurul Indra Sempurna. Azhar akad lah orang yang tegur tu. Betul lah orangnya. InsyaAllah. Lepas ni kalau ternampak tu tegur-tegur lah. Kadang-kadang kita ni tak berapa nak ni sangat.
0: Sama-sama. Kita ni berdua kabar.
1: Okay. Untuk hari ni kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak bersama dengan tetamu kita untuk lain orang, lain cara. Untuk karipap dia juga termosa.
0: Betul.
1: Berehat seketika. Bahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Satu pilihan dah pun pukul 9.46 minit pagi sekarang ini.
1: Jadi untuk resepi ataupun orang kata asal usul karipap dan juga semosa ni, kita nak bertanya kepada orang yang berkepentingan. Seperti chef lah Azhar.
0: Dan untuk hari ni kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Chef Nasri bin Taib. Selaku executive chef di salah sebuah hotel di Kuantan juga. Betul. Dulu Beach Resort. Apapun, kita nak bersama dengan chef hari ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, chef?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Hari ni apa menu istimewa, chef?
2: Menu istimewa kita hari ni karipap dan juga semosa.
1: Sesuai dengan topik kita hari ni.
0: Okey, jadi chef, kita nak tanya sikit lah. Sebab variasi ataupun orang kata lain orang, lain cara pembuatan karipap dan juga semosa ni. Tapi sebenarnya, kita nak tahu dari mana sebenarnya asal usul karipap dan juga temosa ni, chef?
2: Okey, sebenarnya kalau dikatakan karipap ni, dia berasal dari India. Dia pengaruh India dan juga Portugis.
1: Macam mana, chef? Dia macam tenggelam timbul kan?
2: Boleh dengar clear
1: Okey, sekarang clear dah.
2: Okey, sebenarnya dia ni, kita ni dapat pengaruh daripada pastry India dan itu Portugis. Karipap ni. Dan dia terus berkembang lah di Asia Tenggara. Dan kemudian dia menjadi popular lah di Malaysia. Asal dia. Asal karipap.
1: Baik. Maksudnya penjajah jugalah yang permulaan.
0: Perkenalkan
1: resepi ni. Makanan ini.
0: Jadi mungkin antara rahsia ni, chef. Kadang-kadang ramai yang bagi orang kata menu rahsia ni. Macam mana nak rangupkan pastry tu, chef?
1: Pastinya.
0: Ada yang isi butter sikit lah. Air sejuk lah. Apalah bagai kan.
1: Margarine lah.
2: Okey, sebenarnya. Okey, untuk mendapat kulit karipap yang rangup ni. Kita gunakan, kita sepatutnya gunakan aduh yang tak terlalu lembut.
1: Tak terlalu lembut.
2: Sebenarnya tepung dulu. Masukkan sedikit minyak panas atau menjerin ke dalam tepung dulu.
0: Minyak panas atau menjerin.
2: Sebelum kita canai dia.
1: Sebelum dia canai kan ya? Sebelum gaul lah maksudnya tu.
2: Ya, rehatkan dia dalam 30 minit macam tu. Okey, dan lepas tu kita goringlah dia dengan minyak yang cukup dan panas sederhana. Jangan terlalu panas. Kalau panas, dia tak akan jadi rangup.
0: Boleh cepat hangus dah.
1: Untuk soalan seterusnya, mungkin chef boleh kongsikan juga bersama dengan pendengar-pendengar kita. Sebab biasalah, kita ni manusia biasa, ada kesilapan kita kan. Jadi mungkin chef boleh kongsi bersama dengan kita cara sebenar, resepi sebenar untuk menyediakan inti tu. Inti kentangnya, inti karipapnya, inti temosanya kan. Silakan chef.
2: Inti dah karipap ya. Untuk karipap ni
1: macam mana, chef? Cara nak buat yang karipap yang sebenar.
2: Cara nak buat karipap yang sebenar. Mestinya kita nak memastikan kulit dia terang.
0: Lain kita dah tenggelam timbul ni, Tira.
1: Betul lah, chef. Chef. Okeylah, chef. Untuk yang terakhir ni lah ya.
0: Mungkin antara perbezaan semosa dengan temosa ni, chef. Ada kekeliruan lagi ni, chef.
1: Lain tak apa-apa, clear ya.
0: Jadi tapi, itulah bendanya.
1: Itulah, tapi sebenarnya tak apa. Apa pun, terima kasih kepada chef kita.
0: Chef, kita tak dapat nak bersama dengan chef untuk dapat sepenuhnya.
1: Betul.
0: Tentang macam mana mungkin rahsia pembuatan karipap dan juga semosa
1: ni. Kalau ikutkan banyak soalan, 50 soalan nak tanya chef.
0: tapi apa kan daya, mungkin lain tak apa-apa nak clear.
1: Okay,
0: tapi tak apalah. Apa pun, terima kasih banyak kepada executive chef yang sudi bersama dengan kita. Sedikit mengenai asal-usul juga pembuatan ataupun asal usul karipap dan juga temosa bersama dengan Chef Nasri bin Taib. Okey, apapun, satu ni lagi, Tira, sebelum kita menutup untuk lain orang lain cara ni.
1: Okey, nak tanya.
0: Epok-epok tu sama ke dengan curry puff? Rasa orang Singapura dengan Indonesia panggil epok-epok. Epok-epok tu dia curry puff yang kecil tu.
1: Oh, yang kecil-kecil tu.
0: Dalam tu.
1: Okey, faham. Kau pernah
0: rasa tu. Epok-epok tak? Tapi kalau besar tak sedap lah. Kalau kecil-kecil tu sekali masuk je.
1: Yang tu yang tu sedap. Kita panggil kepek pun ya juga sah. Sebab
0: apa
1: dia.
0: Apa benda pula yang kerepek?
1: Kerepek lah.
0: Kerepek tu kerepek.
1: Tapi itu tahan lama. Epok-epok kan dia tahan lama 2-3 hari.
0: Ya, epok-epok tu kan kerepek kecil, kerepek mini kecil tu. Kerepek tu kan kerepek pisang, sukun,
1: yang nipik-nipik, yang mudah dimakan.
0: Okey, apa pun terima kasihlah kepada semua yang telah pun orang kata hantarkan chit-chat. Chit-chat dah hantarkan kita punya
1: lain-lain cara kan?
0: Chit-chat hari esok. Apa pun terima kasih semua Suzana, Nurul, Kak Angah, Kak Nas, Kak Nura, Hasra, Mak Tok, Karipap, Frozen.
1: Betul, Camat Putih, Azma Tegarau juga ni.
0: Ramai ni kelenap ni buat saya satu.
1: Semoga
0: ni.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan, sihat dan ceria selalu. Amin. Naik perahu mudik ke hulu. Pang FM memang nombor satu. Jangan tukar radio lain. Yo, I love Pang FM first.
0: Okey. Terima kasih sekali lagi dan seketika saja lagi tepat pukul 10 pagi.
1: Ya, kita akan bersama.
0: Bersama dengan rakan tugas seterusnya. Okey, sekarang ini pun.
1: Sebelum tu, kita akan terbang juga seketika untuk kita sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi.
0: Alright, sudah pun pukul 9.52 minit pagi.
3: Balik lagi.
0: Oh, lagi balik. Okey, untuk hari ini juga kita ada doktor di radio bersama dengan DJ Mi kita hari ini mengenai tajuk penyakit tonsil kronik.
1: Okey.
0: Bersama dengan Dr. Ahmad Hafizuddin bin Johari untuk hari ini.
1: Okey, jadi untuk rakan-rakan pendengar kita yang nak bertanya terus kepada doktor, bolehlah WhatsApp kita ke nombor yang sama atau tukar-tukar 010-320-7448.
0: Alright, sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda. InsyaAllah jumpa esok. Kita ada chit-chat pagi, kita ada awesome, kita ada
1: orang zaman
0: apa,
1: dulu kata.
0: Kita ada orang zaman dulu kata.
1: Ya, banyak.
0: Untuk hari esok. Jadi terus setia bersama kami di Pang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum.
1: Jaga diri.
0: Bye-bye.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi dalam rancangan kita Nidaul Islam. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Seperti saya Hafiz Afandi pada hari ini. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa saja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi untuk Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Hafiz Afandi. #penyarancakim. Nidaul

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Malaysia Pahang FM,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa, hari ini 9 Jun 2026, persamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Nah, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan kini anda bersama dengan saya, Zuhaimi Zainal Abidin, untuk Zon Persona. 4 jam bersama dengan saya hari ini. Dan seperti biasa, di hari ini kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan bagi menceritakan tentang permasalahan-permasalahan kesihatan yang mungkin kita alami, yang mungkin saudara mara kita alami, yang mungkin jiran-jiran kita mengalaminya. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan tugas AA, Azah dan juga Atirah yang telah bersama dengan anda dalam Zon Aktif 6 hingga 9 pagi tadi. Baik. Bersama dengan kita hari ini dalam segmen Doktor di Radio adalah Assistant Professor Dr. Ahmad Hafizuddin bin Johari, pakar bedah ENT IIUM Medical Specialist Center, yang akan berceritakan tentang penyakit tonsil kronik. Assalamualaikum Doktor. Tak dengar suara doktor tadi, tutup pun je. Sedih kan? Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia suara doktornya. Okey, umum kita tahu ada penyakit tonsil ni adalah orang kata benda yang biasa. Masyarakat ada yang, yalah, ada yang terkena, ada yang tak terkena doktor kan. Betul. Jadi orang kata penyakit tonsil ni yang orang kata kronik ni macam mana pula? Tonsil orang tahu, tapi tonsil kronik ni kadang-kadang orang tak berapa nak alert kan. Jadi apakah yang dimasukkan dengan penyakit tonsil kronik kata?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Malaysia Pahang kerana menjemput saya pada hari ini untuk bercakap sedikit mengenai penyakit tonsil kronik ya.
0: Okey.
1: Sebelum saya bermula, saya ingin memberikan sedikit definisi apakah itu tonsil ya. Tonsil adalah kelenjar atau kelenjar limfoid yang terletak di kawasan tekak kita.
0: Baik.
1: Kita mempunyai dua tonsil di bahagian kanan dan juga kiri. Aha. Dan ia berfungsi untuk sebagai sistem pertahanan badan ya.
0: Baik.
1: Iaitu mengenapasi dan melawan kuman ataupun bakteria yang masuk melalui tekak kita.
0: Baik.
1: Selain itu, kita juga mempunyai tonsil di belakang hidung atau dipanggil sebagai adenoid tonsil ya.
0: Okay.
1: Ia juga adalah kelenjar limfa yang juga berfungsi sebagai sistem pertahanan untuk kuman yang masuk melalui hidung.
0: Okey.
1: Okay. Untuk penyakit tonsil kronik adalah radangan atau bengkak yang berulang-ulang dan berpanjangan yang menyebabkan gangguan pada aktiviti harian. Dan sama juga di kawasan adenoid juga boleh melakukan radangan yang kronik dan bengkak dan juga akan mengganggu. Tetapi kedua-dua tonsil ini mempunyai simptom yang berbeza.
0: Yeah. Okey, maknanya benda tu memang ada di anggota kita lah, tonsil tu.
1: Betul, yes.
0: Dia punya keberadaan dia adalah untuk melawan ataupun macam mana tadi?
1: Untuk melawan atau menghalang kuman daripada masuk ke sistem badan kita lah sebagai sistem pertahanan.
0: Baik. Jadi punca dia adalah keradangan tadi.
1: Ya, betul.
0: Kenapa boleh jadi radang tu?
1: Okey, keradangan itu berlaku pertama-tamanya adalah disebabkan oleh jangkitan virus atau bakteria yang kronik.
0: Baik.
1: Yang masuk melalui sistem hidung dan juga tekak kita.
0: Okay.
1: Jika kuman ini masuk melalui hidung, ia akan menyebabkan keradangan dan bengkak pada adenoid tonsil.
0: Okay.
1: Dan jika masuk melalui tekak atau mulut, iaitu melalui sama ada udara ataupun dari segi makanan, ia akan menyebabkan keradangan pada kawasan tonsil di tekak kita. Terdapat beberapa faktor lah yang menyumbang kepada masalah tonsil kronik ini. Selain daripada jangkitan kuman, sejarah keluarga yang punya masalah tonsil kronik juga boleh menyumbang kepada anak untuk mendapat masalah yang sama.
0: Baik.
1: Selain itu, masalah alahan yang kronik di alahan hidung juga boleh menyumbang. Dan yang paling kita risau sekarang adalah masalah rokok, asap rokok.
0: Baik.
1: Ya, dan juga vape yang juga boleh menyumbang kepada faktor untuk terbentuknya masalah ini. Ya.
0: Saya tak pernah sakit tekak tu biasa.
1: Yep.
0: Tapi saya tak pernah lah kena tonsil. Maknanya yep. saya mungkin agak di situ tak tahu macam mana orang kata keadaan tonsil tu.
1: Yep.
0: Cuma kita sakit tekak tu itu normal. Tonsil ni macam mana? Adakah dia perit tekak ataupun dia macam nampak membengkak ke macam mana?
1: Okey, sebagai saya ceritakan tadi, untuk penyakit tonsil di tekak dan adenoid berbeza dia punya sign and symptom dia lah. Saya ceritakan mengenai tonsil di tekak dulu. Okey, untuk sakit tonsil di tekak, selalunya pesakit akan mengalami rasa sakit tekak yang berulang-ulang. Dan mereka akan ada masalah sukar menelan akibat kesakitan tekak yang teramat sangat. Dan pesakit ini akan mengalami masalah demam, ya, akan mengalami gejala demam berserta dengan sakit tekak. Dan apabila masalah ini berulang, kadang-kadang pesakit itu akan ada masalah nafas yang berbau, nafas yang sangat berbau. Dan kelenjar di bahagian leher juga akan mengalami kebengkakan, ya. Pesakit akan merasa bengkak di kawasan leher. Dan kadang-kadang suara mereka juga akan berubah akibat pembengkakan tonsil ini. Dan ada setengah pesakit akan mengalami masalah pernafasan, ya.
0: Okey, faham. Itu kalau tekak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kalau hidung?
1: Okey, kalau masalah tonsil ditekak, selalunya pesakit boleh melihat di hadapan cermin dengan membuka mulut, dan mereka akan melihat tonsil itu membengkak dan merah lah. Tetapi untuk tonsil di belakang hidung, kita memerlukan alatan yang khas, ya, iaitu kamera sistem untuk kita melihat di kawasan belakang hidung tersebut. Dan hanya boleh dilakukan di klinik pakar. Okey, tapi pesakit-pesakit dapat mengenal pasti masalah ini apabila mereka mempunyai gejala-gejala berikut. Yang pertama, mereka merasakan hidung mereka sentiasa tersumbat, ya. Kadang-kadang mereka perlu bernafas dengan menggunakan mulut akibat sumbat pada hidung. Dan yang kedua, apabila mereka tidur, mereka akan berdengkur. Especially kepada kanak-kanak lah, ibu bapa akan perasan anak mereka tidur berdengkur hampir setiap hari. Dan apabila mereka tidur berdengkur, mereka akan kerap terjaga di waktu malam untuk bernafas. Kadang-kadang mereka ada mengalami sesak nafas pada waktu tidur, ya. Dan yang paling merisaukan, prestasi murid-murid atau kanak-kanak ini di sekolah kadang-kadang akan menurun akibat kurang terganggunya waktu tidur di waktu malam. Di waktu pagi mereka akan rasa mengantuk lah di sekolah. Ini adalah tanda-tanda pesakit ini mengalami masalah adenoid tonsil yang bengkak. Dan akhirnya, jika berlaku bengkak pada adenoid tonsil, kanak-kanak ini akan mengalami masalah pendengaran. Kerana di adenoid tonsil itu terdapat satu tube dipanggil Eustachian tube yang bersambung dengan bahagian telinga tengah. Apabila berlaku sumbatan pada Eustachian tube ini, akan berlaku pengumpulan air di belakang gegendang itu di kawasan telinga tengah. Dan akan mengganggu pendengaran kanak-kanak dan juga pesakit yang mengalami masalah bengkak atau adenoid tonsil ini.
0: Bermakna di situ banyak lagi efeknya kepada benda bahagian-bahagian lain.
1: Betul.
0: Okey, kalau macam saya selalu hidung sumbat sebelah itu biasa. Itu biasalah. Bukan tonsil ni dia akan blok dua-dua nafas.
1: Kalau hidung tersumbat sebelah dalam satu masa, itu kadang-kadang fisiologikal. Sebab memang akan berlaku pembengkakan sementara di kawasan hidung dari semasa ke semasa, ya. Tetapi jika keseluruhan hidung tu terasa tersumbat kedua-duanya, dan pesakit tu terpaksa bernafas dengan alternatif iaitu melalui mulut, ya, ini adalah tanda-tanda red flag bahawa pesakit itu ada masalah keradangan atau kebengkakan pada tonsil adenoid.
0: Itu panjang cerita tu kalau kita dengar. Tapi daripada apa yang saya tak tahu orang lain rasa apalah, tapi apa yang saya rasa, tersumbat tu, yang hidung tersumbat tu, adakah dia sementara ataupun dia berkeadaan lama, dalam keadaan lama?
1: Okey, jika pesakit yang mengalami masalah kebengkakan atau keradangan pada tonsil adenoid, selalunya dia punya masalah tersumbat itu akan berkekalan sehingga mereka mendapatkan rawatan, ya, rawatan daripada doktor dan juga pakar lah. Kalau mereka tidak mendapatkan rawatan, selalunya masalah sumbatan itu tidak akan diselesaikan dengan sendirinya. Mereka tetap perlu mendapatkan rawatan.
0: Cuma saya nak bagi penerangan sini lah. Mana kalau hidung sumbat sebelah tu, itu normal.
1: Sidak dikatakan normal juga. Baik. Jika hidung tersumbat sebelah itu tidak berterusan, maknanya kata ia berlaku sekali-sekala saja dan tidak mengganggu aktiviti harian, kemungkinan ia adalah dalam keadaan normal. Baik. Tetapi jika hidung tersumbat sebelah dan juga berterusan dan memang tidak pernah berlaku keadaan normal pada hidung tersumbat itu, ia juga adalah tanda-tanda red flag jugalah. Baik. Sesuatu penyakit berlaku di kawasan hidung yang tersumbat itu.
0: Baik. Yeah. Sebab biasa kalau orang luar dia bila hidung sumbat dia akan tahu Vicks. Yeah. Dah tersebut dah je nama. Okay. Dia buat satu benda lah, buat berangin kan, ataupun yang benda yang cucuk, bukan cucuk hidung, benda orang panggil inhaler.
1: Inhaler
0: kan. Yep. Adakah benda tu temporary untuk baik ada, ataupun benda tu just orang kata tak elok untuk jangka masa panjang?
1: Okey. Jika penyakit yang tersumbat hidung tu adalah disebabkan oleh jangkitan virus, ya, selalunya dengan kaedah-kaedah seperti yang tuan cakapkan tadi, dalam masa beberapa hari pesakit tu akan sembuh lah.
0: Baik.
1: Ya, sebab kita tahu bahawa virus ini selalunya sementara saja, jangkitan virus pada hidung, ya. Tetapi jika pesakit-pesakit itu sudah mencuba berbagai-bagai ubat-ubatan ni tetapi tidak juga sembuh dan berterusan lebih daripada satu minggu, saya rasa pesakit perlu mendapatkan rawatan dan juga pemeriksaan lah untuk mengetahui apakah puncanya sumbatan hidung itu tidak lega.
0: Maksimum seminggu.
1: Seminggu atau dua minggu lah maksimum. Yep.
0: Kalau setakat sehari dua hari dah baik, itu maknanya okey lagi
1: itu lah. Itu sesama biasa saja, selalunya disebabkan oleh virus lah.
0: Sebab apa yang saya tanya doktor ni, mungkin tonsil tak ramai orang yang terkena. Tapi sesama hidung ni saya rasa kerap yang kena.
1: Betul.
0: Nak pula kena dengan keadaan cuaca. Jadi membuatkan orang, ya, bila kita bercerita macam ni orang jadi risau. Jadi benda ni kita nak beri penerangan. Kalau dah benda tu seminggu atau dua minggu, jumpa doktor.
1: Betul.
0: Kalau setakat boleh orang kata ubuh lagi inhaler ke apa, buatlah dulu. Mungkin sesama biasa.
1: Betul.
0: Baik. Okey. Siapakah yang berisiko mengalami penyakit tonsil kronik dan apakah puncanya seperti doktor cakap tadi lah. Ada yang orang kata genetik.
1: Betul.
0: Kalau ni tak ada genetik, tiba-tiba kena, ada tak macam tu?
1: Okey, selalunya sebagai saya beritahu tadi, punca-punca risikonya adalah jangkitan kuman dan virus, ya. Saya boleh katakan akan golongan yang selalunya terdedah atau pada masalah ini adalah golongan kanak-kanak, especially kanak-kanak sekolah dan juga prasekolah. Kerana mereka ini selalunya duduk di kawasan yang ramai. Di dalam kelas dan di kawasan asuhan atau jagaan. Ya. Jadi, bila mereka duduk di kawasan yang ramai, virus ataupun bakteria atau kuman ini mudah tersebar. Dan mereka ini mudah terdedah untuk mendapat jangkitan tonsil kronik. Selain daripada itu, kepada kanak-kanak selalunya sistem imunisasi mereka belum matang sepenuhnya. Jadi mereka juga mudah untuk terdedah kepada penyakit tonsil kronik inilah.
0: Bermakna di sini ibu bapa, apa yang perlu dibuat? Memang hantar sekolah tu wajib.
1: Betul.
0: Hantar ke taska, mak ayah kerja wajib. Tapi apa yang perlu ibu bapa buat sebenarnya untuk mengatasi masalah gini?
1: Okey. Nasihat saya kepada ibu bapa, yang pertama, kena selalu mengamalkan kebersihan kepada anak-anak. Kena selalu memberitahu anak supaya menjaga kebersihan mulut, ya, especially. Dan juga kebersihan tangan, ya. Sebab kuman dan virus selalunya mudah tersebar melalui cecair daripada tangan dan juga daripada mulut. Dan juga mereka perlulah mendapatkan makanan yang seimbang untuk membina sistem imuniti badan. Minum air yang secukupnya dan mengelakkan terdedah kepada asap rokok dan vape. Sebab kanak-kanak ini selalunya adalah mudah terdedah kepada second hand smoker.
0: Betul.
1: Second hand smoker ini selalunya daripada orang dewasa yang merokok dan mereka terdedah kepada asap rokok ini. Mereka lebih berisiko untuk mendapat penyakit tonsil kronik.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Sebab saya, apa yang kita lihatlah, kadang-kadang mak ayah hisap rokok dalam kereta. Anak ada kat belakang.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi benda ni agaknya tak perlu berlaku pada kanak-kanak. Tak adil orang kata, kan?
1: Betul.
0: Cuma minuman tadi, adakah minuman yang orang kata macam mana? Adakah selalu minum air suak atau air masak ke? Ataupun sebab kalau budak-budak memang of course dia nak air berkarbonat. Itu lagi satu penyakit lain pula timbul, kata, kan?
1: Betul, tuan.
0: Jadi apa yang perlu diamalkan mak ayah? Susu ke?
1: Okey, untuk pada minuman ini, selalunya jika pesakit-pesakit ini mempunyai jangkitan kuman tonsil acute, maksudnya tengah mengalami keradangan, doktor sarankan mereka untuk membanyakkan minum air-air yang sejuk untuk mengurangkan bengkak pada tonsil tersebut lah. Ya. Digalakkan untuk minum air kosong. Dan juga jika boleh kurangkan benda-benda yang bersusu dan pekat lah.
0: Baik.
1: Jika mengalami tonsil yang kronik. Jika tidak, mereka boleh minum air seperti biasa lah. Cuma saya memang menggalakkan ibu bapa untuk tidak memberi air berkarbonat kepada kanak-kanak, sebab air berkarbonat ini gulanya sangat tinggi.
0: Betul.
1: Dan kanak-kanak ini bila terdedah pada gula tinggi dan lebih berisiko untuk mendapat jangkitan.
0: So kalau air batu tu okey lah. Ada sejuk air batu ataupun sejuk biasa.
1: Yes, boleh.
0: Boleh. Baik. Okey, kita banyak lagi sebenarnya nak tanya doktor ni, tapi kita rehat seketika doktor. Lepas ni kita nak berhibur dulu di penjara janji. Okey, tapi kita rehat seketika, kita dengarkan tip kesihatan. Selepas ini kita ada kuis untuk anda semua di akhir ataupun selepas tip kesihatan saya mainkan. Hanya di Radio Bercabang FM Satu Pilihan. Kita dengarkan tip kesihatan.
2: Tips kesihatan minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila bercakap tentang fizioterapi atau rehabilitasi, ramai yang menganggap ia hanya diperlukan selepas pembedahan atau apabila seorang mengalami kecederaan yang serius. Namun hakikatnya terdapat banyak aspek penting mengenai rehabilitasi yang ramai dilupakan oleh masyarakat. Pertama, rehabilitasi bukan sekadar rawatan untuk mengurangkan kesakitan. Matlamat utama rehabilitasi adalah membantu seseorang kembali menjalani kehidupan harian secara lebih berdikari dan berkualiti. Ini termasuk berjalan, bekerja, mengurus diri dan menyertai aktiviti sosial dengan lebih baik. Kedua, ramai tidak menyedari bahawa rehabilitasi juga penting untuk pesakit strok, penyakit saraf, kecederaan saraf tunjang, penyakit paru-paru, masalah jantung serta kanak-kanak yang mengalami kelewatan perkembangan. Rawatan awal boleh membantu meningkatkan fungsi dan mengurangkan risiko komplikasi jangka panjang. Ketiga, keberkesanan rehabilitasi sangat bergantung kepada penglibatan aktif pesakit dan juga keluarga. Senaman serta latihan yang diberikan perlu diteruskan secara konsisten di rumah. Kehadiran ke sesi rawatan sahaja tidak mencukupi jika latihan harian diabaikan. Selain itu, ramai yang menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. Sebenarnya, intervensi awal sering memberikan hasil yang lebih baik kerana ia membantu mencegah kekakuan sendi, kelemahan otot dan kehilangan fungsi yang lebih teruk. Akhir sekali, rehabilitasi adalah usaha berpasukan yang melibatkan doktor rehabilitasi, fizioterapis, ahli terapi cara kerja, jurupulih pertuturan, jururawat, pesakit dan keluarga. Setiap ahli pasukan memainkan peranan penting dalam proses pemulihan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran bahawa rehabilitasi bukan sekadar rawatan selepas kecederaan, tetapi satu langkah penting untuk memaksimumkan fungsi, meningkatkan kualiti hidup dan membantu individu mencapai potensi terbaik mereka. Sekian dari saya, Dr. Nur Arsyad Ashikin binti Mat Arsyad, Pegawai Perubatan Rehabilitasi Anda dari IIUM Medical Specialist Center. Tips kesihatan minggu ini.
0: Okey, untuk soalan yang pertama, bersedia? Siapa yang betul, tepat dan terpantas dikira pemenang? Okey, soalannya, apakah fungsi utama tonsil dalam badan? A. Membantu proses penghadaman makanan. B. Mengawal tekanan darah. C. Sebahagian daripada sistem pertahanan badan terhadap jangkitan. Dan D. Menghasilkan hormon pertumbuhan.

0: Baik, lagu di penjara janji nyanyian Awi bawa kita pada pukul 10.40 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Profesor ataupun Assistant Profesor Dr. Ahmad Hafizuddin bin Johari, pakar bedah ENT IIUM Medical Specialist Center, bercerita tentang penyakit tonsil kronik. Okey doktor, tadi kita dah bercerita tentang apa itu penyakit tonsil kronik, bagaimana ia berlaku dan kepada siapa yang orang kata dia punya risikonya, yang ataupun kepada siapa yang benda ni mudah terkena. Okey, kita dah cerita tu semua, cuma kita nak tanya sekarang ni, bagaimana penyakit tonsil dirawat? Adakah semua pesakit perlu jalan pembedahan, ataupun sebelum pembedahan tu kita ada orang kata kaedah-kaedah untuk membaiki ataupun membaik pulih ataupun orang kata menyusutkan kebengkakan tu, yeah, sebelum ke tahap operation?
1: Alright. Okay. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan tersebut, saya boleh memberitahu bahawa rawatan penyakit tonsil ini ada dua. Yang pertama adalah rawatan tanpa pembedahan. Okey, rawatan tanpa pembedahan selalunya adalah kita memberikan antibiotik kepada pesakit. Dan pada masa yang sama kita akan memberikan ubat tahan sakit kepada pesakit dan memberikan cuti rehat lah kepada pesakit untuk berehat di rumah, banyakkan minum air dan juga mendapat makanan yang baiklah. Tetapi jika berlaku berulang-ulang kali demam, sakit tekak dan juga perlukan MC atau cuti rehat berulang kali, kita akan mencadangkan pesakit untuk pergi ke stage ataupun rawatan yang selanjutnya, iaitu pembedahan. Baik. Pembedahan tonsil, ya. Okey, untuk pembedahan tonsil ada beberapa kriteria yang kita perlu ikuti. Yang pertama, kita tengok tahap berlakunya jangkitan itu. Jika jangkitan itu berlaku lebih daripada 7 kali dalam masa 1 tahun. Baik. Atau lebih daripada 5 kali dalam masa 2 tahun. Atau lebih daripada 3 kali dalam masa 3 tahun. Okay. Ini adalah tanda-tanda bahawa pesakit ini memerlukan rawatan pembedahan. Jika sudah berlaku kekerapan sebegini, jika tetap meneruskan rawatan tanpa pembedahan dengan antibiotik, ia tidak akan selesai. Kerana kuman sudah membiak di dalam tonsil tersebut. Dan kita perlu membuang keseluruhan tonsil untuk menyembuhkan penyakit ini. Okey, selain daripada itu, ada beberapa lagi kriteria untuk kita lihat adakah pesakit ini perlu pembedahan atau tidak. Selain daripada itu, berlakunya masalah sleep apnea atau berdengkur yang teruk. Baik. Hingga berlakunya berhenti pernafasan dan simptom-simptom apnea pada waktu siang, iaitu mengantuk pada waktu siang. Okay. Ya, di tempat kerja, kurang produktiviti. Dan yang paling kita risau, jika pesakit-pesakit itu ada masalah microsleep sewaktu memandu. Yang ini kita akan cadangkan pesakit untuk meneruskan rawatan pembedahan pembuangan tonsil. Selain daripada itu, jika disyaki tonsil itu telah bertukar menjadi kanser, iaitu bila kita lihat di kawasan tekak, saiz tonsil itu tidak sama. Sebagai contoh, tonsil di bahagian kanan telah sangat besar dan tonsil bahagian kiri sangat kecil. So jika disyaki juga dia telah bertukar menjadi kanser, dan kita juga akan mencadangkan pesakit untuk melakukan pembuangan tonsil. Okey, itu untuk tonsil di tekak. Tonsil adenoid pula syarat-syaratnya berbeza, iaitu jika berlakunya kurang pendengaran kepada pesakit, iaitu pesakit komplain kurang pendengaran, dan kita melakukan pemeriksaan pendengaran atau kita panggil pure tone audiometry. Dan terbukti bahawa pesakit ini ada kurang pendengaran, jadi kami akan meneruskan pembedahan untuk pembuangan tonsil adenoid. Selain daripada itu juga masalah hidung tersumbat yang kronik, ya, yang macam saya ceritakan tadi, yang mengganggu aktiviti siang atau bersukan atau mengganggu tidur, juga kami akan melakukan pembedahan adenoid. Selalunya kami akan melakukan combination, iaitu kedua-dua pembedahan adenoid dan juga tonsil dalam masa yang sekaligus dan serentak lah. Kerana

0: kita faham kedua-duanya adalah benda yang sama. Baik. Jika berlaku pembengkakan pada tonsil di tekak, di adenoid di belakang hidung juga akan membengkak.
1: Baik. Maknanya dia akan orang kata berkait.
0: Ya, betul.
1: Okey. Cuma saya nak faham doktor cakap tadi, bengkak sebelah bengkak, sebelah lagi surut. Dia tonsil ni dia akan bengkak dua-dua.
0: Selalunya dia akan bengkak kedua-dua belah. Ya. Yeah. Dan jika berlaku kanser ini selalunya rupa tonsil itu nampak sangat menakutkan lah. Dia akan nampak macam merah dan juga rupa seperti ketumbuhan. Itu kita kalau kita lihat begitu kami akan mencadangkan pesakit untuk membuang tonsil tersebut untuk menghantar untuk confirmkan diagnosis tersebut lah.
1: Baik. Tapi itu dah orang kata dah tahap stage berapa tu kalau bengkak sebelah tu?
0: Kita selalunya kalau untuk staging kita kena melakukan scan pula untuk melihat staging. Pada stage pertama ini kita cuma nak ambilkan tonsil itu untuk confirmkan diagnosis ya jika kanser lah.
1: Baik. Yep. Okey, saya tertarik dengan doktor kata tadi berdengkur. Okey, kita tengok ramai orang terutama orang tua-tua berdengkur. Adakah berdengkur itu juga punca sebenarnya ataupun salah satu?
0: Okey. Okey, sidang pendengar sekalian, saya ingin menekankan bahawa jika berdengkur berlaku pada kanak-kanak, ia adalah tidak normal.
1: Baik. Yeah. Okey.
0: Tetapi jika berlaku kepada dewasa, kita perlu lihat juga berdengkur itu adalah sleep apnea ataupun tidak. Okey, okay. Jika tidak sleep apnea, ia adalah habitual snoring. Maksudnya dia berdengkur ada sebabkan habit. Jika berlaku sleep apnea, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Yang pertama, tidur berdengkur itu berlakunya berhenti bernafas semasa tidur.
1: Okay.
0: Selalunya partners lah, partner isteri ataupun suami tidur satu sekali, mereka akan menyaksikan bahawa pasangan mereka berhenti bernafas di waktu malam.
1: Okay.
0: Selepas dia berdengkur itu dia suddenly tiba-tiba berhenti bernafas dan terjaga daripada tidur.
1: Okay.
0: Itu adalah tanda-tanda sleep apnea. Dan seterusnya mereka ada simptom-simptom somnolence, iaitu yang saya ceritakan tadi. Waktu siang mereka sangat mengantuk dan kadang-kadang bila memandu mereka boleh dapat microsleep. Itu adalah tanda-tanda mereka dapat berdengkur, iaitu sleep apnea.
1: Baik. Kalau kita kepenatan sangat tidur berdengkur itu lain.
0: Ya, betul. Jika tidak berterusan, ia kadang-kadang akibat kepenatan, selalunya ia normal lah.
1: Tapi kalau dia berdengkur memang setiap kali tidur berdengkur itu ada biasa juga ataupun macam mana?
0: Okey, jika macam setiap kali tidur berdengkur, kita perlu lihat yang simptom-simptom yang saya cakapkan tadi. Adakah dia berlaku apnea pada waktu malam,
1: faham.
0: Ataupun siangnya ada gangguan kepada kehidupan harian lah.
1: Baik. Okey. The back pada soalan doktor tadi, doktor ada cakap kalau kita pantau tadi dalam setahun 7 kali dia kena, ataupun 2 tahun 5 kali.
0: Betul.
1: 3 tahun 3 kali.
0: 3 kali.
1: Okey.
0: Yes.
1: Benda ni dia akan berlaku demam sampai tahap demam seminggu, 2 minggu, lepas tu dia baik atau dia demam balik.
0: Betul. Kadang-kadang kita melihat pesakit itu bukanlah 100% pesakit kita kena ikut guidelines ya.
1: Okay.
0: Kadang-kadang kita jumpa pesakit itu yang mengalami masalah demam ini kadang-kadang sudah 3 bulan tapi setiap bulan mereka mengalami demam. So
1: baik.
0: Kita tidak perlu tunggu mereka untuk cukupkan 7 kali dalam masa setahun dan kita terus boleh mencadangkan pesakit untuk melakukan pembedahan tonsilectomy lah.
1: Maknanya demam dengan sakit tekak, itu dia?
0: Ya, demam dan ada tanda-tanda masalah tonsil kronik tadi yang saya ceritakan sebelum ini.
1: Faham.
0: Dan memerlukan antibiotik lah.
1: Baik.
0: Ya.
1: Ada yang bertanya ni, kalau nak buang tonsil, kena tunggu tonsil timbul atau bila-bila masa boleh buang?
0: Okey. Untuk pembuangan tonsil, dia perlu mengikut pada kriteria yang saya ceritakan tadilah. Sama ada dia dapat jangkitan tonsil yang kronik, kerap mendapat jangkitan tonsil, dan juga ada beberapa tanda yang saya cakapkan tadi, ada sleep apnea ataupun ada kalau kanak-kanak dia boleh dapat kurang pendengaran. Itu adalah red flag atau kita boleh kata sebagai guidelines kita untuk mencadangkan pesakit melakukan pembedahan.
1: Maknanya kalau pembedahan tu waktu dia bengkak tu boleh bedah lah.
0: Okey. Jika dia tengah mengalami acute symptom, maksudnya dia tengah demam panas, sakit tekak yang keradangan yang merah, selalunya doktor akan mencadangkan untuk diberikan antibiotik terlebih dahulu.
1: Baik.
0: Untuk mengurangkan keradangan.
1: Okay.
0: Selepas keradangan itu agak lega dan kami akan mencadangkan untuk melakukan pembedahan dalam masa 1 atau 2 minggu selepas tonsil itu sembuh.
1: Baik.
0: Tetapi saiznya tetap memang akan sama lah. Dia akan, kalau sudah bengkak pada saiz tersebut, selalunya dia akan kekal pada saiz tersebut. Cuma kemerah-merahan ataupun nanah yang terdapat pada tonsil itu mungkin akan
1: berkurang
0: lah.
1: Baik. Maknanya kalau dia dah bengkak tu, dia akan terus bengkak macam tu.
0: Ya, betul.
1: Oh, faham. Mm-hmm. Maknanya, okey. Kita bila sebut pembedahan, potong leher lah apa kan, tapi cara je lain doktor kan pembedahan tonsil ni.
0: Okey, untuk pembedahan tonsil tiada luka di luar. Semuanya kita menggunakan alat-alat yang terkini dan canggih di IRUM Medical Specialist Center. Di mana jika melakukan pembuangan tonsil di tekak, selalunya kami akan menggunakan alatan khas untuk memotong tonsil, membuang tonsil tersebut. Dan alatan itu dimasukkan melalui mulut saja. Dan jika pembuangan adenoid di belakang hidung, selalunya kami akan menggunakan alat kamera khas.
1: Okay.
0: Ya, yang dimasukkan melalui hidung dan juga tekak. Baik. Untuk membuang keseluruhan adenoid tonsil tersebut lah.
1: Maknanya menggunakan laser atau apa-apa?
0: Dia bukan laser, dia adalah sejenis alat untuk membuang tonsil lah.
1: Yalah, sebab kita tak pernah kena kan, tak tahu macam mana kan. Tapi benda tu dia bengkak, cuma doktor akan potong sikit sajalah, pembuangan tu sedikit sajalah, punca dia je.
0: Ya, selalunya kalau membuat pembuangan tonsil, kita akan membuang keseluruhan tonsil itu, belah kanan dan belah kiri kedua-duanya. Dan penyembuhannya adalah dalam masa 1-2 minggu lah. Di kawasan hidung, kita akan cuba buang keseluruhan tonsil adenoid tersebut yang sebanyak mungkin yang kita boleh buang.
1: Baik. Yep. Tadi doktor cakap benda tonsil ni adalah untuk orang kata melawan ataupun melawan virus ataupun kuman.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita buang benda tu, adakah kita dah tak ada dah pertahanan benda tu?
0: Okey, untuk pengetahuan pihak pendengar sekalian, kegunaan tonsil ataupun adenoid tonsil, mereka aktif di usia bawah 2 tahun.
1: Ya,
0: ia adalah sistem pertahanan utama.
1: Baik,
0: ya,
1: okay.
0: Sebab kerana sistem pertahanan badan yang lain masih belum matang. Mereka masih dalam proses pembentukan.
1: Okay.
0: Tetapi selepas berumur 2 tahun, selalunya tonsil di tekak dan tonsil di adenoid mereka akan perlahan menjadi kecil sebab mereka kurang fungsi sudah.
1: Baik.
0: Sebab dia fungsi pertahanan ini telah diambil oleh sistem pertahanan badan yang lain. Ah. Iaitu sistem sel darah putih kita, ya. Sistem kelenjar leher yang lain, ya. Sebab sistem ini sudah menjadi matang dan mengambil alih sistem tonsil. Dan bila kita membuang tonsil ini, selalunya tiada kesan sampingan lah dari segi pertahanan badan untuk pesakit-pesakit kita.
1: Baik. Yalah, sebab tadi di awal tadi doktor cakap ialah sistem pertahanan untuk benda virus apa semua. Itu yang saya fikir, kalau kita buang habislah dia. Di mana pertahanan kita? Oh, rupanya dia adalah untuk tahap umur 2 tahun ke bawah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Mana untuk baby-baby. Okey, faham.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Last question. Kita pun dah menghampiri dah ni. Apakah nasihat doktor kepada masyarakat mengenai penyakit tonsil kronik?
0: Okey, nasihat saya pada penyakit tonsil kronik kepada masyarakat, yang pertama, saya minta ibu bapa untuk jangan abaikan simptom-simptom penyakit tonsil kronik ini.
1: Baik.
0: Kerana kesan sampingannya amatlah tidak baik, iaitu dapat menyebabkan kurang pendengaran, ya, dan mengganggu aktiviti harian anak-anak, ya. Segeralah dapatkan rawatan jika anda dapat mengesan bahawa anak anda mengalami masalah kurang pendengaran dan juga berdengkur di waktu tidur.
1: Baik.
0: Kerana itu adalah tidak normal, ya, untuk kanak-kanak. Dan juga saya menasihatkan ibu bapa dan anak-anak dapat mengurangkan risiko untuk mendapat tonsil kronik ini kepada anak-anak, iaitu menggalakkan anak menjaga kesihatan mulut, kebersihan tangan, dan juga mengelakkan anak-anak terdedah kepada asap rokok dan vape.
1: Betul. Ya,
0: kerana masalah asap rokok dan vape ini jadi trend, vaping ini, dan ia menyebabkan kes-kes tonsil kronik meningkat di kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dan jika perempuan dan puan-puan dapat ada masalah tonsil kronik dan juga anak-anak juga ada, jangan segan untuk mendapatkan bantuan rawatan daripada saya di klinik IUM Medical Specialist Center di nombor telefon 09-591-2546. Alright.
1: Okay. Saya tertarik dengan doktor punya cakap tadi lah. Apa tadi soalan dia tadi, ya? kalau kita nak pergi ke doktor, sebab kadang-kadang mak ayah tak tahu pun anak dia ada tonsil.
0: Ya.
1: Tak cakna pun. Dia tahu anak dia tak dengar, dia marah. Kau tu lah tak dengar gini-gini. Tapi itu ada masalah. Adakah boleh ibu bapa ni membawa anak-anak ke klinik kesihatan ke, atau ke IIUM ke, untuk buat medical check up untuk tonsil? Boleh ke?
0: Ya, boleh. Kita, jika ibu bapa ada perasan anak-anak ada kurang pendengaran, selalunya kami akan melakukan check up keseluruhan, iaitu kami akan periksa di kawasan tekak, tonsil, periksa di kawasan belakang hidung, dan kami akan melakukan pemeriksaan pendengaran. Dan jika terbukti ada masalah pendengaran tersebut, kami akan terus memberikan rawatan kepada pesakit. Jadi check up itu memang ada kami lakukan di IIM Medical Specialist Center.
1: Betul lah. Sebab ialah kita tak tahu, kadang-kadang mak ayah sibuk kan, macam doktor cakap tadi, di sekolah dan di taska adalah punca utama. Jadi ibu bapa make sure, nak tak nak terpaksa buat, cuma ada langkah-langkah yang doktor cakap tadi lah, seperti buat amalan, seperti kerap basuh tangan, bersihkan diri, pemakanan, apa semua. Cuma nak tanya, sejak ataupun tahap penyakit tonsil kronik di Pahang ni macam mana?
0: Okey, saya pernah berkhidmat di HTA, Hospital Tengku Ampuan Afzan, dan juga di Hospital Pengajar UIA. Masih berkhidmat di Hospital Pengajar UIA dan juga di Medical Center. Penyakit tonsil kronik sekian tahun kian meningkat. Kita boleh katakan di tempat saya bekerja di IIM Medical Specialist Center, hampir setiap hari, iaitu kami akan ada buat pembedahan kes tonsil. Ya. Selalunya waktu pembedahan kami pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Dan kita boleh kata penyakit tonsil kronik ini adalah kes-kes biasa yang berlaku di hospital lah, di hospital di Pahang ini. Dan saya lihat kadar kes semakin meningkat, dan juga waktu untuk mendapatkan pembedahan itu semakin panjang kerana kadar kes yang meningkat lah.
1: Betul.
0: Jadi oleh itu memang saya sangat berharap masyarakat dapat mengetahui masalah ini dan cuba dapat elakkan daripada anak-anak atau pesakit tu dapat terkena lah, kerana nak mendapatkan rawatannya pun susah sekarang. Panjang ya.
1: Betul, sebab kata doktor tadi lah, bila dah terkena bukannya terus operation.
0: Betul.
1: Dia kena suruh dulu, beri antibiotik, then seminggu, dua minggu baru operation. Itu seorang. Kalau dah ada 10 orang, kata doktor pun tak menang tangan. So operation bukan senang. Saya dengar doktor cakap tadi pun, masuk ke mulut tadi pun, saya rasa itu bukan suara yang senang. Sebab benda tu amat kecil. Kena pula yang kat hidung. Sebab doktor akan operation akan buat dua kali kan. Dua sekali kan. Takkan buat sekat satu je lah kan.
0: Dan jika berlaku kurang pendengaran disebabkan oleh ada pengumpulan air di belakang telinga, saya terpaksa melakukan pembedahan yang ketiga. Baik. Iaitu melakukan tebukan kecil di gergendang dan meletakkan tube, kita panggil gromet tube, untuk mengeluarkan air tersebut. Betul. Jika air tersebut tidak dikeluarkan, mereka akan mendapat air itu akan menjadi pekat dan akan menjadi seperti gam di dalam telinga tengah. Di dalam kawasan telinga tengah itu terdapat tulang-tulang halus yang kita panggil ossicles. Tulang-tulang halus ini amat penting untuk pendengaran kerana dia perlu bergetar. Jika tulang ini telah melekat dengan cecair telinga tadi, lama-kelamaan pesakit ini akan mendapat kurang pendengaran yang kronik, ataupun persistent hearing loss. Dan akhirnya mereka ini tidak dapat lagi dirawat dengan pembedahan dan memerlukan pemakaian alat bantuan pendengaran.
1: Itu jadi pentingnya kita ambil daripada awal, cegah benda ni daripada awal sebelum dia menjadi lebih teruk.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Assistant Professor Dr. Ahmad Hafizuddin bin Johari, pakar bedah ENT IIUM Medical Specialist Center, yang telah berkongsi kita tentang penyakit tonsil kronik. Seperti yang Dr. Wawakan nombor telefon tadi lah, sekiranya ada persoalan boleh hubungi doktor.
0: Ya, baik.
1: Ulas sekali doktor, nombor telefon.
0: Okey. Boleh hubungi saya di nombor telefon IIUM Medical Specialist Clinic di 09 591 2546 Ataupun jika tidak dapat nombor klinik, waktu luar klinik, maksudnya bukan waktu office hour, boleh telefon general line kita 09-573-0089.
1: Alright. Okay, itu saja terima kasih doktor kerana sudi bersama kami kesempatan yang ada ni, kerana memberikan orang kata pencerahan pada masyarakat di luar sana.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Pak Ahmad, Pahang FM dan juga DJ Mi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ke soalan yang kedua. Bersiap sedia semua. Antara berikut, yang manakah merupakan gejala penyakit tonsil kronik? A. Sakit perut yang berulang. B. Sakit tekak yang berulang dan suka menelan. C. Sakit sendi ketika berjalan. Dan D. Penglihatan kabur. Okey, hanya yang tepat dan betul dia jawab dapat terpantas dikira pemenang. Baik, kita terus saja ke segmen jam kedua kita, iaitu Marathon Hits dengan lagu-lagu rock retro tahun 80-an, 90-an. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Itu tadi lagu dari UG14, Ratu Hati, mengakhiri permintaan lagu dari sahabat-sahabat yang minta lagu di minggu lepas. Dan di jam kedua pertemuan kita hari ini, kita akan mengendalikan pula lagu-lagu permintaan dalam segmen Sentap Mengoyan. Lagu-lagu yang turut juga diminta oleh sahabat-sahabat pendengar-pendengar Pahang FM. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat-sahabat Pahang FM. Dan pukul 1 nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pada pukul 1:09 tengah hari. InsyaAllah hari ini kita akan dengarkan juga ceramah pilihan pada pukul 1:30. Antara tajuk ceramah pilihan hari ini adalah Ikhlas Dalam Beramal yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Kamal. Jadi terus mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Jadi kita mulakan lagu untuk segmen Sentap Mengoyan kita dari lagu Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gian Antonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penskrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not for the top coming here. It is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik saudara, kita terapa menghampiri jam 1 tengah hari. Sebentar lagi kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur hari ini adalah pukul 1.09 minit tengah hari bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Datin Rafi Ahbuang, Penawar Rindu. Dan kita bertemu selepas berita nanti. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bukan semua rezeki yang banyak itu membawa kepada bahagia. Kadang-kadang yang sedikit tetapi berkat lebih menenangkan jiwa. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Carilah rezeki yang halal. Jangan menipu, jangan mengambil hak orang. Mungkin hasil yang haram nampak cepat perginya, nampak kaya, tetapi ingat hilang keberkatannya. Rezeki yang berkat membuatkan keluarga tenang, anak-anak mudah mendengar kata, hati mudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita rezeki yang halal lagi diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa, hari ini 9 Jun 2026 samaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan di jam terakhir teman kita hari ini, kita akan mendengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Jadi terima kasih kepada anda yang telah kekal setia daripada 6 pagi tadi hinggalah waktu ini, dan diharapkan terus kekal sehingga jam 12 tengah malam nanti. Jadi kita berhibur dulu lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ya Rasulullah, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Baik saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ikhlas Dalam Beramal bahagian akhir bersama yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Masjid Tengku Abdullah Al-Hajj Cengal Lempong Balok, Kuantan Pahang, Darul Makmur.

Baik, jadi riya terbagi pada dua. Riya yang kedua adalah riya syirik khafi. Nabi kata apa tadi? Aku takut terhadap kamu semua adalah syirik kecil. Maka para sahabat pun bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, iaitu riya, menunjuk-nunjuk amalan kita kepada orang. Yang pertama kerana kita sering dipuji. Yang kedua mungkin kita nak mendapat perhatian, mendapat apa yang kita impikan. Yang ketiga kemungkinan kita tamak terhadap satu perkara, tamak kepada harta, tamak kepada pangkat, tamak kepada habuan-habuan dunia. Jadi kita riakkan amalan kita. Kalau boleh kita nak orang tahu. Bagaimana kita tak nak riak? Kita seringkali menyebut, pertama kena ilmu. Ilmu berkenaan dengan azab Allah, takut kepada azab yang dijanjikan mereka-mereka yang riak. Terutamanya dikatalah hadis ini, Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya Allah menyatakan pada hari kiamat terhadap sekalian manusia yang riak. Kata Nabi, apabila Allah SWT membalas terhadap sekalian manusia dengan setiap amalan mereka. Tiba satu ketika Allah Ta'ala nak balas amalan ni, tapi Allah Ta'ala sebut beberapa gulungan yang telah mencampur adukkan amalannya dengan riak. Allah Ta'ala kata apa? Pergilah kamu semua kepada mereka yang kamu mengerjakan ibadah kerananya semasa di dunia, dan juga kamu memperlihatkan amalan kamu kepada mereka. Allah Ta'ala kata pergilah, pergi cari orang yang kamu tunjuk atas dunia dulu. Kalau kamu sembahyang depan orang rajin, sembahyang fardu depan rajin. Kalau orang tak ada, kamu tidak rajin. Tuan-tuan ni rahmati Allah sekalian, di mana amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam hadis tadi menceritakan kepada kita bahawa Allah Taala akan meminta orang-orang yang telah melakukan amalan tadi kena riya, memperlihatkan kepada orang supaya minta dengan orang-orang yang telah diperlihatkan. Mintalah kepada mereka-mereka itu. Padahal tidak ada siapa yang boleh beri pahala. Akhirat kelak manusia-manusia semua takut kepada Ta'ala. Para Nabi ada sebahagian mereka diminta untuk bersyafaat, tapi kebanyakan mereka menolak. Nabi Musa tolak, Nabi Nuh tolak, Nabi Isa tolak, Nabi Ibrahim tolak. Semua-semua minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersyafaat. Maknanya ketakutan manusia di hari akhirat kelak terlalu amat takut. Tak berani nak mengangkat kepala kerana melihat kemurkaan Allah pada hari itu lebih besar. Hari pembalasan, hari penyesalan, hari perhitungan, hari perhisaban, apa hari apa lagi. Nama kiamat banyak dalam Quran, berbelas-belas nama. Hari kiamat, tuan-tuan sekalian, mana mungkin orang yang kita tunjuk diperlihatkan tadi memberi pahala? Tak mungkin sama sekali dapat membalaskan apa yang telah kita tunjuk di hadapan mereka. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu ilmu, kita katakan tadi, tahu ilmu bahawa Allah Ta'ala akan mengazabkan orang yang melakukan riak, kita akan tidak akan melakukan riak. Kemudian kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala juga akan memanggil orang-orang yang riak pada hari akhirat kelak dengan panggilan yang amat buruk. Kalau kita atas dunia orang panggil buruk, kita marah. Tapi akhirat paling berat, paling kita takut kalau panggilan-panggilan kita menggambarkan takdir kita yang akan menimpa kita. Kalau kita dipanggil dengan panggilan buruk di akhirat kelak, apatah lagi dapat sijil pada masa SPM, sijil SPM pada masa, dengan tangan kanan juga melambangkan kita berada di tempat yang sangat menakutkan. Mengambil suratan amalan menggunakan tangan kiri melayakkan kita menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah tuan-tuan sekalian, gelaran ataupun panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, izhab fakhus ajraka mimman amilta law fala ajraka laka indana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ta'ala memanggil orang yang riak ni, ya murai, wahai orang yang riak. Bukan panggilan-panggilan yang baik. Terutamanya kepada orang yang diberi naungan aras, tujuh gulungan. Termasuklah tuan-tuan malam insyaAllah yang mendapat salah satu bahagian. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Lelaki termasuk juga perempuan. Walaupun lelaki ketua keluarga, termasuk di bawahnya perempuan dan juga mereka-mereka, kanak-kanak dan seumpamanya, orang yang terpaut hatinya, sentiasa terpaut hatinya dengan masjid. Kalau tak datang masjid, rasa resah, gelisah, tak tenang, jiwa jadi kacau, jiwa jadi tidak tenteram. Jadi orang yang terikat dengan masjid adalah di antara sebahagian gulungan yang mendapat naungan aras di pada hari yang sangat dahsyat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dipanggil dengan panggilan yang sesat, wahai orang yang jahat, wahai orang yang rugi, pergilah kamu, ambillah pahala kamu atau ambillah pahala kami daripada mereka yang kamu beramal untuknya, maka tidak ada pahala bagi kamu di sisi kami. Itu akibat yang amat dahsyat, yang mana kita katakan membawa kepada suatu kecelakaan. Buat apa kita beramal? Maknanya kalau kita ini di akhirat kelak tidak diberi sesuatu, beramal untuk apa? Beramal untuk riak. Beramal untuk Allah itu amat ditutup wajib, tetapi beramal untuk manusia untuk apa? Beramal untuk manusia untuk apa? Sedangkan manusia tak boleh balas pahala yang dijanjikan kepada kita. Sebab tu kita kata ulama, selain daripada kita mengetahui balasan Allah yang berat ini, kita kena tahu sebab kenapa kita riak. Kita takut dicela orang. Kenapa? Sedangkan celaan orang itu sebenarnya tidak memberi mudarat isi Allah. Orang mencela kita, kita buat baik, kita amal sunnah Nabi, kita pakai jubah, pakai serban, pakai pemakaian sunnah, atau berkatakan ada reda, ada macam selendang, serban di bahu kita, ataupun mengikut cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara duduk Nabi makan dan seumpamanya. Orang mencerca, mencela, tetapi Allah Ta'ala amat menjanjung kita. Maknanya jangan kita utamakan, pentingkan sangat pandangan manusia. Sedangkan pandangan manusia bersifat sementara, saya kata. Dia bukan bersifat yang berterusan. Sekadar orang bercakap kelebihan kita, kepandaian kita mungkin sehari dua saja. Kalau masuk akhbar pun sehari saja. Tak akan masuk lagi besok. Tak akan masuk lagi lusa. Tulak tubin dan seumpamanya. Sampai bila nak masuk? Tak ada. Orang akan berhenti memperkatakan kebaikan kita. Kalau kita mati pun mungkin seminggu, mungkin dua minggu, mungkin tiga minggu. Selepas itu akan hilang apa yang kita lakukan. Maka mengapa kita perlu memikirkan berkenaan dengan cercaan manusia? Maka mengapa kita tidak fikirkan tentang pujian Allah yang amat hebat, insya Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh membawa kita kepada syafaatnya, pertolongannya dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, marilah kita sentiasa menambahkan lagi sifat takut Allah Ta'ala dalam melakukan ibadah dengan meyakini antara yang disebut di sini. Allah Ta'ala mengatakan dia amat mengambil berat pandangan hati. Pandangan yang hakiki, pandangan yang sebenar, yang membolehkan seorang itu menambahkan lagi rasa takut Allah Ta'ala di hatinya. Sebab itu tengok pada hati, bukan tengok pada rupa paras. Kalau kita nak bercakap tentang rupa paras, kita boleh tengok sirah Nabi Yusuf AS. Walaupun Nabi Yusuf AS seorang yang sangat hebat dari segi ketampanan, sehingga kan ada masyarakat, orang-orang perempuan di luar sana daripada istana memperkatakan tentang kejahatan Zulaikha yang mencintai anak angkat sendiri. Lalu Zulaikha kata, kalau kamu tak percaya, kami sudah datang rumah kami, kami kumpulkan kamu, kami berikan kamu apple dan sebilah pisau. Kemudian tanpa disedari diminta Yusuf keluar di hadapan mereka. Lalu mereka melihat Yusuf dalam keadaan amat tercengang, kagum dan tidak terkata, terkedu dan seumpamanya, tidak menjangkakan adakah itu manusia. Bahkan mereka mengatakan itu bukan manusia, bahkan malaikat. Betapa tampannya dan cantiknya Nabi Yusuf AS, di mana dikatakan walaupun dia cantik, walaupun perempuan yang memandangnya tidak disedari
melukakan tangannya, jarinya, terpotong jarinya, tidak disedarinya. Kerana apa? Kerana khusyuk, kerana asyik melihat ketapanan Nabi Yusuf AS. Maka kita tengok Nabi Yusuf tidak menggunakan kecantikannya untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sebab Nabi Yusuf kata, kecantikan itu adalah anugerah Allah, tidak menyebabkan dia sombong, bahkan dia menyebabkan dia rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kita tengok hari ini, manusia-manusia menggunakan ketapanan, kehanseman, kecantikan untuk mendahaka Allah Ta'ala. Menjadi mereka-mereka yang melakukan zina, melakukan bermacam-macam perbuatan keji. Jadi kita katakan manusia-manusia yang menggunakan kecantikan untuk melakukan maksiat, mereka yang tak bersyukur kepada Ta'ala. Walaupun Zulaikha ni mengajak Nabi Yusuf melakukan perbuatan itu, tapi Nabi Yusuf dengan tegasnya mengatakan, ini akhafullah. Dia kata begitu. Sesungguhnya aku takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai tuan-tuan sekalian, anak-anak muda kita yang lahir pada hari ini, di zaman, ketika zaman ledakan maklumat, zaman

hukuman ke atas mereka yang dikatakan hukuman berat. Tapi mereka tak fikir. Kerana apa? Kerana mereka nak gunakan kecantikan itu untuk syahwat. Jadi ini di antara yang bertentangan. Kita orang Islam diberikan tubuh badan, Allah Ta'ala tak tengok pun. Besar, tinggi, panjang, pendek, tak tengok. Tapi pandangan kita ini berbalik. Tengok kepada harta, tengok kepada kekayaan. Bila mana kita tengok dalam soal memilih jodoh, tuan-tuan sekalian. Ramai anak-anak kita hari ini, yang mana memanglah dari segi jodoh ataupun pencarian jodoh hari ini, banyak ibu bapa menyerahkan kepada anak-anak. Menyerah kepada anak-anak. Tapi jangan serah semata-mata, tapi kena-kena tengok. Bukan sekadar mak ayah tengok dari segi kedudukan sebagai seorang yang berjawatan tinggi. Bila mana ada orang berjawatan tinggi datang meminang, ada sebahagian masyarakat kita terus terima. Tidak ada usul periksa. Sama ada seorang itu tak sembahyang, sama ada seorang itu perokok, peminum arak, seorang itu berjudi dan seumpama, tak ada usul periksa. Tengok ada ketampanan, ada kekayaan, ada jawatan, terus terima. Sedangkan Islam cukup mengambil berat soal perkahwinan, mesti dilihat dari segi agama. Kerana perempuan itu dikahwini kerana, pertama disebut Nabi, kerana kecantikan, kerana keturunannya, kerana hartanya, dan terakhir Nabi sebut kerana agama. Nabi beri janji yang meyakinkan, memastikan, pasti akan berlaku bila Nabi kata, kalau kamu pilih kerana agamanya, nescaya kamu selamat. Maknanya, tua macam mana pun, kita tak akan khianat pada isteri kita. Walaupun nampak berkelipuk dah, tak cantik macam dulu, zaman-zaman muda dulu, zaman-zaman bercinta dulu. Maknanya, walaupun kita kata bau busuk pun, masih lagi kata bau yang harum zaman sebelum kahwin. Lepas kahwin duduk jauh dah rasa, kayu ke batu. Makna pegang tangan pun, ini kayu ke peli. Kita beri peli pula. Peli pula pada tangan isteri. Ini kayu ke apa? Rasa lain. Sebab dah lama kahwin. Ini tidak. Kita perasaan cinta dan sayang kita pada isteri akan tetap sama. Bahkan lebih sayang. Bila berumur semakin sayang. Bila berumur semakin sayang. Lebih sayang daripada kita mengenalinya sebelum berkahwin. Itu antara janji Nabi. Kalau kita pilih isteri kerana agama. Bukan kerana kecantikan. Kalau pilih kerana kecantikan, kecantikan akan hilang. Kalau pilih kerana kekayaan, kekayaan akan hilang. Kalau muflis, bankrupt, macam mana? Takkan nak tinggal anak, nak tinggal isteri, nak tinggal suami. Tapi ada sebahagian masyarakat kita hari ini begitu. Kalau keturunannya dah jadi tak cantik, tak baik, ada perkara-perkara yang merosakkan keturunannya, nama baik. Takkan kita nak ceraikan isteri? Mana dengan memilih agama itu, meyakinkan dan memastikan kebahagiaan berkekalan. Siapa ke surga? Kita masuk surga bukan kita seorang, saya kata dulu. Anak-anak pun kita akan minta mereka akan bersama-sama dengan kita di syurga. Ibu, ayah kita, isteri kita. Itu tuan sekalian, maknanya kalau orang minta anak kita, kalau Tok Imam, Tok Bila, pendakwa bebas dan juga penceramah, pelajar-pelajar pondok dan seumpama, walaupun tak ada, kita kata nampak jawatan yang tak sehebat gaji berpuluh-puluh ribu, tapi kalau kita tengok kepada akhlak boleh membentuk keluarga, bentuk masyarakat, kita kena bersyukur pada Ta'ala. Terima. Tapi tanya kerja apa? Mengajar masjid surau je. Terus paling muka. Agak marah ataupun tak berapa suka. Kalau datang pula kerja apa? Insyarah. Cepat-cepat lagi. Nak buat bila? Jangan lambat-lambat sangat. Jadi macam-macam alasan. Kita kata orang hari ini melihat wajah. Melihat jawatan. Melihat harta benda. Semata-mata. Tidak melihat hati budi yang mana dikatakan tempat keikhlasan itu dan juga tempat bisikan para malaikat ataupun bisikan ilham para malaikat, bisikan syaitan yang mendorong seorang melakukan kejahatan bila mana dia mempunyai kekuatan hati dengan zikir-zikir, dengan solat, dengan baca Quran, dengan sentiasa beristighfar kepada Ta'ala, sentiasa bertaubat kepada Ta'ala, insyaAllah tuan-tuan sekalian, dia akan mendapat yang dikatakan tadi suatu kekuatan hati, kejernih hati, hati yang hidup, hati yang sihat, hati yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang takut kepada Allah ini sentiasa diberi banyak kelebihan, tuan-tuan sekalian. Bila mana hatinya bersih, kelebihan yang pertama yang kita katakan, mereka ini sentiasa mendapat petunjuk dalam kehidupan mereka. Petunjuk. Nak buat satu benda, hidayah datang. Hidayah ni bukan benda yang kita katakan datang dengan begitu sahaja, mudah. Nasi pun kalau kita nak makan, dia tak akan masuk ke dalam mulut kita berterbang begitu saja. Kita akan ambil menggunakan tangan. Kita usaha juga suapkan nasi ke dalam

mulut kita. Hidayah pun sama. Kita diminta berusaha. Akidah Al-Sunnah Wal Jamaah, usaha. Bertawakal pun sama. Nabi kata, kalau kamu bertawakal, kamu ikat tali unta itu. Tanya, macam mana kamu tadi? Dah bertawakal ke belum? Bagaimana unta kamu? Saya lepaskan, saya tawakal saja. Ini salah. Konsep tawakal bukan begitu, tuan-tuan sekalian. Cara bertawakal, kita usaha, kita ikat, kita kunci motosikal kita, kunci kereta kita, kemudian kita berserah, bertawakal kepada Allah. Kalau kita tak kunci, kita tak ikat unta zaman Nabi, tak ikat keledai, tak ikat kuda, kita kata bertawakal kepada Allah itu salah. Sebab kita kena ada ikhtiar, ada usaha, ada daya usaha untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah, kemudian kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini petunjuk, ini penting, hidayah. Jadi orang takut Ta'ala, takut yang teramat takut. Seperti mana kita katakan, semakin kita merasakan diri kita ini buat maksiat, semakin kita rasa bersalah dan banyak bertaubat. Macam kita ini beribadah. Beribadah tentu sekian. Kata Fudail, seorang ulama yang hebat, dia kata, kalau kita ini beribadah, takut riak. Beribadah tapi takut riak sehingga kita meninggalkan ibadah. Jadi macam mana cara? Kita kena masukkan dalam hati kita, beribadah tetap buat. Kita buat ibadah-ibadah sunat, kita buat. Tapi waktu yang sama, datangnya riak, kita terus lawan dalam bentuk istighfar. Bila mari perasaan nak tunjuk orang, kita kuat sembahyang, ibadah sunat. Mari perasaan nak tunjuk pada orang, pakaian kita mahal. Mari perasaan nak tunjuk pada orang, kita punya wajahnya sangat cantik. Mari perasaan nak tunjuk pada orang, kita punya perkataan kita sangat, kita katakan manis, sangat baik ataupun seumpamanya, riak. Dan begitu juga, kita ini ada perasaan riak dari segi kediaman kita dan bermacam-macam. Jadi kita lawan melalui istighfar. Banyak-banyak seperti mana kata ulama, bila kita lawan, insyaAllah perasaan riak yang datang tadi akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita katakan hidayah tadi, dia datang bila mana kita sering mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang letak hatinya yang dipandang Allah Taala tadi dengan takut takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mendapat rahmat Allah. Bukan sekadar dapat petunjuk, dapat perasaan nak pergi ke masjid. Kalau ni ada bola pun kita lawan juga, tak apalah. Tengok bola lepas balik masjidlah. Walaupun Pahang lawan GDT pun tak kiralah. Orang kata minat kita nak tengok panggil pelawan sini dengan kemenangan yang berterusan ini, kita kata kita nak pergi masjid dulu. Malam ni nak tengok bola lepas isyak, tak apa. Lawan. Itu orang panggil dapat petunjuk daripada Allah. Kalau kita tak dapat, tak apalah. Tengok dulu, sembahyang kemudian. Lalas tak sembahyang. Balik penat, tinggal sembahyang isyak, bahkan maghrib tak sembahyang. Maknanya, kita tak dapat petunjuk daripada Allah. Tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita katakan dapat juga ilmu-ilmu hikmah. Keredaan Allah, ilmu hikmah maksudnya dapat kita melihat satu benda dengan penuh kacamata hati, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang kita manusia ni tak dapat nak beza mana yang baik, mana yang buruk. Tak dapat beza. Sebab apa? Sebab kita katakan manusia itu dia lihat zahir semata-mata. Sedangkan di sebalik itu ada banyak keburukan yang tak nampak. Tapi dengan kita letak perasaan takwa dalam hati kita yang dipandang Allah Ta'ala ini, kita dapat beza mana yang buruk, mana yang tak buruk. Tuan-tuan sekalian. Kemudian yang keempat, kita akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita hiasi hati kita yang dilihat Allah Ta'ala tadi, yang tak melihat kecantikan, tak melihat jasad, kita letakkan perasaan takwa, kita akan dapat redha Allah. Yang kita akan minta setiap bulan Ramadan, kita akan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang Nabi suruh Aisyah minta berulang-ulang kali, wahai Aisyah. Bila tiba malam Lailatul Qadar, kamu minta lah berterusan. Dikatakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Minta banyak-banyak Aisyah. Surga Allah, redha Allah, minta jauh neraka Allah, murka Allah, minta keampunan Allah, seperti mana kamu tahu Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala amat sayang. Saya kata lebih sayang daripada seorang ibu yang minta sedekah untuk beri kepada anaknya makan 3 biji kurma. Salah seorang daripada beri 1 biji kurma dan kemudian diberi kepada 1 biji lagi. Bila ibu nak makan, anak-anak minta lagi.
kerana tak cukup makan, ibu sayang pada anak, ibu memang sifat begitu, sifat keibuannya, jadi tak makan. Allah Ta'ala kata, Nabi kata wahai Aisyah, Allah Ta'ala lebih penyayang daripada ibu yang telah mengandungkan kamu, yang menyayangi kamu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Jadi kita sentiasa diminta hati kita dijernihkan melalui taubat kita kepada Ta'ala. Dan insyaAllah bab taubat kita akan baca tak lama lagi. Bagaimana syarat taubat yang kita kena, kena cukupkan syarat untuk bersihkan hati. Meninggalkan perbuatan dosa, berazam tidak melakukan lagi, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian kalau disertakan dengan dosa kita terhadap anak Adam, manusia, maknanya kita kena minta maaf. Minta maaf. Minta keampunan ataupun memberi balik apa yang kita curi. Menggantikan balik barang yang kita curi, kemudian kita minta maaf. Barulah diterima taubat kita. Dan kita kalau tak jumpa, kata ulama, kena minta sungguh-sungguh kepada Allah keampunan dan harap bertemu dengan dia di pada masa nanti dia maafkan kita. Tapi nak carilah di pada masa ini cukup payah. Orang bukan setakat berjuta-juta, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad kiamat, berapa puluh ribu juta manusia, ramai. Nak cari orang yang kita umpah, orang yang kita fitnah, pahala boleh ke dia baka dah. Kita nak minta maaf dengan dia pula, perkara yang agak susah. Tapi kita berdoa lah kepada Ta'ala supaya kita dapat keampunan daripada Allah dan mempertemukan dengan orang yang kita lakukan kesalahan. Tuan-tuan sekalian, untuk akhirnya kita nak baca ada lima pengajaran daripada hadis yang kita bincang ni. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahawa memperbaikkan jantung hati dan niatnya diutamakan dan didahulukan daripada amalan anggota zahir, kerana niat itu menghasilkan amalan anggota. Jangan duk penting sangat zahiriah. Beli suplemen mahal-mahal, beli alat solat macam-macam, nak cantikkan wajah, nak cantikkan badan, nak berkatan apa yang ini bersandu dan seumpamanya. Tapi hati busuk, hati buruk, suka prasangka tak baik, mengumpat orang, fitnah orang, tak jadi. Jangan, kita utamakan hati. Banyak belajar buang sifat mazmumah, sifat asat dengki, sifat sombong, sifat takabur, sifat pentingkan diri sendiri dan seumpamanya. Buang. Hiasi hati kita dengan sifat mahmudah. Sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, qanaah dan seumpamanya. Jadi kemudian hadis ini juga memberi pengajaran kepada kita. Kadang-kadang amalan zahir sesuatu itu banyak baik, tetapi niat ini salah. Namun begitu hukum di dunia ke atasnya Allah menurut zahir. Memang tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni buat satu amalan nampak baik dah. Orang tak tahu hati kita ni tak ikhlas, orang tak tahu. Yang tahu kita dengan Allah, itu rahsia Allah. Kalau telah beri kepada manusia, dia maha mengetahui. Walaupun kita katakan kita berada di tempat yang gelap, di malam yang gelap, tempat yang sangat jauh, semuanya Allah Ta'ala maha mengetahui niatlah hati kita itu. Sebab itu kita kena ikhlas. Walaupun kita buat satu amalan sedikit, derma tak banyak, RM1 satu hari ke masjid, tapi niat yang ikhlas Allah Ta'ala tetap mendapat darjat ketinggian yang tinggi si Allah SWT. Derma berjuta-juta pun, berbelian-belian pun derma, tapi dengan niat nak nama nak menunjukkan habaan mansura, bagaikan debu-debu yang bertebangan, tidak mendapat apa-apa. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, pengajaran daripada hadis ini juga, niat dan keikhlasan hati menjadi ukuran amalan sama ada diterima Allah Ta'ala atau tidak. Di hati yang kita bincang berkenaan dengan hadis innamal amal binniyat, dah bincang lama dah. Dah bincang dah berkenaan dengan keikhlasan itu, yang mana kita kena jaga supaya kita ini mendapat pembalasan Allah Ta'ala dengan keikhlasan diri kita. Yang kelima tuan-tuan sekalian, amalan-amalan zahir daripada seorang mencerminkan keikhlasan dan ketaatan kepada perintah Allah. Itu tuan-tuan sekalian, amalan yang zahir ini sebenarnya mencerminkan kesucian hati. Sebab kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada seketul daging. Bila baik, maka baiklah segala amalanmu. Bila buruk, bila rosak, maka rosaklah segala amalan orang zahir. Maknanya, perbuatan kita ini dapat dicetuskan bermula pada hati. Sebab hati itu hati kita, sebab itulah hati kita diminta untuk memperbanyakkan niat-niat yang baik, keazaman yang baik, sehingga melahirkan banyak perbuatan yang baik. Itu yang kita katakan, didiklah hati kita dengan ketakutan kepada Ta'ala, dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mempelajari sifat-sifat para sahabat yang telah menyucikan hati mereka, seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, yang sentiasa menangis dalam solat mereka
Ada di kalangan mereka menggigit bibir mereka kerana menahan tangisan takut kepada Allah Ta'ala dalam sembahyang mereka yang tidak membatalkan sembahyang. Tangisan yang sederhana, bukan tangisan yang kuat yang belum membatalkan sembahyang. Jadi semua ini sahabat-sahabat Nabi sentiasa belajar membersihkan hati melalui ibadah bangkit malam hari untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah. Orang tak nampak tapi dia boleh bangkit. Bukan sekadar bangkit tengok bola, tapi bangkit untuk sembahyang. Tengok bola semua orang boleh bangkit sebab minat, tapi untuk sembahyang tak ramai. Itu dikatakan hati kita masih lagi mempunyai sifat-sifat mazmumah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk perkongsian kita berkenaan dengan hadis yang kita petik daripada kitab Riyadhus Salihin berkenaan dengan babul ikhlas, membincangkan Allah Ta'ala tidak memandang kepada bentuk badan dan kecantikan, tapi Allah Ta'ala memandang kepada keikhlasan hati kita, ketakwaan kita kepada Ta'ala. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang tidak baik itu adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak kalau terasa hati tergurih dan seumpamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ikhlas Dalam Beramal bahagian akhir bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Masjid Tengku Abdullah Al-Haj Cengalempong Balok, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama ceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, setakat ini saja pertemuan saya dengan anda di Zoom Persona hari Selasa 9 Jun 2026 bersama 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi saya tinggalkan anda seketika untuk bertemu lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama, hari yang sama. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula, DJ Anum dan DJ Izwan dalam Zoon Apa Khabar Weh. Untuk itu, assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kembali bersama kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Terima kasih Zuhaimi yang tadi dah pun temani anda di jam yang sebelum saya persona kan 10 pagi sampai 2 petang dan sekarang ini 2 petang sampai pukul 6 petang. Sepatutnya Nina dengan awang hari ini, tapi gunakan pula awang tak sihat ya. Doakan kesejahteraan dan juga kesembuhan buat awang. InsyaAllah kita doakan sesama cepat baiknya, cepatlah dapat kembali ke konti bersama dengan koma ni ha. Jadi hari ni kau seorang lah sampai pukul 2 petang. Jadi apa pun tak apa, kau seorang pun kau okey sahaja. Hidup kita ni kita tak tahu kan, ada masa kita kat atas, ada masa kita kat bawah, ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Dalam agama pun selalu pesan ingat 5 perkara sebelum tiba, 5 perkara gitulah dalam hidup kita. Jadi sentiasa beringat-ingat, sentiasa muhasabah diri kita, semoga kita sentiasa menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang semalamnya, insyaAllah. Okey, apapun hari Selasa hari ini, terima kasih kerana setia lagi dengarkan Pahang FM. 9 Jun 2026, dan hari ini 23 Zulhijjah 1447 Hijrah dah. Maknanya kata tak lama sangat dah kita nak masuk ke tahun baru Islam. Dalam berapa hari lagi, minggu depan 9 hari, berapa hari lebih kurang lah kan. Jadi apapun, kita harapkan agar kita pun menjadi orang yang lebih baik di tahun yang baru ni. Jadi azam-azam juga, usaha kena ada kan. Kalau kita azam saja, usaha tak ada, tak jadi. Okey, jadi apapun semoga semuanya baik-baik sahajalah. Dan apapun bertemankan Anum petang ini sampai pukul 6 ni, macam-macam informasi dan juga lagu-lagu hiburan menarik menanti anda. Jadi pastikan anda terus dengar Pahang FM Satu Pilihan di Zone.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga

0: Amante dalam Nongya Pahai. Dengan penyampaian Zul, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.
1: Berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP, Rabu 10 Jun, 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Maybe they'll find it up coming. Here it is. Oh, taking down.
1: Saksikan hanya di RTM.
0: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita sahaja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: 9, maknanya tahun ini lagu tu dah berusia 27 tahun daripada Westlife. Lama kan lagu ni, 27 tahun dah dia. Jadi semoga terhibur bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Bertemankan Anum di jam yang pertama ini sampailah pukul 6 petang nanti. Okey, dan cerita sikit lah pasal Piala Dunia 2026 yang dah tak lama lagi dah nak mula. Kalau ikutkan Piala Dunia FIFA 2026 akan bermula pada 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Dan masa ni kita dah terfikir dah ni, peminat-peminat bola sepak mesti dah dalam kepala dah nak fikir, nak tengok dekat mana nanti ni. Kan ada yang nak tengok dengan kawan-kawan, ada yang pilih nak tengok dekat kedai mamak, ada yang pilih nak tengok dekat rumah, ada macam-macam lah. Tapi kata orang yang paling best sekali kalau tengok bola adalah dekat kedai makan dengan skrin besar, ada teh tarik, ada roti canai, ada kawan-kawan. Kata orang itu macam stadium kedua untuk kaki bola. Betul ke? Saya tak tahu, sebab saya ni kalau tengok kadang-kadang tengok, ada masa tengok, tak ada masa tak tengok. Kan? Dan cerita pasal Piala Dunia ni, dia berkaitan dengan cuaca juga. Kejap lagi saya kongsikan apa kaitannya Piala Dunia dengan cuaca. Tapi apapun, kepada peminat-peminat bola sepak sekalian, selamat menyokong lah. Kita tengoklah nanti sejarah baru bakal tercipta bila 48 buah negara ini disahkan akan berentap lebih kurang sebulan. Jadi apapun, kita harapkan semua baik-baik sahaja. Dan kejap lagi Anu akan kembali bersama dengan Anu untuk kongsikan apa kaitannya Piala FIFA ni, Piala Dunia ni dengan cuaca. Nantikan. Okay, terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin mendengar
1: Pahang FM Satu Pilihan.
3: Ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
4: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Ya, lagu Jepun dari Shinya Aizaki. Tajuk lagunya Kimi no Hato ni Hi o Sukete. Kalau anda dengarkan lagu ni, mungkin anda ada perasan dia jam satu lagu Melayu sama macam lagu ini, menggunakan melodi yang sama. Itu nyanyian dari penyanyi Jepun yang dikeluarkan pada tahun 1976, 1 Januari. Dan sama juga sebenarnya lagu tersebut dinyanyikan oleh bidu wanita negara kita, Datuk Sharifah Aini, tahun 70-an juga lagunya, dengan tajuk Surat dari Seberang. Okey, jadi lagu yang sama. Semoga anda terus terhibur bersama dengan kami, Pahang FM Satu Pilihan, bersama dengan Anum ini sampai pukul 6 petang nanti. Salam sejahtera saya ucapkan untuk anda. Tak kisahlah di mana pun anda berada. Dan cerita mengenai Piala Dunia 2026, tadi saya katakan nak kongsi apa kaitannya Piala Dunia ini dengan cuaca. Okey, kaitannya adalah PBB memberi amaran bahaya cuaca panas ekstrim pada Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung. Sekretariat Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada hari Isnin semalamlah memberi amaran mengenai bahaya yang ditimbulkan cuaca panas ekstrim kepada pemain, petugas dan juga penyokong sempena pusingan akhir Piala Dunia yang akan datang. Dan kejohanan itu akan berlangsung di Mexico, Amerika Syarikat dan juga Kanada, dengan sebahagian perlawanan dijangka berlangsung pada suhu sekitar 30 darjah Celsius serta kelembapan tinggi, sekaligus menimbulkan cabaran kepada semua pihak yang terlibat. Pada 10 Jun lalu, mesyuarat iklim berlangsung selama 10 hari di Bandar Bonn di Jerman, dan Sekretariat Iklim PBB dalam satu kenyataan berkata Piala Dunia FIFA 2026, kejohanan terbesar dalam sejarah bola sepak, akan berlangsung ketika tahap cuaca panas ekstrim semakin meningkat, didorong perubahan iklim yang semakin buruk dan menjejaskan berbilion penduduk di seluruh dunia. Dan sebenarnya bahaya paling besar mungkin berlaku di luar stadium, zon penyokong, barisan menunggu, laluan pengangkutan, tempat letak kereta dan sambutan luar boleh menyebabkan orang ramai terdedah kepada cuaca panas berbahaya selama berjam-jam. Jadi ini orang kata sekadar informasi untuk kami kongsikan bersama dengan anda berkaitan itulah kaitannya FIFA dan juga cuaca. Jadi cabaran untuk pemain-pemain Piala Dunia tahun ini adalah berkenaan dengan keadaan cuaca yang ekstrim. Dan Wak juga hantar WhatsApp dekat kita. Wak kata Wak tengok bola di rumah, tengok di RTM klik je, tengok sorang-sorang. Alah sian Wak, nanti Wak ada masa kan, Wak pergilah tengok dekat kedai kopi Wak. Boleh tengok dekat RTM Klik juga. Sebab apa? Sebab RTM Klik ni, pergilah mana tempat sekalipun, selagi dekat kawasan tu dapat liputan internet, InsyaAllah tak ada masalah. Yang penting kena download dulu aplikasi RTM Klik. Okay, Pahang FM.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Info dan perkongsian sukan di segenap dimensi Negeri Pahang.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
5: Maksudnya
3: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitan dia, dia punya kendar asang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Oh. Ha,
6: dia begitu.
3: Semestinya hanya di TV OK.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
7: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
7: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
8: Mudah je.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Basalamah, kota ini tak sama tanpa mu. Terus bersama dengan Anum sekarang ini dah pun masuk ke jam yang kedua. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Bukan sahaja anda boleh tonton siaran Piala Dunia FIFA 2026, anda juga boleh dengarkan Pahang FM tak kiralah anda pergi mana sekalipun. Tapi kalau cerita pasal FIFA ini, 104 liputan perlawanan penuh akan disiarkan menerusi RTM Click. Jadi anda kena muat turun sekarang juga. Kalau tak ada lagi, macam Wak Manan dia dah ada, okey. Anda yang lain tak ada lagi, muat turun sekarang. Dan menerusi Unify TV, anda akan dapat menyaksikan semua perlawanan secara langsung, dan di RTM sebahagian besar langsung dan juga tertunda. Terima kasih kita ucapkan atas komitmen daripada Kerajaan Madani memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh. Okey, jadi apa yang ada dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026 akan ada grandstand dari Angkasa Puri, melibatkan dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Lepas tu juga nanti akan ada liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Okey, jadi kepada anda sekali lagi kita nak ingatkan cara untuk muat turun. Mudah sahaja, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play dan juga App Store. Anda boleh tonton di mana-mana pada bila-bila masa secara percuma. Jadi tak rugilah kalau anda muat turun aplikasi tersebut. Saya sendiri pun memang ada dalam telefon bimbit, dalam TV pun ada juga. Dekat TV pun boleh muat turun. Sebab sekarang ni kebanyakan TV-TV, kebanyakan televisyen yang ada adalah Smart TV. Ada juga yang pakai Google TV tu kan. Tapi untuk Smart TV, kita boleh muat turun aplikasi RTM Click, boleh tonton dekat situ secara percuma. Boleh dengar juga radio sambil-sambil, kan. Jadi itulah untungnya muat turun aplikasi RTM Click. Saya pun kalau kadang-kadang tak sempat ada konsert ke, ada show yang ataupun drama ke yang saya nak tonton semula, mana lagi tempatnya kalau bukan RTM Click, kan. Jadi apa lagi tunggu, muat turun sekarang. Pahang FM.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe don't find it time coming. Here it is. Oh, oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: FYP apa minggu ni besti? FYP? Je, apa yang viral? Apa yang tular di media sosial? Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Up.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan. Saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM

kasih kerana setia lagi bersama dengan kami. Sekarang dah pun 3.32 minit petang. Okey, dan sekarang ini saya juga nak kongsikan bersama dengan anda tanda-tanda anda perlu kurangkan screen time anda. Screen time ni maksudnya asyik main telefon aja kan. Dia tak kira usia dah tau. Kadang-kadang kita ingat macam nak kurangkan screen time untuk anak-anak sahaja. Kita yang dewasa pun sama juga. Ya kan? Yang umur 5-60 pun sama je kalau dah dapat telefon tu. Jadi apa, ada beberapa tanda yang anda sebenarnya dah perlu dipanggil digital detox, ataupun menggunakan screen time anda tu dengan lebih rendah lah. Jangan selalu main telefon, jangan selalu sangat menghadap atau apa kata laptop ke. Ya, kita kerja, kita faham anda semua kerja kan, tapi ada masa-masa dia kita kena pastikan diri kita, kesihatan kita sentiasa okey. Jadi apa tanda-tanda dia yang anda rasa anda dah perlu untuk membuat ataupun memulakan digital detox ini adalah bila anda rasa anda dah mula mengalami gangguan tidur, rasa susah nak tidur, ada rasa insomnia akibat penggunaan telefon sebelum tidur. Jadi amalkan lepas ni. Saya pun memang pernah baca katanya kalau kita sebelum tidur memang tak digalakkan untuk kita sentiasa tengok telefon kita. Kalau kita tengok telefon kita, selalunya kita akan galit. Dia kadang-kadang sampai 2-3 jam pun kita tak perasan. Sedar-sedar dah pukul 2 pagi, sedar-sedar dah pukul 3 pagi. Macam mana badan kita nak dapat rehat yang cukup? Memang tak cukup lah cerita dia. Lagi satu, sebenarnya cahaya yang dipancarkan oleh telefon bimbit kita pun ada kajian kata tak baik untuk mata kita. Jadi kurangkan guna telefon bimbit anda sebelum tidur. Ada juga saya baca kawan saya, dia pernah amalkan pukul 10 je, means dia akan letak telefon bimbit jauh-jauh. Letak atas meja ke, dia dah set alam siap-siap kan. Dah set alam, dah set suhu aircon semua. Dia letak jauh-jauh, lepas tu dia akan lakukan aktiviti sebelum tidur sahajalah. Maknanya 10 malam tu dah mula dah nak kemas rumah ke, nak susun jadual sekolah anak, nak ayun baju ke apa. Okey, kemudiannya tanda-tanda kenapa anda perlu digital detox ini bila anda tengok kurang dah fokus anda dalam kehidupan. Anda rasa susah nak tumpukan perhatian pada tugasan harian kerana gangguan daripada notifikasi. Kan ting-tong-ting-tong masuk WhatsApp, masuk email, masuk segala-galanya lah. Bos kata itu, bos suruh ini. Jadi kalau anda rasa anda dah terganggu dengan aktiviti kehidupan harian anda akibat notifikasi-notifikasi ini, maknanya anda tinggalkan dulu seketika telefon bimbit anda. Mungkin dalam tempoh 2-3 jam lah. Lepas tu nanti bila dah settle kerja anda, barulah tengok balik. Kerja ni takkan habis selagi kita tak tutup mata, dia ada. Okey, seterusnya kalau dah rasa aktiviti lain anda terabai, ada hidup kita ni kena ada juga membaca, bersenam, habiskan masa dengan keluarga. Tapi kalau semua benda tu terganggu akibat telefon bimbit, akibat pekerjaan kita mengadap laptop, mengadap PC dan sebagainya, maknanya kita dah kena kurangkan lah. Kerja-kerja juga, tapi kita ada banyak lagi keutamaan lain dalam hidup kita, contohnya keluarga. Dan yang terakhir sekali, apa tanda-tanda yang anda rasa anda dah perlu digital detox ni adalah bila anda rasa ketagihan. Perasan tak, pernah tak alami bila kita bangun je tidur terus kita capai telefon bimbit kita? Kita rasa kalau tak ada telefon bimbit tu kita tak boleh hidup, kita kata resah. Kalau ada tanda-tanda macam ni, maknanya apa? Maknanya anda kena kurangkan penggunaan dan juga kebergantungan anda terhadap telefon bimbit. Pastikan kesihatan kita terjaga. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Oh, ini pesan dekat anak je. Anak tak boleh selangat main telefon selalu. Bapak dengan maknya sama je, macam mana? Kan? Macam mana ketam nak mengajak anak berjalan lurus? Itu umpamanya. Jadi, apapun, jaga kesihatan anda. Yang utama sekali dalam kehidupan kita adalah kita sihat. Kita sihat, kita boleh buat duit banyak. Kalau kita tak sihat, duit yang banyak pun boleh jadi duit tu sikit. Betul tidak? Pahang FM.

0: Yanto sendiri.
1: Samira, Samira, kekasihku, pujaan hati.
2: Yuk bergoyang dalam
0: Dandu Catudang.
2: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
0: pukul 5.15 minit petang, hanya di Zen Apa Khabar Eh, Pahang FM.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan
5: daging
4: ketinggalan daging. Hanya di TV OK.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
7: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
7: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
8: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Cik Pagi, apa kata netizen? Nak kongsi macam-macam cerita?
2: Well, dalam WhatsApp group, memang member ni jenis menyembang pada orang je. Orang cerita pasal bila burung, kita nyampuk lah. Kita cakap kita bela kambing. Orang cerita ni kisah artis bercerai, kita buat teka-teki. Kau yang tanya, kata apa boleh bercakap? Korang dua pun mesti tak tahu kan? Jawapan dia, katakanlah.
1: Mohon kongsi bersama Cik Cik Pagi. Setiap Rabu, 9.15 minit pagi hingga 10 pagi bersama Double A, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Yang memandu sedang memandu ketika ini, selamat memandu. Saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Tak kira lah anda dengarkan kami menerusi RTM Klik ke, anda dengarkan kami dalam radio, dalam kereta, dalam apa tempat sekalipun, platform mana sekalipun. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Pahang FM ini sebagai pilihan anda. Begitu juga anda yang sekarang ini mungkin berada di tempat kerja, selamat bekerja. Saya ucapkan kerja baik-baik. Aha, nikmati kerja anda sekarang kerana ramai lagi dekat luar sana yang mengimpikan untuk bekerja seperti anda. Kan, hargai pekerjaan anda. Okey, dan apapun, kejap lagi kita nak melangkah masuk ke jam yang seterusnya bersama dengan saya, ke jam yang ketiga lah. Anum akan temani anda. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan dulu kepada anda mengenai penjualan air zam-zam secara komersial. Mungkin ada yang tengok ada orang jual air zam-zam, terutama sekali dekat platform-platform online ni lah. Ada dekat TikTok ke, dekat mana-mana sekalipun. Jangan mudah terpedaya. Kerana apa? Kerana penjualan air zam-zam secara komersial adalah tidak dibenarkan sama sekali dekat Malaysia. Ha, okey. Dan sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dan juga Kerajaan Arab Saudi ada juga bagi tahu mengenai air zam-zam ini sebenarnya hanyalah digunakan untuk kegunaan peribadi sahaja. Digunakan, diagihkan untuk kegunaan peribadi jemaah dan bukan untuk tujuan perdagangan. Air zam-zam yang dijual di pasaran ini diragui ketulinan dan sumbernya serta berisiko mengelirukan pengguna. Jadi mungkin kalau anda beli dekat luar sana, mungkin itu adalah yang tiruan. Dahlah duit habis, lepas tu mudarat pula untuk diri sendiri. Entah apa dicampurkan nak menjadikan rasa tu sama macam rasa air zam-zam. Kita tak tahu. Kan. Dan tiada lesen jualan disediakan. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak pernah mengeluarkan lesen untuk mengimport atau menjual air zam-zam di Malaysia. Jadi ingat jangan sekali-kali anda beli air zam-zam yang dijual. Kalau ada tengok dalam botol dia tulis air zam-zam, kan jangan apa, air zam-zam ini dilarang ekspor secara komersial. Sekali lagi saya tegaskan, Kerajaan Arab Saudi melarang pengeksportan dan juga penjualan air zam-zam. Dan mengikut peraturan 360A Peraturan-Peraturan Makanan 1985, air zam-zam dikategorikan sebagai air mineral semula jadi. Walaupun anda rasa mungkin teringin sangat nak minum air zam-zam ni, tapi ingat jangan sekali-kali terpedaya dengan iklan dan juga promosi yang anda lihat di luar sana. Pastikan anda jadi pengguna yang apa? Yang bijak. Okey, dan selamat petang juga saya nak ucapkan kepada Pak Cu Safri. Hantarkan WhatsApp petang ini, kata Pak Cu selamat bertugas ya petang ini. Pak Cu nak ucapkan selamat petang buat kenalan-kenalan Pak Cu yang sokmo follow Pak Cu di setiap siaran Pahang FM, terutama cousin Pak Cu di Felda Pancing Utara, Kak Long sekeluarga, Mok Acik Goh di Felda Bukit Goh, semua penduduk Kampung Mela, dan tak juga tak lupa juga kepada staf pasaraya dekat Jerantek, Cik Surati, dan rakan-rakan Pahang FM yang ceria sokmo, antaranya Tok Siok Mempaga, Abang Santana, Mak Cu Jerantek, Abang Mat Jambu, Mi Gempu Poreh, semuanya semoga sentiasa ceria di petang ini. Okey, itu saja dari Pak Cu Safri. Terima kasih Pak Cu sentiasa bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Ini dia lagu untuk Pak Cu, saya belanja lah petang ni sebab Pak Cu hantar WhatsApp kan. Dan yang lain-lain pun ada juga, kejap lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda daripada Six Sense Hari Ini dan Semalam Pahang FM.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

0: 104.1 Sega. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Maybe they'll find it tough coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan banyak-banyak ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Itu daripada Fine Ballers. Jangan pisahkan, membawa kita ke 4.15 minit petang sekarang ini. Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan Anum. Dah pun masuk ke jam yang 3. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Okey. Dan sekarang ini kalau dekat bumi Kuantan kelihatan langit sangat gelap. Mungkin ada juga beberapa kawasan yang mula dah pun dihujan. Akan jadi apapun kepada anda yang memandu, berhati-hati, jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda. Pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan sekeliling di atas jalan raya. Kadang-kadang kita ni orang kata galik sesaat. Galik sesaat itu membawa padah. Kan kita nak ke depan sikit, nak potong satu kereta, tapi kita tak perasan kereta sebelah kita. Macam-macam boleh terjadi. Kan, jadi hati-hati selalu. Okey. Dan apapun, kita juga nak kongsikan bersama dengan anda Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah akan diadakan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis pada 16 Jun 2026, iaitu hari Selasa, bermula pukul 6.30 pagi. Okey, petang. 6.30 petang, minta maaf. 6.30 petang akan diadakan. Dan Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 ini akan dirasmikan oleh Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Warusi Wan Ismail. Dan antara pengisian majlis nanti ada bacaan surah tertentu, selawat, ada kasidah oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi, ada bacaan doa akhir tahun dan juga bacaan doa awal tahun, dan juga ada bicara hijrah oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah. Dan istimewa nanti untuk anda yang mungkin tak dapat bersama di majlis tersebut, jangan risau, laporan langsung kita akan bersama dengan rakan penyampai Pahang FM iaitu Hezri dan juga Reef dari sana. Jadi kepada anda yang berkelapangan, yang berdekatan, boleh datang ramai-ramai ke Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis. Okey, dan waktu asar kita pada hari ini 4.35 minit petang. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan, jangan.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas sejadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Jika baju mengalah ke bawah rimah, nak cika orang sebelah ke semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Tak je nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, smartnya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM,

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bukan semua rezeki yang banyak itu membawa kepada bahagia. Kadang-kadang yang sedikit tetapi berkat lebih menenangkan jiwa. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Carilah rezeki yang halal. Jangan menipu, jangan mengambil hak orang. Mungkin hasil yang haram nampak cepat perginya, nampak kaya, tetapi ingat hilang keberkatannya. Rezeki yang berkat membuatkan keluarga tenang, anak-anak mudah mendengar kata, hati mudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita rezeki yang halal lagi diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, wah.

Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan 447 minit petang sekarang ini. Selamat menunaikan solat fardu asar, Anum ucapkan kepada anda. Okey, dan kita juga nak ucapkan selamat petang kepada mereka yang menghantarkan WhatsApp kepada saya petang ini. Ada Kak Asmah Sega, kata Kak Asmah, Kak Asmah hantar gambar lagi. Kak Asmah dah pun download ataupun dah muat turun dah aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk Kak Asmah. Kak Angah Jerantu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Asma. Selamat petang. Mana awang, cuti ke? Yo, awang tak sihat Kak Asma. Doakan semoga awang cepat sihat yo. Petang ni nak keseorangnya. Itulah, seorang nak buat macam mana. Tak apa, yang penting ada Kak Angah. Kak Angah sentiasa mendengar celoteh Nino di Pahang FS, satu pilihan tetap nombor satu, memang terbaik. Terima kasih Kak Angah. Kak Siti Hawa Cini pun ada juga. Selamat Anum, salam, selamat bertugas, selamat berkonti. Okeylah, yang mana minat bola kan, macam suami akak ni minatlah bola, nasib akak tak minat bola Anum. Kata Kak Siti Awi ni cerita pasal FIFA tadilah, pasal Piala Dunia tu kan, yang saya minta anda muat turun aplikasi RTM Click tu supaya bukan apa, dekat situ boleh tonton rancangan-rancangan yang menarik, dan yang paling penting anda juga boleh tonton Piala Dunia 2026 dekat situ. Jadi tak apalah Kak Siti Awi ni tak minat bola, tak apa, lebih kurang saya lah, saya pun sebenarnya tak adalah minat sangat bola, tahu-tahu macam tu je lah. Kan, orang lelaki memang selalu macam dengan bola ni tak boleh pisah lah. Tapi tak apalah, yang penting kita enjoy. Okey, dan berita terkini juga dapat saya kongsikan bersama dengan anda sebelum kita berehat seketika, sekejap lagi. Berita daripada Bernama, pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun kelihatan ceria selepas dibenarkan discharge selepas menjalani rawatan di hospital Tapah pada hari ini. Jadi baru tadilah Jaslinda Saludin telah pun dibenarkan untuk pulang ke rumah. Dan mungkin ada yang ingat-ingat lupa kejadian yang menimpa Jaslinda Saludin. Beliau telah pun ditemukan dalam keadaan lemah berhampiran kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh, kira-kira 5 petang oleh beberapa penduduk orang asli. Dan wanita itu dilaporkan hilang ketika menyertai pendakian pada 23 Mei melalui laluan Pos Gedung, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh, bersama-sama dengan 13 individu dan 2 malim Gunung Perhutanan. Kecoh ketika Malaysia kan mengenai kejadian yang berlaku. Tapi alhamdulillah, mungkin ada doa daripada salah seorang kalian rakyat Malaysia yang mendoakan kesejahteraan buat Jaslinda Saludin. Alhamdulillah beliau ditemukan dalam keadaan yang selamat. Itulah

Senangnya kita menjadi orang Malaysia kan, saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain. Selain itu, kita juga saling menyokong, menghormati antara satu sama lain. Kekalkan keharmonian dan juga kesejahteraan kita bersama, insyaAllah. Kejap lagi pukul 5 petang, kita ada utama 5 petang dan hari ini dalam sejarah. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah je. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
2: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tangji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sun di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Khadija di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Sekarang ini di Kuantan hujan mungkin ada yang lebat, mungkin ada yang kurang lebat, ada yang renyai-renyai kan. Hujan ni dia tak serentak kan. Jadi apapun, berhati-hati selalu, terutama sekali anda yang sedang memandu. Saya doakan agar anda selamat sampai mungkinlah. Sekarang ni dah mula berlaku kesesakan lalu lintas sikit dekat atas jalan raya. Pastinya bila dah keadaan hujan ni kan, semua orang berhati-hati. Jadi yang selama ini bawa mungkin 80, 100, mungkin dah jadi 40, 60, terpaksa slowkan, terpaksa perlahankan kenderaan kan. Yang penting kita selamat. Tak apalah lambat sampai kat rumah sikit, yang penting kita selamat sampai. Selamat sampai rumah, bukan kita selamat sampai ke hospital dan sebagainya. Tak nak minta dijauhkan lah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi semoga semuanya selamat. Apapun, terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami Pahang FM. Sekarang ini hari Selasa, hari ini 9 Jun 2026, dan salam 23 Zulhijjah 1447 Hijrah dah pun. Okey, dan berada di jam yang terakhir bersama dengan Anu macam biasa. Kejap lagi 5.45 minit petang kita ada Khabar Pahang edisi petang. Terus sahaja setia bersama dengan kami, layan lagu daripada Sinario, Motor Cup Chai untuk anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

ngobrol santai dalam Noyak Pahai. Penyampai Zul, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.

Baiklah, terima kasih kerana setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dah pun 5.53 minit petang sekarang ini. Okey, dan apa pun sekejap lagi ada kejutan menanti anda. Kerana apa? Kejap lagi kita akan bersama dengan Nashriq untuk jam yang seterusnya, zon yang seterusnya, zon Nurani sehingga jam 9 malam. Dan ikuti rancangan Mari Mengaji bersama dengan Nashriq sekejap lagi. Saya sendiri pun sebenarnya tak sabar nak mendengarkan Nashriq mengaji. Okey, jadi apa pun terima kasih bersama kami Pahang FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: Radio Brescia. Bang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
2: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh bandar titik tengah.
3: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
4: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa kabar orang berah?
3: Maran 92.0 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM, satu pilihan. Untuk hari ini Selasa 9 Jun 2026, bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama hari ini ya. Kembali lagi Neh akan bersama dengan anda di Zon Nurani hari ini. 3 jam di ruang udara, pukul 6 sampai pukul 9. Terima kasih bersama dengan DJ Anom tadi di Zon Apa Khabar Weh. Ha, jarang-jarang sekali kau hari Selasa ada. Tapi tak apa, hari ini diberi mandat yang cukup besar. Sebabnya kita nak bersama juga dengan tetamu hari ini yang berada di konti. Alhamdulillah berkesempatan juga saya bersama dengan beliau hari ini. Dan beliau ni orang kata tak asing lah kalau di Pahang FM ni. Ramai orang kenal je. Kita nak bersama bagi segmen Mari Mengaji dengan Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli untuk petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat saya?
1: Alhamdulillah.
0: Jalan tadi, perjalanan Ustaz datang ke sini macam mana Ustaz? Sebab kita, hujan tadi kalau tak silap.
1: Sebelum datang hujan.
0: Ya.
1: Masa on the way ke sini dia dah apa? Redup.
0: Redup lah. Jalan pun alhamdulillah okey Ustaz.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini Ustaz kita nak bersama bagi segmen Mari Mengaji bersama dengan Ustaz hari ini. Ya. Surah apa hari ini Ustaz?
1: Hari ini surah Araf ayat 57.
0: Surah Araf ayat 57. Jadi rakan-rakan kita boleh buka radio sebab nanti kita akan buka panggilan, tapi sebelum tu kita nak terus dulu bersama dengan Ustaz untuk petang ni. Silakan Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar yang dirahmati Allah. Syukur kita dapat bersama pada petang ini dalam program Mari Mengaji. Kita kena mengaji ni DJ Nas ya.
0: Yeah.
1: Sebab ini adalah merupakan satu galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, nanti Quran akan datang pada kiamat bagi syafaat.
0: Betul.
1: Ya, jadi kita minta, kita berdoa supaya Allah SWT masukkan kita ke dalam syurga dengan syafaatnya. Dan Nabi pesan, Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Kenapa? Kerana rumah yang ditinggalkan, sesungguhnya syaitan ni akan lari daripada rumah yang dibacakan Quran di dalamnya. Jadi kadang-kadang bila kita tengok orang kahwin, kita nak kahwin. Kita tengok orang pergi travel, kita nak travel.
0: Betul.
1: Tapi bila orang baca Quran, tak nak ikut pula.
0: Kita tengok orang baca Quran, kita tak nak ikut.
1: Jadi benda lain kita ikut. Tengok orang kahwin, nak kahwin. Tengok orang travel, nak travel. Tengok orang beli kereta baru, kita nak beli kereta baru.
0: Betul.
1: Tapi bila orang baca Quran, hafal 30 juzuk Quran, mengulang Quran setiap hari, maka kita tak nak ikut.
0: Tak apalah, kita slow-slow. Dia kata, orang tu katalah, bukan saya kata.
1: Kan, jadi dia kata apa? Dia kata, benda ni tak kena dengan dia punya hawa nafsu dia.
0: Pula.
1: Kalau kena dengan hawa nafsunya, kena dengan minat dia, dia nak ikut lah.
0: Pula macam tu.
1: Tapi kalau tak kena dengan hawa nafsu dia, maka dia tak nak buat. Ya. Sedangkan Quran ni kan, di jenaz, dia kena lawan hawa nafsu. Kena mujahadah.
0: Okay.
1: Sebab benda yang hafal Quran ni, dia berlawanan dengan kita punya hawa nafsu, menyebabkan kadang-kadang kita rasa tak seronok nak buat. Maklumlah, macam kalau kita mengadap TikTok, mengadap Facebook dengan mengadap Quran. Mengadap Quran 5 minit dah menguap dah.
0: Betul.
1: Tapi kalau mengadap TikTok, mengadap Facebook, mengadap game, sampai 3 pagi tak tidur lagi. Pukul 4 pagi tak tidur lagi. Kadang-kadang kita pernah tengok budak-budak remaja kita ni duduk dekat kedai makan sampai subuh. Sampai subuh.
0: Kena pula sekarang Piala Dunia pula Ustaz.
1: Jadi kita tengok dia bukanlah semayang tahajud, bukanlah baca Quran, tapi duduk 4-5 orang main game. Tengok movie, main game sampai masuk waktu subuh, ingatkan naklah pergi masjid. Rupa-rupanya balik rumah. Jadi kita kena lawan hawa nafsu kita. Sebab kalau kita tengok budak-budak zaman sekarang, kalau kita tanya dia nak masuk tak mak tahfiz, confirm dia kata tak nak lah, malas lah, tak pandai lah, berat lah.
0: Tapi ayat paling famous saya dengar, sekolah skema tu. Begitu.
1: Kan, jadi sebab apa jadi macam tu? Sebab memang berlawanan dengan keseronokan hawa nafsu.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi sebab itulah sebagai mak ayah, jangan tanya. Kalau kita tanya anak kita, memang dia tak nak masuk.
0: Betul.
1: Jadi peringkat kanak-kanak ni kita kena paksa dia. Sebab apa? Sebab bila kita paksa diri untuk membaca walaupun sedikit, hidayah tu dia akan datang bukan setelah kita bermula, tetapi setelah kita istiqamah melakukannya. Jadi maknanya kita kena baca dan kena istiqamah pada si hari, dan insyaAllah nanti dia punya kemanisan tu akan datang kemudian.
0: Betul.
1: Ya, kata Dr. Solah Abdul Fatah Al-Khalidi, dia pesan, dia kata kadar kita kena baca Quran dalam satu hari di Jenash, kita ingatkan satu ayat, kita ingatkan 10 ayat, tapi rupa-rupanya Dr. Solah dia pesan supaya baca sekurang-kurangnya satu juzuk satu hari. Ini dia kata itulah kadar pemalas baca Quran.
0: Oh, satu juzuk tu pemalas?
1: Jadi kalau kurang daripada tu lagilah, tak
0: saya
1: tahu.
0: Saya rasa kalau bawah pada satu juzuk tu kategori apa lah tu, Ustaz?
1: Satu juzuk ni berapa muka surat?
0: Berapa muka surat sedang?
1: Satu juzuk ni sebanyak 20 muka surat.
0: 20 muka surat, ya.
1: Kalau 30 juzuk, 30 kali dengan 20, 600 muka surat. Jadi kalau satu hari kita baca 20 muka surat, satu juzuk. Jadi kalau kita baca 30 hari berturut-turut satu juzuk satu hari ni, maka kita akan khatam keseluruhan Al-Quran dalam satu bulan. Jadi maksudnya Dr. Solah ni dia pesan supaya kita ni khatam setiap bulan satu kali. Dan itulah kadar yang dia kata kadar pemalas baca Al-Quran. Jadi kalau kita tak baca langsung, tak tahulah apa gelaran yang sesuai untuk diberikan kepada orang yang tak baca Quran langsung. Jadi sebab tu Nabi pesan di awal-awal tadi kan, Nabi kata la taj'alu buyutakum quburan, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya ibarat seperti kubur lah. Dan setan akan lari daripada rumah yang dibacakan Al-Quran. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan teruskan membaca Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 57, muka surat 157. Ayat 57, muka surat 157. Saya bacakan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi DJ Nash, ada beberapa perkara sebelum kita nak mulakan bacaan, pastikan kat mana kita baca dengan dengung, kat mana kita baca dengan panjang. Dia ada 4 tanda yang dibaca dengan dengung. Yang pertama iaitu kalau kita jumpa baris 2 yang tak sama panjang. Baris 2 tak sama panjang. Contoh dalam ayat 57 yang kita baca tadi, baris 2 yang tak sama panjang tu ada pada perkataan sahaban. Pada perkataan sahaban atas ba tu kita akan nampak baris 2 yang tak sama panjang. Dekat situ kena baca dengung 2 harakat. Sahaban siqalan. Tu baris 2 tak sama panjang. Kemudian kalau kita jumpa dhamma tanwin 99 dalam ayat yang 57 ni tak adalah dhamma tanwin 99 ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita jumpa nun ataupun mim yang mati tapi tidak diletakkan tanda mati. Kalau kita jumpa nun dan mim yang mati tidak diletakkan tanda mati, baca dengung 2 harakat. Contohnya dalam ayat 57 yang kita baca tadi, pada perkataan fa'anzalna, pada perkataan fa'anzalna nunnya mati tapi tengok tak ada tanda mati kat situ. Jadi kalau jumpa yang macam tu, nun mati tak ada tanda mati, mim mati tak ada tanda mati, baca dengan dengung 2 harakat. Fa'anzalna bihil ma'a. begitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita jumpa nun dan mim yang bersabdu ya. Kalau kita jumpa nun dan mim yang bersabdu, baca dengung dua harakat. Dalam ayat yang kita baca tadi itu tak ada nun dan mim yang bersabdu. Kemudian yang seterusnya, bab panjang pendek. Bab panjang pendek ni di Jenash kena ingat dua perkara je.
0: Baik.
1: Sebab dia ada baca dua harakat, ada baca empat, ada baca enam.
0: Okay.
1: Kalau baca dua harakat ni, kalau tak ada tanda panjang, baca dua harakat lah. Tapi kalau ada tanda panjang, dua soalan kat situ. Yang pertama, nak baca panjang mana? Nak baca dua, nak baca empat harakat ke nak baca enam harakat?
0: Okay.
1: Ya, jadi macam mana kita nak tahu tanda panjang tu nak baca empat ataupun tanda panjang tu nak baca enam? Dia tergantung kepada huruf selepasnya.
0: Okay.
1: Jadi kalaulah selepas tanda panjang tu ada hamzah, baca dengan empat harakat. Kalau selepas tanda panjang tu tak ada hamzah, baca dengan enam harakat.
0: Okay.
1: Jadi kalau tak ada tanda panjang, memadai baca dua harakat saja. Mudah sangat ya.
0: Yep.
1: Jadi saya rasa saya dah baca, mungkin giliran DJ Nash pula nak baca.
0: Okey. Nak dengar saya baca? Tak apa, bunyi dah tu.
1: Ya, okey. Kita terima pemanggil.
0: Kita nak bersama dengan pemanggil dulu untuk bersama dengan ustaz macam mana nak bacaan, betulkan macam mana, dua harakat ke empat harakat ke enam harakat ke, ustaz dah bagi tahu tadi.
1: Yeah.
0: Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Hello, assalamualaikum. Hilang tu. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang kedua. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa di sana?
2: Ni Macu dari Pekan.
0: Macu.
2: Yes,
0: Macu dari Pekan ya. Baik Macu, boleh teruskan bersama dengan ustaz kita untuk petang ni.
2: Okey, terima kasih DJ.
0: Yo.
2: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat,
1: sihat. Alhamdulillah sihat. Mak Cu pun nampak suara tu sihat walafiat kan?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi Mak Cu awal ni ada sedihan sikit lah, kakak meninggal.
1: Innalillahi wa
2: inna ilaihi rajiun. Hari Khamis inilah baru ni.
1: Khamis baru ni ya?
2: Yeah.
1: Meninggal dalam bulan yang mulia. Meninggal bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kakak Mak Cu ni ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang soleh, insyaAllah.
2: Amin.
1: Okey Mak Cu, kita hari ni ayat 57, muka surat 157.
2: Ayat 57.
1: Ya,
2: satu ayat je lah. 57,
1: betul. Silakan.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

0: الثمرات.
1: Yeah.
0: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
1: صدق الله العظيم. Tanya Mak Cuek. Cuba Mak Cuek keluarkan apa tu hukum tajwid yang terdapat dalam ayat yur silur riya habushra.
0: Tebal ke ra?
1: Ra dibaca dengan tebal sebab apa?
0: Sebab sebelumnya di depan, bari depan.
1: Sebelumnya berbari dhammah dibaca dengan tebalkan ra. Yur silur riya.
0: Ya.
1: Ada dua ra yang tebal lah. Yang pertama yur, kena baca tebal. Kemudian
0: silur ri tak boleh tebal.
1: Ar-riyah tu yur silur riyah, sekali lagi tebal.
0: Silur riyah
1: idgham syamsiah. Idgham syamsiah betul. Alif lam syamsiah, lamnya diidghamkan. Betul. Okey, kemudian
0: ri tu kena nipiskanlah bunyinya tak?
1: Betul.
0: Ria ya ma asli ataupun ma tabi'i. Bushra baik. Kalau sambung dia jadi dia jadi ikhlab.
1: Kalau sambung dia jadi ikhlab, kalau kita matikan dekat situ dia jadi apa?
0: Dia jadi ma iwat.
1: Tepat sekali. Ra tu kena baca tebal lah bila kita wakaf kat situ.
0: Wakaf
1: Bushra. Ada satu lagi tertinggal, hukum shin tu.
0: Bush tu dia ada hamas lah.
1: Dia ada tafashi.
0: Tafashi.
1: Tafashi. Apa maksud tafashi?
0: Berhamburan.
1: Berhamburan angin keluar mengikut celah-celah gigi, kalau ada gigi lah.
0: Ya, berhamburan.
1: Okey.
0: Jadi kat sini Busrom ni tak payahlah sebab ustaz dah soal Busra dekat tu ya.
1: Ya.
0: Yeah. Kan sambung dia jadi dah.
1: Tahniah.
0: Dia apa ni? Jadi ikhlab pula.
1: Kalau sambung dia jadi ikhlab. Ikhlab ni cara bacaan dia macam mana kalau kita nak ceritakan dekat orang?
0: Cara bacaan dia bunyi dia macam seakan-akan hukum ikhfa. Hakikat Syafawi. Gitu. Bibirnya tak bolehlah terlalu buka dan rapat sangat kot.
1: Maknanya bunyi dia push
0: rom. Sebab kalau rom ni dia tukarkan saja kepada huruf ba. Sebenarnya dia bagi dua di atas kan. Jadi bila bertemu dengan huruf ba, jadi bunyinya Busrom baik. Macam tu ustaz ya?
1: Ya. Kalau kita tutupkan rapat, boleh tak?
0: Boleh.
1: Kalau kita tutupkan rapat bibir, sebab Mak Cu kata tadi, kena buka sikit kan?
0: Sikit lah. Taklah buka benar-benar.
1: Jadi kalau kita nak tutup rapat, boleh tak?
0: Rapat tu dia jadi bunyi macam lain pula. Macam idram ma'al. Ataupun
1: idram ma'al guna.
0: Jadi kalau kita rapat, dia jadi macam huruf mim lah. Contoh kan, busram, begitu. Kalau busram, rusram, baik.
1: Jadi sebenarnya, Mak Cu.
0: Betulkah Mak Cu jawab ni?
1: Sebenarnya, Mak Cu, nak baca tutup rapat bibir pun boleh.
0: Boleh juga.
1: Nak buka sikit macam Mak Cu cakap pun boleh juga.
0: Kedua-duanya
1: diterima. Yang tak terimanya tak baca Quran. Okey, Mak Cu, jumpa lagi insya-Allah.
0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mak Cu daripada Pekan.
2: Yo, itu Mak Cu daripada Pekan. Kita nak bersama pula dengan seterusnya.
1: Yeah.
2: Daripada mana pula ni? Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Yo, dan sedari dari mana sedari?
3: Ya. Yeah. Yo, bunyi ya. Tahu dah dia sebab.
1: Ini bunyi clear, bunyi jelas.
2: Bunyi jelas. Okey
3: ni. Saya ni perlahan.
1: Mungkin telefon tu kuatkan sikit.
2: Kuatkan sikit volume-nya. Hello, okay. Hello. Ah,
3: kita. Cik Masjid.
2: Cuba.
1: Silakan.

0: إنه لا بلد لبلد ما
1: عين ما تسي أمبك daripada سوقناه
0: سوقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
1: صدق الله العظيم. Biasanya Puan Hajah ni baca cukup nafas. Hari ni semput pula ya.
0: Oh ya.
1: Ah, tak cukup nafas. Biasanya kalau tak cukup nafas tu yang kita nak berhenti tu jadi
0: ada yang tak kena.
1: Ya, kalau kita punya nafas tu cukup, senang nak berhenti kan?
0: Ya.
1: Ah, tapi bila nafas tak berapa nak cukup, jadi berhenti tu kot dan kadang-kadang berhenti tu takut nak berhenti kat mana dah. Kita paksa bacaan tu. Menyebabkan bacaan tu jadi tak sempurna.
0: Ya.
1: Ah, jadi Hajah eh.
0: Ya.
1: Cuba kita kongsikan hukum tajwid dalam ayat rahmatihi hatta idza aqallat. Rahmatihi. Ya.
0: Ada di situ ada salam saya kan?
1: Rahmatihi hukum ra dulu.
0: Ya, ra dibaca dengan tebal.
1: Kenapa ra dibaca tebal?
0: Sebab di berbaris atas.
1: Sebelum, ra berbaris.
0: Ini bukan kan? Ini bukan sebelum tu. Tapi ra ni memang baris atas. Sebelum tu yadai ni dimati. Tapi raw ni memanglah dia lebih baik atas. Tapi dia baca dengan tebal.
1: Dia kalau tengok yang sebelum, kalau raw tu mati. Kalau raw tu hidup, maka kita tengok raw tu sendiri bagi apa?
0: Bagi atas.
1: Jadi kalau raw bagi atas, maka terus dibaca tebal. Kalau raw bagi bawah, dibaca nipis. Kalaulah raw tu mati, baru kita tengok sebelum dia bagi apa. Jadi kalau macam dekat sini kita tak perlu tengok sebelum ra tu bagi
0: sebelum
1: apa.
0: Sebelum tu.
1: Sebab ra tu sendiri berbaris. Okey, jadi ra tu kena tebal rahmatihi. Kemudian teruskan.
0: Ini maksilah tawilah.
1: Maksilah tawilah ke?
0: Qasirah.
1: Kenapa maksilah qasirah?
0: Hadami bertemu dengan ha.
1: Ha bertemu dengan ha. Jadi kalau yang tawilah tu, kalau ha dhamir jumpa dengan?
0: Dengan Hamzah.
1: Dengan Hamzah. Selain daripada Hamzah, maksilah.
0: Selain daripada Hamzah.
1: Kalau jumpa Hamzah, namanya maksilah tawilah.
0: Tawilah.
1: Ya, dibaca berapa harakat ni? Rahmatihi.
0: Jadi, dua harakat.
1: Dua harakat. Kalau kita wakafkan, dia jadi?
0: Ni rahmatih tadi.
1: Dia jadi rahmati, tidak ada harakat.
0: Tak ada harakat.
1: Okey, teruskan. Hatta?
0: Hatta. Mak jaih mufasih. Di dua harakat. Dalam dua kalimah.
1: Betul ke?
0: Ya ke?
1: Mak wajib ke mak jaih?
0: Ni. Tak nampak. Saya tak kasi mata. Mak jaih mufasih.
1: Betul. Maknanya saya dah kacau pun Hajah boleh jawab lagi. Jadi maksudnya confident lah tu jawapan dia. Mad ja'ih mufasih tepat sekali sebab dia terpisah dalam dua perkataan.
0: Dua perkataan.
1: Hatta berakhir dengan huruf mad.
0: Ya. Yeah.
1: Jumpa dengan Hamzah dalam perkataan yang lain.
0: Ya.
1: Maka dibaca dengan 4 harakat ketika sambung.
0: Ya. Yeah.
1: Bila kita berhenti kan dibaca dengan berapa harakat?
0: Kalau berhenti ni jadi 4 harakat juga.
1: Kalau berhenti jadi 4 juga.
0: Jadi 2 harakat.
1: Bila berhenti dia jadi mad asli, dibaca 2 harakat. Okey, tahniah aja. Jumpa lagi insya-Allah.
0: Insya-Allah semoga dapat ilmu yang ustaz bagi tadi insya-Allah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih DJ.
2: Ya.
0: Terima kasih ustaz. Yes, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kita bersama dengan dua tetamu. Yang dari seorang dari Pekan, seorang lagi Hajah.
1: Hajah ha. Daripada Taman Sepakat.
2: Taman Sepakat. Apa pun kongsikan bersama dengan kita. Kita nak bersama seterusnya pula dengan tetamu tetamu pula pendengar kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dari mana?
3: Dari Bentong.
2: Dari Bentong, jauhnya datang. Baiklah, terus bersama dengan ustaz kita untuk petang ni, silakan.
3: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cuba lagi.
1: Ya, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dirahmati.
1: Hajar eh?
0: Ya. Yeah.
1: Jangan terus hilangkan dia punya bunyi yuk silu hilang macam tu kan? Dia baca wa huwallazi yursilur riyah.
0: Yursilur
1: riyah bushra. Baca macam tu. Ulang semula. Wa huwallazi.

0: Baik.
1: Ya. Ambil dekat.
0: Fa'anzalna bihil. Aduh, sukma.

0: tazakkarun.
1: Ah, kalau tidak dia jadi tazakkarun, jadi nipis.
0: Yeah.
1: Ah, di sini ra dhammah kena baca tebal. Jadi aja tahniah dapat baca dengan baik. Cuba kita kongsikan hukum tajwid. Pada perkataan idza aqallat sahaban siqala.
0: Idza majai munfasil.
1: Majai munfasil ke majai muttasil?
0: Majai munfasil.
1: Betul eh?
0: Ya, sebab dia iza aqallat berhimpun tapi tak sama dalam satu kalimah.
1: Munfasil tu maksudnya apa?
0: Majais munfasil.
1: Majais munfasil kan?
0: Ya, munfasil.
1: Munfasil tu maksudnya apa?
0: Ya.
1: Munfasil tu maksudnya apa?
0: Munfasil tu maknanya munfasil bercerai.
1: Dia terpisah dalam ya, dua terpisah. Perkataan.
0: Ya.
1: Kalau kita kata muttasil, dia terhimpun dalam satu perkataan.
0: Bersambung.
1: Dia bersambung dalam satu perkataan. Jadi kadang-kadang ada orang bila sebut majaih ni perkataan selepas dia tu dia tak berapa ingat. Dia entam je muttasil. Majais muttasil. Sedangkan muttasil tu bercantum. Teruskan. Aqallat.
0: Aqallat tahamas.
1: Ta dibaca dengan hamas. Tak boleh baca aqallat. Kena baca aqallat. Kemudian teruskan sahaban.
0: Sahaban hamad asli dua harkat.
1: Ya.
0: Kemudian. Dan kalau kiranya diteruskan jadi dia ikhwah hakiki. Kalau dia berhentikan jadi dia mad iwad.
1: Betul. Sahaban siqala. Kalau berhenti sahaba.
0: Ya.
1: Siqalan sama juga. Bila kita wakafkan dia jadi mad.
0: Mat iwat.
1: Kalau kita sambungkan dia jadi
0: mat ikhfa hakiki.
1: Ikhfa hakiki. Tahniah aja. Cemerlang 100 markah untuk aja.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesertanya dapat 100 hari ni.
1: Dapat 100.
2: Baik, kita nak bersama seterusnya pula. Pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana?
3: Saya Makmun daripada Teluk Intan.
2: Makmun. Baiklah Makmun, boleh teruskan bersama dengan Ustaz petang ni.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makmun nak cuba baca Ustaz.
1: Ni bunyi apa ni Makmun?
3: Ada bunyi ya?
1: Ada bunyi sikit.
2: Ada bunyi tik begitu.
3: Radio Makmun agaknya.
2: Matikan radio tu dulu.
3: Nantilah sekejap ya Ustaz, macam ni tempatnya jauh sikit. Boleh kan?
2: Boleh. Jangan berlari jatuh pula Makmun kita ni. Masih lagi bunyi radio tu Makmun. Jangan buang radio tu.
1: Dia bunyi radio ya?
2: Dia kalau begini mungkin dekat dengan radio. Telefon tu dekat dengan radio.
1: Ya. Jadi kacau eh?
2: Dia ada kacau. Frekuensi orang panggil. Baik. Makmun? Makmun. Pergi beli radio baru ke apa ya?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Makmun.
3: Minta maaf. Sebabnya, Makmun dia Teluk Intan. Itu, dia Cameron Highland kan? Dia agaknya jauh. Macam mana tak tahulah. Itu yang tak dapat. Payah nak dapat.
2: Tak apa. Kita abaikan yang bunyi tu. Makmun boleh teruskan dengan bacaan dulu.
3: Okey, terima kasih.
2: Baik.
3: Sabar menunggu ya.
2: Ya, tak apa, Makmun.
3: Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان

0: Fa'akhrajna bi.
1: Iya, ambil kat mana?
0: Fa'akhrajna.
1: Iya.
0: Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat.
1: Iya.
0: Kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun.
1: Sadaqallahul
0: azim. Penat lari lagi tu radio.
1: Sampai mengah bunyinya.
0: Yo ustaz, umur dah dekat 80. Macam mana 80 dah tadi?
1: Jauh sangat letak telefon kot.
0: Itulah jauh. Allahu akbar.
1: Okey Kak Makmun, cuba tengok kat ayat yang kita baca.
0: Ya. Yeah.
1: Suqanahu li baladin mayyitin.
0: Okey. Kalau boleh saya jawab ya, kalau tak boleh macam mana? Qalqalah sughra.
1: Ya,
0: dalam satu kalimah tu ya.
1: Qalqalah ada berapa Makmun?
0: Ada tiga tak silap.
1: Yang pertama sughra, yang kedua
0: apa? Sughra, kubra.
1: Kubra.
0: Sughra, kubra.
1: Aha.
0: Akbar.
1: Akbar.
0: Ya.
1: Kita susunan nama dia macam ni Makmun.
0: Ya.
1: Sughra.
0: Sughra, ya.
1: Kemudian wusta.
0: Oh, wusta. Oh.
1: Kemudian kubra.
0: Oh, macam mana sekali lagi Ustaz?
1: Sughra.
0: Sughra.
1: Wusta.
0: Wusta.
1: Kemudian kubra.
0: Oh, bukan akbar ya? Tak ada akbar.
1: Akbar ni dia punya dari segi nama dia tak berapa tepat.
0: Oh.
1: Sebab kalau kita tengok ejaan nama ni kan.
0: Wah.
1: Dia sughra ya dekat ujung kan?
0: Ya.
1: Kemudian wusta ya dekat ujung.
0: Ya.
1: Kemudian kubra ya dekat ujung.
0: Ya.
1: Dia seragam nama dia.
0: Ya.
1: Kalau akbar dia dah lari dia punya.
0: Dah lari. Ya. Okey, saya catat.
1: Okey, kemudian seterusnya
0: Suhana Masli. Hu tak ada apa. Li baladim mayit. Baris dua jumpa dengan mim. Apa? Idrama al-ghunna.
1: Idrama al-ghunna. Tepat sekali. Kemudian mayit.
0: Mayit. Mayit. Kita wakaf situ atas hamas.
1: Wakaf jadi hamas.
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa perkataan suqanahu?
0: Ya. Yeah.
1: Dia tidak jadi mad silah qasirah kat situ.
0: Mad silah qasirah.
1: Kalau kita tengok dekat atas kan ada perkataan rahmatihi hatta.
0: Rahmatihi
1: hatta dia ada mad silah kat situ kan?
0: Ya, mad silah qasirah.
1: Tapi kenapa perkataan yang sama suqanahu li baladin tak jadi maksilah dekat situ?
0: Dia ada hadamir juga ya. Ada berbaris juga.
1: Hadamir juga dekat situ. Hadamir jumpa dengan lam. Yang ni hadamir jumpa dengan ha.
0: Ya. Sama dia tak?
1: Sama je. Tapi kenapa rahmatihi ada maksilah tapi suqanahu tidak ada maksilah dekat situ? Kenapa?
0: Oh, tak faham makmun Ustaz.
1: Sebab? Sebab sebelum ha tu.
0: Ya, sebelum ha.
1: Sebelum ha tu dia ada huruf yang mati.
0: Sebelum ha?
1: Sebelum ha tu dia ada huruf yang mati.
0: Ya, yang mana Ustaz? Sukna tu na tu kan berbaris.
1: Na tu berbaris.
0: Ya.
1: Sebab dia asalnya nun alif.
0: Oh.
1: Nun alif.
0: Alif tu mati.
1: Alif huruf mat tu dia buang, dia ganti dengan alif kecil. Tetapi hakikatnya dia alif yang mati dekat situ.
0: Oh.
1: Jadi dia sebabkan ada huruf mati sebelum ha dhamir. Dia tak cukup syarat untuk menjadi matsilah qasirah.
0: Oh, sekali lagi Ustaz, mohon payah faham juga.
1: Dia macam
0: sekali ni. Lagi tolong saya lagi.
1: Syarat dia? Syarat nak jadi matsilah ni mestilah sebelum ha tu berbaris.
0: Ya, huruf sebelum ha tu berbaris.
1: Dan selepas ha tu pun berbaris.
0: Pun berbaris. Ya, betul.
1: Jadi kalaulah tak cukup syarat itu, maka dia tak jadi maksilah.
0: Ya.
1: Jadi contohnya perkataan rahmatihi hatta.
0: Ya.
1: Dia jadi maksilah sebab sebelum ha tu berbaris bawah.
0: Ya.
1: Selepas ha tu huruf ha yang berbalik fathah.
0: Ya, betul.
1: Berbeza dengan suqonahu. Ya, ha tu, ha tu. Sebelumnya
0: betul.
1: Ada huruf alif yang mati.
0: Oh, jadi makna ni bukan mad asli lah ya, Ustaz. Nun tu.
1: Dia nun alif mad asli lah. Nun alif mad asli.
0: Ya.
1: Tapi alif tu mati kan?
0: Ya. Diganti dengan...
1: Jadi kalau mudah nak faham, kena eja balik semula. Sin, qaf, nun, alif, ha. Macam tu. Dia punya ejaan sebenar dia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi disebabkan ada huruf yang mati sebelumnya, maka tak jadilah dia matilah. Okey, Mama, ya?
0: Ya. Faham. Jadi di sini tu yang jadi bila orang soal tu, sebab koma dulu berpandukan pada tanda dia je, Ustaz. Pada tanda tu je. Jadi dapatlah ilmu satu baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih banyak, Ustaz, ya.
1: Ya, sama.
0: Ini kemahannya kemakmur dapat petang ni. Okey, terima kasih banyak.
1: Ya, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia, kita bersama dengan makmun tadinya.
1: Dari Perak ni.
2: Oh, dari Perak.
1: Daripada Perak, bukannya dekat ni.
2: Oh, alhamdulillah, sedikit
1: orang kata. Yang dia frekuensi dia jauh, dia melalui Cameron Highland tu dia bunyi sikitlah.
2: Dia ada bunyilah. Kalau boleh rakan-rakan kita yang nak hubungi kita petang ni, kalau jauh apa ada bunyi, kalau boleh jauhkan sikit daripada apa ni nama itu?
1: Radio
2: itu dia.
1: Jauhkan sikit. Dengar nama radio.
2: Betul. Apa pun untuk rakan-rakan kita dah ni dah. Orang kata dah banyak dah bersama tadi. Alhamdulillah. Setakat ni tak ada lagi yang masuk.
1: Tak ada lagi, ya.
2: Alhamdulillah. Jadi kita dah bersama dengan, kalau tak silap, dah 4 orang dah.
1: 4 orang, ya.
2: 4 orang dah kita bersama dari segi tu. Perbetulkan dari segi sebutan, bacaan dia macam mana, Ustaz, ya. Ada kat, macam tadi rakan-rakan pendengar kita ada yang bercakap salah apa sebutannya, tutup, rapat mulut apa semua tu, Ustaz.
1: Iklab. Itu dua bentuk bacaan iklab lah. Yang pertama, kita boleh baca dengan buka sedikit. Dengan ketebalan sehelai kertas. Contohnya Bush Rambayna. Ataupun cara yang kedua.

0: Berbeza-beza ni kalau kita belajar sampai ilmu Quran tu, kita belajar sampai ilmu qiraat, dia ada bacaan lagi jauh dia punya cara sebutan, dia berbeza betul. Contohnya macam dalam Fatihah kan.
1: Baik.
0: Dalam Fatihah kita baca siratal ladina an'amta alaihim. Tapi dalam bacaan imam yang lain dia ada bunyi siratal ladina an'amta alaihim. Bunyi hum dan so. Lain betul ya. Kita biasa alaihim. Dia baca alaihum ya. Kemudian ada juga yang baca dengan siratal ladina an'amta alaihim ghairil.
1: Disambung tu
0: bunyi alaihim. Lagi jauh berbeza ya. Jadi ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, baca bunyi pelik-pelik macam tu ni dia berubah tak maksud dia?" Jawapan dia, tak berubah maksud. Maksudnya sama, cuma cara bacaan berbeza.
1: Okay.
0: Bila orang tanya macam mana boleh ada perbezaan dari segi sebutan perkataan tu, maka jawapan dia ialah dia macam bahasa Melayu jugalah.
1: Baik.
0: Ada orang Kelantan. Orang Kelantan, saya dia cakap apa?
1: Ambo.
0: Tapi dalam orang Pahang dia cakap
1: kuai.
0: Cakap kuai. Kan? Lepas tu orang Pekan cakap kawan. Kan? Jadi bunyi perkataan itu berbeza. Tetapi maknanya sama.
1: Maksudnya dialek lah, Ustaz.
0: Dialek. Jadi Quran tu dia turun. Jadi bila dia nak turun dekat satu bagi bangsa ataupun tempat tertentu, dia sesuaikan dengan dialek tempat tersebut. Tu yang kadang-kadang kalau DJ Nash perasan, ada orang baca bunyi dia wadduha. Ada orang baca bunyi wadduhi. Ada baca bunyi wadduha. Wallaili iza saja. Wallaili idza saja. Kan, jadi bunyi dia macam-macam. Jadi bunyi macam-macam tu dia bergantung kepada dialek tempat tu.
1: Okey.
0: Jadi boleh tak bawa dalam sembahyang? Kan, boleh tak bawa dalam sembahyang? Jawapan dia boleh bawa dalam sembahyang.
1: Okey.
0: Contoh kalau nanti kalau DJ Nash jumpa ada imam baca ziratal ladhi, sepatutnya sira. Sepatutnya sad. Siratal ladhi, dia baca ziratal ladina an'amta alaihim.
1: Okey.
0: DJ Nash pun cakap, "Ish, tu imam ni tak belajar tajwid ni."
1: Tengah sembahyang tu. Sempat lagi.
0: Mulalah kita pun mufaraqah kan. Rupa-rupanya itu adalah bacaan yang mutawatir. Yang sah dibaca dalam sembahyang.
1: Okay.
0: Jadi itu dipanggil dialek lah. Sama macam tadi, bushram bayna yadai. Ataupun buka sikit, bushram bayna yadai. Kedua-duanya boleh. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, Nash, ya. Dia menceritakan tentang apa tu hari kebangkitan.
1: Baik.
0: Dia Allah SWT menggambarkan macam mana boleh berlakunya hari kebangkitan. Ya, kalau kita tengok terjemahan ayat yang kita baca ni, ya, wahwalladhi yursilur riyah, dialah yang menghantarkan angin. Menghantarkan angin, dialah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatnya iaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati, iaitu ke daerah yang kering kontang. Lalu kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami mengeluarkan, iaitu menghidupkan semula orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat mengambil pelajaran daripadanya. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, DJ Nash, dia menceritakan tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati.
1: Okay.
0: Sebab ada orang dia kata, lepas kita mati, kita akan jadi tulang, kemudian jadi tanah, dan akhirnya dilupakan.
1: Okay.
0: Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita selepas kita mati, kematian itu merupakan permulaan kepada kehidupan yang sebenar. Kalau kita hidup atas muka bumi ni, Nabi kata umur umatku antara 60-70 tahun. Sedangkan dalam kubur 10,000 tahun.
1: Okay.
0: Ya, zaman Nabi Adam AS yang telah meninggal dunia.

0: sekarang masih duduk dalam kubur lagi. Ya, lepas kita mati esok, tak tahulah berapa puluh ribu tahun lagi sebelum berlakunya kiamat.
1: Betul.
0: Jadi nak ceritanya, mana lagi lama? Dalam kubur ke? Ataupun hidup atas dunia? Jawapan dia, dalam kubur lama lagi. Ya? Setelah mati, akan hidup balik semula tak?
1: Betul.
0: Jawapan dia, akan dihidupkan.
1: Betul.
0: Jadi persoalannya, macam mana Allah menghidupkan yang dah mati? Maka Allah pun ceritakan dalam ayat ni, cuba kamu tengok satu kampung, kawasan yang gersang, tanahnya kering kontang, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan awan ke atasnya, lalu turun hujan. Lepas hujan turun ke atas tanah yang kering kontang tu, tanah itu mula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan itu keluar daripadanya buah-buahan.
1: Baik.
0: Air hujan yang sama, ada yang rasa masam, ada yang rasa manis, ada yang rasa tawar. Padahal daripada air hujan
1: air
0: yang
1: sama.
0: Jadi nak menunjukkan betapa berkuasanya Allah menghidupkan tanah yang mati menjadi tanah yang subur. Macam itulah Allah menghidupkan kita selepas mati. Nanti selepas kita mati nanti, maka kita akan dibangkitkan semula. Bagaimana dibangkitkan semula? Maka dibangkitkan seperti mana gambaran tanah yang kering kontang tadi. Lalu bila kita dihidupkan, bermulalah proses berikutnya. Adanya mahsyar, adanya hisab, adanya titian sirat, dan di hujungnya ada syurga dan
1: neraka.
0: Itu penamat cerita dia. Lepas kita masuk syurga, masuk selama-lamanya. Kalau masuk neraka bagi orang Islam, dia akan masuk untuk sementara waktu. Sehinggalah dia diampunkan dosanya oleh Allah. Kalau dia mencuri, dia kena azab dulu. Kalau dia mengumpat, dia kena azab dulu. Kalau dia memfitnah, dia kena azab dulu. Kalau dia melakukan zina, dia kena azab dulu. Kalau dia tak semayang, kena azab dulu. Selepas tempoh tertentu, sehinggalah Allah mengampunkan segala kesalahan dia, barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka dengan kita percaya kepada hari kebangkitan, maknanya kita mati nanti akan dibangkitkan semula, menyebabkan kita rasa takut nak buat jahat. Takut nak tinggal semayang.
1: Betul.
0: Sebab apa? Kalau kita tinggal semayang, nanti
1: kena
0: kita kita kena azab kat sana. Sebab lepas mati, dia bukannya habis cerita. Lepas mati, ada cerita yang lebih panjang daripada itu. Jadi kalau orang zalim, dia nak melakukan kezaliman di atas dunia, dia akan fikir dua kali. Kalau kita zalim dekat sini, tak kalau contohnya tak kena tangkap, tak kena penjara, nanti akan kena azab juga dekat akhirat nanti. Maka daripada kena azab teruk di akhirat nanti, lebih baik kita selamatkan diri kita dulu. Dia akan menahan dirinya daripada melakukan kejahatan.
1: Betul.
0: Tadi. Maka itulah hikmah di sebalik kepercayaan kita kepada adanya hari kiamat. Ada orang dia tak percaya kiamat. Lalu menyebabkan dia kata, banyak sangat masalah ni. Banyak sangat dia punya stres ni. Akhirnya dia terjun bangunan.
1: Jalan pintas.
0: Jalan pintas. Dia kata ini kalau mati habis cerita. Padahal dia tak tahu bila
1: ada
0: dia mati
1: cerita tu.
0: Ceritanya panjang.
1: Lain pula cerita.
0: Sebab kita ni, kenapa kita ni tak boleh bunuh diri? Sebab badan kita ni bukan milik kita.
1: Betul.
0: Tangan kita bukan milik kita. Contohnya macam tangan saya kan. Saya pun pergi ambil pisau, saya hirih tangan ni. Boleh ke tak boleh?
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Padahal ni tangan saya. Ini saya punya anggota badan. Ikut suka saya lah. Saya nak hirih ke, saya nak potong ke, saya nak buang, nak bagi makan kucing ke. Ikut saya lah. Jadi kita fikir macam tu. Kita fikir tangan ni kita punya. Walhal tangan ini milik Allah. Jadi kita boleh buat apa sahaja dengan anggota badan kita berdasarkan kepada ketentuan yang Allah dah tetapkan. Jadi Allah kata jangan bunuh diri sebab badan ni aku punya. Jadi kamu kena guna mengikut perintah aku. Jadi aku kata jangan bunuh diri, jangan merosakkan anggota badan, jangan tatu apa semua ni Allah tak bagi. Jangan ubah ciptaan aku ni. Allah kata macam tu kan. Maka kita kena ikut. Sebab apa? Sebab badan kita bukan milik kita. Tetapi ada orang yang tak percaya dengan Tuhan ni, maka dia anggap seluruh anggota badan ni milik dia. Lalu dia akan buat mengikut suka hati dia. Tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya apa yang kita dengar pada petang ni dapat kita amal dan kita sampaikan. Aku la qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita bersama tadi dengan ustaz. Apa pun pendek katanya lah, saya seronok bila dengar perkataan ustaz tadi, ni bukan kita punya apa semua. Pendek kata, kita ni hanyalah pinjaman lah ustaz. Satu masa tuannya akan ambil balik. Begitu pendek katanya. Jadi bermanfaat sebaik mungkin kau semua apa yang kita perlukan di hari kebangkitan nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan yang terbaik. Dan hari ni juga saya pun dapat ilmu, rakan-rakan kita pun dapat ilmu. Semoga kita jumpa lagi untuk lain hari, lain waktu untuk segmen Mari Mengaji hari ni. InsyaAllah. Apapun, terima kasih ustaz. Mak Sudi bersama dengan kami di Pan FM. Dan terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita. Dan untuk panduan bersama juga hari ni, masuknya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.17 minit malam untuk hari ini, 7.17 minit malam masuknya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan sama waktu dengannya. Apapun, cuba bersama dengan kami di PFM, satu pilihan.

Pahang FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bukan semua rezeki yang banyak itu membawa kepada bahagia. Kadang-kadang yang sedikit tetapi berkat lebih menenangkan jiwa. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Carilah rezeki yang halal. Jangan menipu, jangan mengambil hak orang. Mungkin hasil yang haram nampak cepat perginya, nampak kaya, tetapi ingat hilang keberkatannya. Rezeki yang berkat membuatkan keluarga tenang, anak-anak mudah mendengar kata, hati mudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita rezeki yang halal lagi diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

والسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Sodin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu sekali lagi dalam halaqah tazkirah ini. Dan insyaAllah kita masih lagi sebenarnya kita memfokuskan tentang part perbincangan kita tentang sunnah para mursalin, sunnah para mursalin yang disabdakan oleh Nabi SAW berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, arbaun min sunanil mursalin, al-hayau wa ta'atturu wa siwaku wa nikah. Empat perkara yang terdiri daripada sunnah para rasul, iaitu sifat malu, berwangian, memberus gigi, bersiwak dan juga berumah tangga. Sedang dengan dirahmati Allah sekalian. Jadi insyaAllah pada kesempatan pada hari ini kita menyentuh kembali tentang bab yang keempat, iaitu berumah tangga yang merupakan sunnah para rasul. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW sehingga Nabi memberi ancaman, nikahu sunnati, nikah itu, berumah tangga itulah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tak suka akan sunnahku, falaisa minni, dia adalah bukan daripada umatku. Sila mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam riwayat yang lain, antara kelebihan berumah tangga ini, pernah Nabi SAW menggambarkan tentang kebahagiaan di dunia ini. Dalam satu hadis yang Nabi kata apa, arba'un min sa'adati dunia, empat perkara yang terdiri daripada kebahagiaan di dunia. Siapa dapat ni insyaAllah dia akan bahagia di dunia. Pertama kata Nabi SAW, ila al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Salihah ni maknanya bukan mesti ustazah, tak. Salihah ni ialah yang baik, yang baik, yang taat, yang menjaga kehormatan diri, yang menyenangkan mata memandang. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah sebut daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla, seorang lelaki itu tidak akan dapat apa-apa kebaikan selepas takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khairan lau min zawjatin salihah, yang lebih baik daripadanya melainkan daripada seorang isteri yang salihah. Maknanya tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, selepas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang dianggap sebagai kebaikan yang dapat dimiliki oleh seseorang itu selain daripada takwa kepada Allah ialah memperoleh isteri yang salihah. In amaraha ata'athu, sekiranya disuruh oleh suami maka dia mentaatinya. Jangan pula sampai tak, yang awak buatlah kopi ke abang pagi ni, tiba-tiba abang kopi sekarang senang, abang air panas di sana, tahu bungkus kerak di situ, terus curus bancuh sendiri macam kita tak ada kerja lain. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita sebab itu. Betul, memang boleh si suami buat air itu, tapi kadang-kadang ada masanya dia nak bermanja dengan isteri, maka dia minta lah isteri buat air kepada dia. Justru itu sang isteri ingatlah bahawasanya di antara kebahagiaan dunia ini yang pernah digambarkan oleh Nabi SAW, in amaraha ata'athu, sekiranya diperintahkan atau disuruh berbuat sesuatu oleh suaminya maka dia mentaatinya. Wa in nadhara ilayha sarathu, sekiranya suami pandang kepada wajah isterinya, dilihat kepada isterinya, sarathu, dia akan mengembirakannya, senang mata memandang. Ini sinar pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang maaf cakaplah, sesengah kita ni nampak cantik di hadapan masyarakat tetapi tidak nampak cantik di hadapan suami. Suami tak nampak cantik di hadapan isteri, isteri tak nampak cantik di hadapan suami. Ini yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Tapi bila tanya nak pergi kerja tu, masya Allah, cantik di hadapan masyarakat. Bukan main lagi lawanya, kemahnya, wangi dan sebagainya. Tapi di rumah, masya Allah, kadang-kadang macam tazan. Mana suami dengan pakai pelekat selai, isteri dengan baju kelawanya, dengan rambut pun mengebang dan seumpamanya, baunya pula bau, bau bawang dan seumpamanya. Jadi ini perkara yang kadang-kadang kita perlu jaga. Sebab apa? Supaya apa? Sang isteri ini bila dipandang oleh suami, sarat, sarathu, dia akan mengembirakan pada suami. Sebab itu Nabi SAW sebut, arba'un sa'ad.

0: esok kita akan sentuh lagi tentang perkara kedua, ketiga, keempat, tentang kebahagiaan dunia ini, yang mana ini merupakan perkara yang dikategorikan sebagai kegembiraan ataupun kebahagiaan di dunia. Ini dia jaminan Nabi SAW. Siapa dapat perkara ini, insyaAllah duduk di dunia ini dia bahagia, tak nak benda lain dah, cukup memadai dengan empat benda ini saja, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi dalam halaqah yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembeliannya sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, terusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
0: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, bahagian

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zone Nurani. Dah lupa dah zone apa tadi ya. Apapun, terima kasih kerana terus bersama dengan kami, untuk follow kami semua di platform media sosial. Terima kasih juga yang mana menonton kami di TikTok. Banyak konten-konten yang kami post. Dan itu hari kan ramai tengok pasal apa pelancaran Liga Paham First apa semua kan. Jadi risau. Ada orang tanya. Nanti perlawanan-perlawanan nanti Paham FM ada bagi ke gambar-gambar? InsyaAllah kami akan follow setiap perlawanan yang akan ada lah. Ya, kami akan sajikan untuk anda juga. Ya, peminat-peminat dan sebagainya lah. Apa-apa untuk anda semua. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini adalah pada pukul 8.33 minit malam. Ya, 8.33 minit malam. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini. Lepas tu, macam biasalah kita nak ke Kuala Lumpur. Kita nak ke berita utama 9 malam hari ini. Lepas tu anda akan bersama dengan DJ kalau tak silap lah ya, WAWA. Betul, anda akan bersama dengan DJ Wawa di Zon Inspirasi 9 hingga 12. Tu kata susunan dia, anda boleh ingat semua. Okay? Apapun untuk anda semua, jom kita nak layan lagi lagu-lagu menemani anda semua. Ingat, 8.33 minit malam, maksudnya waktu solat Fardu Isyak. Ya, terus dengar Pak FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Cintai.
1: Abang! Abang!
0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaluk 107.5 MHz.
3: Termaluk bandar titik tengah.
2: Roping 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: curi.
1: Beda, Beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpan dalam beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap.
2: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

0: Ibu.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bukan semua rezeki yang banyak itu membawa kepada bahagia. Kadang-kadang yang sedikit tetapi berkat lebih menenangkan jiwa. Rasulullah sendiri bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Carilah rezeki yang halal. Jangan menipu, jangan mengambil hak orang. Mungkin hasil yang haram nampak cepat perginya, nampak kaya, tetapi ingat hilang keberkatannya. Rezeki yang berkat membuatkan keluarga tenang, anak-anak mudah mendengar kata, hati mudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita rezeki yang halal lagi diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Radio Brescia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Khidmat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ada semua pendengar Radio Mesir Abang FM? Satu pilihan pada malam ini, orang-orang Kuantan sejuk tak sikit. Okey, Selasa 9 Jun 2026, 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kini WA Wawa ya, bersama dengan anda untuk 3 jam yang berikutnya di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Okey, terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Nashriq, yang telah pun bersama dengan anda di Zon Nurani ya, 6 petang hingga 9 malam. Okeylah, macam biasa kita di Zon Inspirasi nanti sekejap lagi kan, jam pertama 9.30, sebab mana kan ini minggu yang kedua kita ada Oyasumi. Jadi minggu ini kita akan berkongsi cuaca, kan, sebab tadi hujan kan, kita kongsi cuaca. Kemudian jam yang kedua kita ada permintaan lagu. Boleh hantar permintaan lagu anda di WhatsApp Pang FM ya, 010-320-7448. Terus lagi masuk jam yang ketiga, tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM, dan kembali jam yang terakhir dalam Marathon Hits. Okey, itulah 3 jam bersama dengan anda untuk malam ini. Ada yang dah hantar dah permintaan lagu, terima kasih banyak ya. Kita beri dulu dengan lagu yang telah saya susun untuk anda malam ini. Ini dulu gandingan M. Nasir dan juga Yusniza dengan Dua Insan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam rasa
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tareta. Okey, Kiro Aki Yama dengan Night Park 9.48 minit malam. Okey, saya nak kongsi dengan anda ini salah satu tempat yang bolehlah anda lawati ataupun letak dalam perancangan anda kalau nak pergi ke Jepun. Okey, Otaru di Hokkaido. Ini sebenarnya tempat yang terkenal dengan terusan bersejarah. Okey, seni craft kaca, ya, okey, dan juga makanan laut yang segar. Okey, terusan Otaru ataupun Otaru Canal itulah. Kawasan yang popular lah. Dia dekat dengan deretan gudang batu-batu yang lama, kan? Macam estetik tengok gitu, kan? Sangat cantik lah untuk ambil gambar, terutama waktu senja, kan? Kemudian dekat situ pun ada juga jalan Sakai Machi. Sakai Machi Street, jalan bersejarah yang penuh dengan kedai cendermata, dan orang kata bangunan dia pun gaya Eropah sikit tau, kan? Dan juga dekat situ juga ada muzium, kotak muzik Otaru. Lepas tu kan, dia orang kata situ pun ada barangan studio Ghibli. Siapa peminat Ghibli macam tahu juga. Craft kaca, iaitulah sebab tempat dia terkenal dengan craft kaca, tergedak lidah. Dan peminat makanan laut boleh jugalah ke situ, ya. Sugar bagi penggemar makanan laut dekat pasar Sankaku. Jadi kalau pergi ke Hokkaido, mungkin boleh letak Otaru ni sebagai salah satu tempat yang anda kunjungi. Gitu. Kita teruskan lagi untuk Oyasumi kita malam ni, dan terima kasih yang dah hantar permintaan lagu untuk jam yang berikutnya. Ini dia dulu Weaver dengan On Your Side.

0: flower Clado.
1: Okay, Billy Room dengan Flower Garden. Kita dah masuk tepat jam 10 malam. Okey, kita nak tunaikan permintaan pendengar-pendengar kita lah sekarang ini, ya. Yang pertama sekali hantar permintaan lagu, ini dia Hasnita Hassan lah, Batu 12 katanya. Antara dua yang dihantar, saya tunaikan yang pertama, ya Hasnita, ya, katanya. Untuk semua pendengar Radio Malaysia My FM, semoga terhibur, katanya. Terima kasih. Teruskan lagi yang kedua, Ida dari Jurantut katanya, nak minta lagu Kumpulan UK katanya, di luar kemampuanku, untuk ibu dan diri sendiri dan semua yang mendengar, dan juga selamat malam serta selamat beristirahat. Terima kasih dah. Okey, dan yang ketiga, orang Syah Alam ini, Syed Zanal katanya, nak lagu Search, okey, Meniti Titian Usang katanya. Terima kasih Syed Zanal. Jadi kita tunaikan dulu tiga permintaan pendengar kita. Ini dia dulu Fabians untuk Musayang.

Super Prestige Junior kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, tadi saya jadikan meniti Titiano sangat 10.15 menghampiri 10.16 minit malam. Kita teruskan lagi dengan permintaan lagu pendengar kita yang seterusnya. Ini Assalamualaikum. Ini siapa ni? Cik Akiah Rompin katanya. Minta lagu dari Ella. Okey, dengan Kak Abus dan juga Sirna. Semoga lagi dapat hiburkan sahabat-sahabat Rompin lah katanya. Dan juga dari Cenderawasih Kuantan, juga semua pendengar setia Radio Point FM dengan ucapan selamat malam dan selamat bersama keluarga tercinta. Terima kasih, Cik. Terus lagi Saidi Osman dari Kemayan katanya nak dengar lagu Dewana Ko Patahe. Okey, dan ini Sahidan katanya dia hantar kiriman suara.
1: Assalamualaikum DJ Wawa.
0: Salam.
1: Selamat bertugas.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat bertugas konti dan untuk selamat malam eh.
0: Ya.
1: DJ Wawa. Ucapan saya kepada kawan-kawan saya yang berada di tempat kerja, adik-adik saya dan juga keluarga saya yang tengah bersantai ni. Okey. Dan juga semua Malaysia ni tak, Malaysia tak lupa. Apa? DJ Pahang semua.
0: Ya. Yeah. Kan?
1: Okay. Yang semua.
0: Oh.
1: DJ Pahang.
0: Okay.
1: Semoga dia terhibur juga dah. Okey, saya nak dengar kalau daripada Kasari, okay. Lena Kalamaya. Lagu ni juga khas buat Wawa dan juga kasih hati saya. Semoga dia terhibur.
0: Ya, buat kekasih hati Saidan, harapnya mendengarlah ucapan Saidan tadi. Okey, kita teruskan dengan Ella, Kabus dan Sirna.

Okey, Kak Sawari dengan Lena Kelamaya, 10.33 minit malam. Kita terus lagi dengan permintaan pendengar kita. Ini Marina Abdullah katanya dari Sungai Karang Pantai nak minta lagu Damia dengan Pasrah ya. Untuk pendengar Pak FM serta warga kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu di samping yang tersayang. Dan juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad ya. Jangan lupa makan ubat selalu. Semoga kesihatan baik-baik aja. Terima kasih Marina. Okeylah, Drex dari Medan Warisan Kuantan nak minta lagu Orange dari Kumpulan Seven. Boleh, boleh sangat. Terima kasih. Dan seterusnya Yusri daripada katanya nak lagu Hentian Esok daripada Warisan. Kita beribu lagi dengan tiga seterusnya permintaan pendengar kita. Ini dulu Damia Pasrah.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Okey, warisan dengan hentian esok 10.48 minit malam. Dan sebelum kita nak ke utama 11 malam dari Wisma Berita RTM tempat jam 9 nanti, kita tunaikan lagi dua ini dari Acik Kintan Rompin katanya. Nak lagu Jimmy Zan ya. Aku Membawa Diri untuk hiburan semua. Dan juga ini Romli dari Bera katanya. Nak minta lagu Bollywood satu, Cori-cori cepeke-cepeke. Aha, terima kasih DJ, sama-sama. Jadi yang berbaki tadi saya akan tunaikan di jam yang berikutnya dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti untuk anda ya. Jangan sedih-sedih tau. Kita berhibur lagi, cori-cori cepeke-cepeke.

0: maksudnya
1: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
2: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
3: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
4: Dalam Ma'al Hijrah 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Satu pilihan.
3: Ya, 11 minit tepat jam 11.11 je. Okeylah, kita nak masuk jam terakhir Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Kita nak baca semua ucapan yang berbaki dan ketentuan dalam Marathon Hits ya. Yang seterusnya, Abang Ngah Kampung Gusai Jerantut katanya, salam Pahang FM, nak lagu Dendang Dalam Diam Datuk Nora ya, untuk hiburan semua, moga terhibur. Terima kasih. Okey, ini dia Acik Rekia Cedrawasih nak minta lagu Ibnu Rizal Mimpi Yang Tak Sudah untuk diri sendiri dan juga kawan-kawan Pahang FM juga. Terima kasih Acik. Diteruskan lagi yang seterusnya, Ilham Irfan dari Mengkuang nak dengar lagu Zaris dengan Cinta Sedingin Bayu. Dan yang terakhir, Kiss dari Lipis katanya, nak lagu Malepih ya dalam sistem katanya, kalau ada putarkan je boleh. Terima kasih. Kita tunaikan dalam Marathon Hits Music tanpa henti.
4: Marathon Hits Music tanpa henti.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Ya, Michelle Omar dengan I Don't Love You Anymore bawa kita ke 11.47 minit malam. Sampai dah hujung dah saya bersama dengan anda untuk hari ini, edisi Selasa 9 Jun 2026, 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan nanti macam biasa tepat jam 12 kita akan sambung siar ke Nasional FM dan jumpa dengan rakan saya lain pula di hari esok di Zona Aktif, ya. 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan Double A. Macam biasa juga. Dan saya ada lagi hari esok di Zona Rani 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat rakan MCR Puan Norzi dan juga Puan Zainal. Saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya. Dan juga selamat malam. Apa-apa pun baca doa lagi sebelum tidur. Bye.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Kau ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini ya Allah. Perkenankanlah ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui ya Allah bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu. Hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng Burhantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Tracks FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran tu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu, kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini, mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh kita, memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah. Anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohan tu, inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang wajib dibayar, janji pula wajib ditepati. Juga ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka, bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan. Bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi. Masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Darits Ons, okey, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, ha? Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Pinsir Su, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan. Berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya, kerana daripada tadi ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya, Ili menemani saya, Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni, abang tak bohong, dari tadi menemani saya. Saya tak kecewa. Macam tu juga saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk awet, tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara pendengar peminat, ada dua rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Burung Hantu.

Malam Semakin Dingin. Dingin itu adalah sebuah penantian terus dengan hiburan kita. Sebuah penantian daripada Break Rose. Lepas ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Ken Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan. Aman pemanduan, tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, jalan Bukit Akil, jalan Kuala Krai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma buka lah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Masalah, sama-samalah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng buruh hantu, inilah Nasional FM.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bersama akhirnya nyanyian Ziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang IG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan. Dan memang benar ya, kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

yang lebih mustajab daripada saya? Doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut. Ya, betul lah. Kadang-kadang kita sendiri tuan-tuan lah. Betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz sembahyang hajat. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, doakan ustaz. Haji, doakan je. Baba, Tok Guru, Syekh, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni ada masalah sikit lah ustaz. Saya perniagaan bla bla bla ke kerja ke apa ke. Tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas. Kita sendiri. Jangan cerita orang lain. Kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak. Kenapa aku tak minta kat mak aku lah? Hello, mak. Assalamualaikum, mak. Mak, Along ada masalah sikit lah, mak. Minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat. Satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita susuk tubuh yang kadangkala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susah lah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz, semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke tak ada apa-apa ke, nah bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah. Daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okey, satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan, kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari pegang kita, bawa kita, tanggung kita 9 bulan 10 hari, dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan, bukan di saat mengandung, di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu, Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan. Pakai kafan macam biasa, nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali? Ummuka, kerana yang ketiga iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'iyazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita Allah, orang tua ni, mak ni, aduh, serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut punya. Kalau bahasa kita tak adalah, je tak boleh, yang lain boleh lah. Tak, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman, minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli ala sayyidina. Dan hujan akan menjadi panas. Maksudnya hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni,
Mungkin yang tu je lah kot kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap Ustaz. Kalau nak kata hujan, Ustaz kata berkurangan, saya rasa, kadang-kadang banjir kilat. Ini je lah. Mungkin lah. Belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran dah, halal haram ke? Wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh? Tak kisah. Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela, dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu, berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Mereka pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu, taman orang duk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim, innalillah naudia. dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam selok poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilang lah. Handphone tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa. Potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh. Allah terlupa, selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah, derhaka, kuang hajar, dah tak ada respect anak-anak. Berani melawan orang-orang tua. Tak kira lah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul. Kadang-kadang minta maaf sebut, bila orang tu tegur, adik janganlah isap vape kat sini, awak tu perempuan, jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak. Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda, dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Tak ada dah hormat dah. Susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah. Berapa ramai hari ni orang condemn ulama, orang condemn mufti, netizen-netizen. Mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balagah badik bayan pun belum tentu lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramah ke pula. La haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul. Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Jangan duk tunjuk kita, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Kita pengerusi lah. Kita imam lah. Orang panggil aku datuk kot. Takkan aku, jangan.
Ha, batu adalah baru ni seorang hamba Allah ni siap ustaz ni, dia terlambatlah nak buka kunci subuh lewat. Oh, ada jemaah mengamuk. Apa ni lambat-lambat? Ha, nah, dia dah biasa. Dia umur dalam 70. Orang panggil meja lah dia, meja. Dia dulu askar. Bukan meja ustaz duduk ni. Meja gelaran meja. Nah, oi, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya pun urusi surau. Nah, orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa pasal meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500. Kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan. Saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya. Tapi meja make sure, setiap 5 waktu, meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tadi silap? Besar mana pun kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai macam tu. Tok siap saya malu muka dah. Allahu akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet. Ha, 5.50 ke 5.48 saya tak ingat, baru ni lah. Nah, ha, lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi bip tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja. Bagi arahan pada orang, meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tok Saduk tunjuk kita hebat lah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca Yasin pada kita. Tok Saduk tunjuk. Wah, tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapa pun kita, apa pun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita. Orang tak panggil ustaz dah. Eh, ustaz tu nak semayang buku apa kan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang kat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, tahta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

tadi perkongsian dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota

0: menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, tiga suara akan menceriakan hari anda. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah. Awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga, ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya ada masa di rumah baik eh? Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebit-kebit tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi letratnya, aircon-nya. Ya, dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida ul

Radio Valencia. Bahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا

تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.

بشر بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim.

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Sodin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam di ruang udara Pang FM. Mudah-mudahan tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah semuanya, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi pada halakah kali ini kita menyambung satu lagi tentang sunnah para nabi, para rasul, iaitu tentang rumah tangga yang merupakan sunnah dan ianya satu perkara yang sangat dianjurkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam segmen yang lepas pada hari semalam kita sentuh tentang bila mana Nabi SAW menjanjikan empat perkara yang merupakan kebahagiaan di dunia, iaitu pertamanya ialah al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Jadi maknanya seseorang yang apabila dapat empat perkara ini, nescaya kehidupan di dunianya itu dalam keadaan penuh kebahagiaan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahawasanya Nabi SAW bersabda yang maksudnya seorang lelaki itu tidak akan mendapat apa-apa kebaikan selepas takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada isteri yang salihah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika dia bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan pergi oleh suaminya, dia menjaga diri dan juga harta suaminya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi perkara-perkara yang inilah yang dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Nabi SAW juga pernah menyebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, yang bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un." Dunia ini adalah merupakan satu keseronokan. "Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dan sebaik-baik ataupun keseronokan yang paling baik di dunia ialah wanita yang salihah. Justru itu, mereka yang mempunyai isteri yang salihah sudah pasti mendapat ketenangan dalam jiwa sebagaimana yang terdapat dalam banyak nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggambarkan kepada kita bagaimana keutamaan berumah tangga itu merupakan satu perkara yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Baik, jadi itu yang pertama, al-mar'atu salihah. Yang kedua, Nabi SAW menyebut tentang kebahagiaan dunia ialah al-maskanul wasi', orang yang mempunyai kediaman yang selesa. Selesa ni tak semestinya rumah besar harga 22 juta dah, tak semestinya begitu. Maknanya selesa ni dalam tingkat apa, mempunyai rasa sifat qanaah, bersyukur dengan apa yang ada, sudah memadai. Barangkali rumah kita rumah kos rendah, tapi keselesaan itu wujud. Kenapa? Keharmonian dalam rumah tangga itu ada, isteri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, maka akhirnya membawakan kepada keselesaan. Kalau nak semestinya rumah yang besar, yang luah, yang berharga berjuta, dulu pun nak katakan apa kebahagiaan, tidak semestinya begitu. Jadi apa yang utama kepada kita ialah yang Nabi gambarkan al-maskanul wasi', ini maknanya kediaman yang selesa ini adalah yang dari sudut apa yang membawa kepada ketenangan. Kerana rumah ini adalah disebut sebagai sakanan. Sakanan ialah tempat mencari ketenangan. Kalau rumah jadi tempat yang tak tenang, maka something wrong dalam rumah tangga itu. Ini yang sepatutnya, sakinah ini ialah ketenangan. Sebab itu kita membina rumah tangga ialah mencari ketenangan dalam kehidupan kita, tempat privacy kita. Baik, itu yang keduanya, seperti mana yang Nabi gambarkan sebagai empat perkara yang menjadi kebahagiaan di dunia. Yang ketiga, al-jarus salih, jiran yang baik. Mana siapa-siapa yang duduk mempunyai rumah tangga, bukan hanya sekadar rumah yang selesa, tetapi jirannya adalah jiran yang baik, maka dia mendapat kebahagiaan rumah tangga. Kalau dia duduk dengan berjiran dengan orang yang ada masalah, atau dia ada masalah dengan jirannya, nescaya takkan rasa seronok. Balik ke rumah tahu nak kunci rumah je, akhirnya tak tahu engkau-engkau, aku-aku, awak-awak, kawan-kawan, pandai-pandailah awak buat sendiri. Jadi ini satu perkara yang merugikan kita. Sebab itu orang yang mendapat jiran yang baik dan dia baik dengan jiran-jiran, dia mendapat kebahagiaan di dunia. Kalau kita tak ada rumah pun, kita balik kampung pun kita rasa aman. Sebab apa? Jiran kita tolong tengok rumah kita dan seumpama ini. Tapi kalau jiran itu berkelahi dengan kita, masalah lah, tak kena gaya macam-macam benda dia bubuh dalam rumah kita, tak kena gaya, na'udzubillah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW ialah al-markabul hani, iaitu kenderaan yang memuaskan. Jadi yang ini janganlah kita kemampuan kita pakai apa kereta tempatan, kita tak usah nak fikir nak pakai Ferrari barangkali ya. Jadi memuaskan kita cukup, yang tak ada masalah. Jangan banyak duduk dalam bengkel lebih lama daripada duduk di rumah kita. Itu masalah juga. Jadi tak semestinya kereta mahal, tetapi yang penting kita bawa kita selesa. Mungkin kereta kancil kita selesa ni, nak parking mudah, apa mudah, apa segala ni. Jadi memadai yang dikatakan Nabi SAW ialah markabul hani, man tunggangan, ataupun zaman Nabi lah tak ada kereta ya, mana kenderaan tunggangan yang menyenangkan. Itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Siapa dapat empat perkara ini, isteri yang salihah, rumah yang selesa, jiran yang baik, kenderaan yang menyenangkan, nescaya dia mendapat empat daripada kebahagiaan di dunia ini, insyaAllah. Jadi saya kira setakat itulah saja ruang saya untuk berbicara dan juga berkongsi dengan sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah jika diizinkan Allah SWT, kita akan jumpa lagi dalam halakah-halakah yang akan datang, insyaAllah. Jadi setakat itu saja, mohon ampun maaf dan kekurangan. Aku lu kauli hadha, astagfirullahaladzim li walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104.3. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama
2: Akhbar. Okey, dari Malaysia, Abang FM, satu pilihan.
3: Ya, dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia, Abang FM, satu pilihan setiap Rabu.
2: Okey.
3: Untuk hari Rabu hari ini, zone aktif 6.10 pagi, 10 Jun 2026, bersama dengan 24 Zulhijjah, 14.47 Hijrah.
2: Pejam celik hari Rabu dah baru. You rasa menginjak hari Isnin baru ni, kan?
3: Betul.
2: Jadi, apa pun, semoga pagi ni membawa ketenangan buat kita semua berdepan dengan ujian apa sahajalah, membawa semangat buat yang mungkin sedang bekerja ataupun dan membawa kegembiraan buat yang sedang bersama keluarga tersayang. Okey, dan juga untuk hari ini juga macam biasalah, jam ini kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar. Biasanya kita kongsi empat, kan? Kita dahului dengan bernama.
3: Pada pagi hari ini, untuk permulaannya, tekanan ekonomi tidak boleh dibiarkan hakis Ikatan Perpaduan Rakyat. Ini yang telah dikongsikan Azhar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof, yang mana tekanan ekonomi susulan ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menghakis Ikatan Perpaduan Masyarakat. Dan ini juga dikongsikan, ketegangan geopolitik bukan sahaja memberi kesan kepada negara terlibat, malah turut memberi impak kepada Malaysia melalui peningkatan harga minyak, gangguan rantaian bekalan dan kos sara hidup yang semakin mencabaran. Dan kalau ikutkan sebelum ni yang telah dikongsikan, Timbalan Perdana Menteri mempenguruskan mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN Bilangan 1 tahun 2026. Beliau juga kongsikan turut berperanan membawa naratif yang tepat kepada rakyat bagi membetulkan persepsi yang salah, memenangkan keadaan dan menggalakkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan provokasi media sosial akibat tekanan ekonomi.
2: Okey, dan seterusnya menerusi berita harian online untuk hari ini, warga emas maut dipercayai tergelincir dalam longkang. Ini berlaku di Alor Star. Sebatang tongkat di atas jalan membawa kepada penemuan mayat seorang lelaki warga emas dalam longkang di Pekan Simpang Kuala. Dan juga Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 4.40 minit petang semalam, yang mana memaklumkan orang ramai terjumpa mayat warga emas terbabit. Dan sepasukan anggota dari Balai Polis Alor Star ke lokasi kejadian menjalankan pemeriksaan dan siasatan, yang mana mendapati mayat lelaki warga emas dikenali sebagai Chiu Kim Leng, 74 tahun. Dan juga warga emas itu menetap di rumah pangsa Simpang Kuala yang terletak berhampiran dengan lokasi kejadian, dan dipercayai tergelincir ketika melalui longkang. Mak kata bila jumpa tongkat tu, itu adalah katanya satu petunjuk. Kenapa ada tongkat, orangnya tak ada, kan?
3: Faham. Rupanya jatuh dalam longkang. Itu menerusi berita harian. Dan kita beralih pula menerusi My Metro. Letupan luar jangka tutup jalan Kota Baru Gua Musang. Laluan dijangka dibuka pagi esok, hari inilah. Yang mana jalan Persekutuan Kota Baru Gua Musang di kawasan Bukit Akil yang ditutup susulan aktiviti letupan terkawal bagi projek pembinaan jalan lingkaran tengah utama LTU, dijangka dibuka semula kepada pengguna pada 6 pagi hari ini. Dan pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Kelantan, Nik Badli Syam Nik Ismail, kerja pembersihan sedang giat dijalankan selepas sisa batu dan tanah daripada aktiviti letupan itu jatuh di kedua-dua arah jalan yang menyebabkan laluan tersebut tidak dapat dilalui dari semua kenderaan. Dan aktiviti letupan telah dijalankan di bawah kawalan polis pada pukul 4.05 minit petang semalam. Dan hasil letupan kali ini adalah luar biasa dan tidak dijangka, dan sepatutnya kaedah letupan terkawal dapat dilaksanakan dengan kesan yang minimum.
2: Itu dipetik menerusi My Metro. Akhir sekali, menerusi utusan online di mana pemasyuran Tunku Nazaruddin tidak sah. Okay. Ini kata pengelola Bijaya Diraja dan istiadat pemasyuran yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12 yang berlangsung di sebuah hotel di Alor Gajah Melaka Jumaat lepas tidak sah. Dan pengelola Bijaya Diraja Istana Negeri Sembilan, Dato' Azizi Muhammad Ali berkata pemasyuran itu bukan sahaja tidak sah, malah tidak diiktiraf dari sudut perlembagaan undang-undang dan adat istiadat Negeri Sembilan. Okay. Dan katanya adalah dimaklumkan bahawa majlis yang dikatakan sebagai istiadat pemasyuran yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12 di sebuah hotel di Alor Gajah Melaka pada 5 Jun baru-baru ini adalah tidak sah serta tidak diiktiraf dari sudut perlembagaan undang-undang dan adat istiadat Negeri Sembilan. Dan juga pemasyuran diisytiharkan dalam majlis ringkas tersebut. Dan Tunku Nazaruddin dimasyurkan oleh undang yang 4 sebagai yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan ke-12 dalam satu majlis yang dilangsungkan di sebuah resort di Alor Gajah.
3: Okey, okay. Apa pun kita akan nantikan perkembangan terkini lah berkaitan tentang istiadat pemasyuran ini. Okey. Baik, untuk anda yang ingin
2: yang ingin ketahui berita lebih lanjut,
3: boleh terus ke
2: 44 laman sesawa bernama Berita Harian My Metro dan juga utusan online untuk hari ini. Seketika sahaja lagi tepat pukul 7 pagi. Macam biasalah kita nak ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
3: Macam-macam kita ada nak kongsi bersama-sama dengan anda. Dan kejap lagi kita ada awesome dan info yang terkini di jam yang kedua nanti.
2: Alright, kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 7:16 minit pagi.
1: Ada pasnya ada masih lagi bertemankan kami berdua, Double A, saya Atira Wahab.
0: Okey, dan juga saya Azhar Aziz. Double A akan teman anda hari ini sampai pukul 10 pagi nanti, okey. Yang mana mungkin dalam pemanduan, nak pergi kerja, nak hantar anak atau ke mana sajalah hala tuju anda, dengarkan kita juga menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Yang pastinya kena muat turun dulu dan anda dapat ikuti siaran kita secara terus dari konti Bang FM.
1: Betul.
0: Yang mana betul-betul percuma, yes, sama ada di Google Play Store ataupun Apple App Store, okay?
1: Dan mungkin jugalah untuk rakan-rakan pendengar kita yang pergi ke tempat kerja, menaiki kenderaan, kan? Not lagi, Zah, untuk yang pengguna-pengguna diesel. Kalau semalam ada berita baiknya, yang mana bagi pengguna-pengguna diesel yang telah memohon budi madani diesel, pada 1 hingga 31 Mei 2026, alhamdulillah, semalam jumlah semalam telah disalurkan bantuan
0: budi madani diesel. Alhamdulillah, kurang-kurang dapatlah juga ringan beban, kan?
1: Betul.
0: Kita tahu bila diesel ni dia punya harga berlainan sedikit dengan harga minyak yang biasa.
1: Harga dia mahir sikit lah.
0: Jadi siapa yang dapat ni?
1: Kalau kita tengok sini, bagi rakan-rakan pendengar-pendengar kita yang memiliki kenderaan yang menggunakan diesel, dan pastinya warga negara, dan juga bagi pemilik kenderaan diesel persendirian. Yang pastinya golongan-golongan petani, pekerja kecil yang berdaftar, tapi yang memohon pada 1 hingga 31 Mei baru ni lah.
0: Kalau sebelum tu memang tak dapat lah.
1: Memang tak dapat lah. Tapi tak tahulah, mungkin
0: ada rayuan ke?
1: Ada rayuan ke?
0: Boleh, eh?
1: Ya.
0: Mungkin lepas ni kena dengar lah ataupun info semasa yang dikongsikan mengenai budi madani diesel ni.
1: Betul.
0: Mungkin mana tahu kot-kotnya ada rayuan untuk bantuan ni. RM400 banyak tu.
1: Banyak.
0: Sebab katanya sebelum ni RM200, kan?
1: Betul.
0: Lepas tu ada tambahan pula.
1: Tambahan lagi bantuan interim RM200 lagi. Jadi jumlah keseluruhan RM400 lah.
0: Banyak juga tu. Kan? Sebab sekurang-kurangnya dapatlah juga ringan beban daripada kita sebelum ni RM200.
1: Betul.
0: Lepas tu tambah pula tambahan interim RM200.
1: RM400. Dan kalau yang bertanya, ialah macam kita pengguna diesel 90, pengguna 95. Lepas tu untuk budi madani diesel ni macam mana pula? Macam mana dikreditkan ke dalam kad nalan ke ataupun dalam akaun? Tapi kalau kita tengok dekat sini, bantuan tunai budi diesel ini disalurkan dalam akaun masing-masing. Kalau kita tengok permohonan yang dibuat sebelum ni, kan, dia diberikan nombor akaun. Nombor akaun lah. Nombor akaun bank kita. Beza antara budi 95 dan juga budi madani diesel ni.
0: Yelah, kalau macam budi 95 kita guna IC. Kalau yang ni dia kreditkan terus dalam akaun.
1: Akaun bank.
0: Itu mungkin perkongsian untuk anda lah juga. Yang mana mungkin lepas ni, yelah, agak-agak nak pakai diesel pula ke, kan? Boleh. Mana kata kena buat permohonan dululah. Betul. Untuk mendapatkan budi madani diesel RM400. Okey, untuk hari ni juga macam biasa kita ada awesome untuk minggu ini bertemakan
1: Kecil
0: pun boleh, rancak pun boleh. Okey, kalau lagu yang pertama, anda boleh awesome lagu ini.

0: mana satu lagu pilihan anda? Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Demanjo ataupun Ada, adik saya Abe
0: Sore. Dan juga Faizal Tahil dan Lid Zapin.
1: Yo.
0: Orang kampung. Moh. Okay. Awesome lagu ini. Acik tiba gerai undi.
1: Tapi kan kalau dengar-dengar kedua lagu ni
0: ada kekuatannya tersendiri.
1: Ada kekuatan dan kita boleh sing along dalam kereta.
0: Ya. Jadi boleh awesome lah mana satu lagu pilihan anda. Kalau lagu pertama boleh awesome lah. Type je lagu nombor satu.
1: Betul.
0: Kalau lagu yang nombor dua tadi orang kampung boleh type je lagu nombor dua. Terus ke nombor WhatsApp kita 0102074487. 30 minit pagi.
1: Macam biasalah, kita ada terapi jiwa dan pukul 7.45 minit pagi.
0: Kita ada kabar pagi. Aku menyusul sekejap aja lagi. Seketika Zana Zain. Lagunya Sangkar Cinta.
1: Sangkar Cinta.
0: Ya. Terus dengar Bang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah sentiasa meningkatkan atau menambahkan ilmu di dalam diri kita? Dalam erti kata lain, kita tidak boleh berada di tahap yang sama jangka masa yang panjang, kerana mungkin bagi setengah kita tidak ingin belajar sesuatu yang baru. Kenapa? Sebab mereka terpaksa memulakan semula proses pembelajaran tersebut dari kosong. Jadi mungkin inilah sebab utama di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tidak ingin menambahkan ilmu atau belajar sesuatu yang baru. Tetapi pada pandangan saya, itu tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai diamalkan. Kerana apa? Kita di zaman ledakan dunia IT, jika sebelum ini kita tidak pernah terfikir adanya AI. Jadi itu sesuatu ilmu yang baru. Jadi itulah kita perlu belajar menggunakan AI. Kerana apa? Kerana inilah ilmu yang baru yang menjadi keutamaan di zaman sekarang. Jika kita tidak berubah, tidak ingin berubah, maka sudah tentu kita akan jauh ketinggalan ke belakang berbanding dengan rakan-rakan kita yang belajar tentang AI tersebut. Itu adalah sebagai contoh. Jadi itulah, jangan kita takut untuk belajar sesuatu yang baru. Mungkin kita takut kerana kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita. Tetapi belajarlah, kerana itu sangat-sangat membantu untuk diri kita lebih bersedia menghadapi cabaran di masa akan datang. Jadi sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
2: #penyiaranjakim

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kemiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: tak ngapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
1: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus dan muzik-muzik dari barat. Mereka akan mewakili muzik kita.
0: Allah Yarham, Tan Sri P. Ramli. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM, satu pilihan.